begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: semuanya baik-baik saja. Nah, oke anak-anak, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur padamu Tuhan, bahwa pagi ini kami bisa beribadah Tuhan, meskipun melalui online ya Tuhan. Dan Tuhan yang berkati kami Tuhan, biarlah hari ini kami bisa bersuka cita, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semuanya, semuanya siap memuji Tuhan?
1: Siap.
0: Yeay. Kita harus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan pagi yang indah ini. Kita bisa punya tubuh yang sehat dan kita bisa beribadah bersama-sama. Karena itu, mari kita pujikan bersyukurlah.

0: sudah capek?
1: Ah, belum lah. Oke, nah adik-adik inget gak minggu lalu tuh ceritanya tentang apa ya? Ada yang masih inget? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita mendengar cerita tentang Naaman yang disembuhkan. Nah, adik-adik, Tuhan itu tuh berkasih setia kepada kita, begitu juga terhadap Naaman. Karena itu, marilah kita pujikan, biarpun gunung-gunung beranjak sebagai ucapan syukur kita terhadap kasih setia Tuhan.

mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita, kita berfokus pada Tuhan, duduk yang tenang, gak ada yang makan, gak ada yang jalan-jalan, semuanya duduk. Ayo. Oke, mari kita siapkan hati kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan.

0: ketemu lagi nih sama Kak Vena. Kita senang sekali ya. Sekalipun gak pernah ketemu nih Kak Vena sejak bulan apa ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Wow, sudah 4 bulan lebih kita tidak ketemu. Tetapi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan bareng-bareng. Nah, hari ini Kak Vena mau ngajak adik-adik belajar firman Tuhan. Tapi Kak Vena punya banyak teman nih. Nah, Kak Vena punya... Halo! Ada lagi. Wah, banyak ini. Halo! Ada juga ini. Wow, dia bawa apa ini? Bawa tombak. Nah, ada lagi. Wah, ini apa lagi nih Kak Vena? Nah, Kak Vena juga punya lagi teman baru. Ada lagi yang ini. Wah, ini apa Kak? Kok pakai mahkota segala? Nah, ini hari ini semua ini akan Kak Vena pakai. Untuk apa? Untuk kita belajar firman Tuhan bareng-bareng. Oke, siap semua? Apakah Raven sudah siap? Atau Gilbert sudah siap belum ya? Atau siapa lagi ya? Yang lama Kak Vena gak pernah jumpa sekalipun hanya via telepon atau via Zoom. Oh Noel, Kak Vena juga lama gak lihat Noel. Ada juga Brilian, gak lihat juga. Wah banyak yang Kak Vena gak bisa ketemu langsung. Tapi ada beberapa yang sudah ketemu Kak Vena. Lewat apa Kak? Lewat Zoom. Nah setiap hari Minggu jam 2 kita akan ada pertemuan Zoom. Tapi tidak setiap minggu, karena minggu pertama itu untuk anak-anak kelas kecil. Minggu kedua nanti untuk adik-adik atau anak-anak kelas Yerusalem. Baru minggu ketiga, hari ini nih ya minggu ketiga ya. Nanti Kak Vena ketemu sama adik-adik dari Getsemani. Nanti minggu keempat ada Kak Feni bertemu dengan kakak-kakak dari kelas Sion ya. Ikut ya, semua ikut ya. Pakai Zoom ya, bilang mama papa ya. Oke, ayo sekarang kita berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Semua sikap yang baik, semua sikap yang manis, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Menghadap Tuhan, berbicara dengan sopan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak sekolah minggu masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami sepanjang kami belajar, biarlah kami dengar-dengaran, kami boleh fokus, kami boleh memperhatikan dengan baik sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Dan kami mohon Tuhan juga menolong kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu Mr. Gijo sudah cerita tentang Naaman yang disembuhkan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan lanjutkan nih kisahnya pelayanan Nabi Elisa. Nabi Elisa sudah melewati banyak peristiwa bersama dengan Tuhan. Hari ini kita juga akan bahas nih tentang Nabi Elisa dalam menghadapi Raja Aram. Raja siapa? Raja Aram. Nah, ini nanti jadi Raja Aramnya. Teng-tong! Gitu ya. Nah, gimana kisahnya Kak? Yuk dengerin baik-baik ya. Semua sikapnya tenang, kita fokus sama-sama belajar. Siap? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, gimana perasaannya adik-adik kalau terjadi perang? Wah, pasti takut Kak. Pasti mengerikan Kak. Betul. Perang bukan sesuatu yang buat kita bisa happy, tetapi perang membuat kita jadi, aduh Kak, takut Kak, khawatir Kak. Bagaimana ya Kak, ada musuh yang melawan, ada tiba-tiba ada pra- prajurit yang saling berperang. Wah, mengerikan. Nah, pada hari itu terjadi satu peristiwa. Pada masa Nabi Elia melayani Tuhan di Israel, pada waktu itu Raja Aram Enot. Nah, Raja Aram itu sedang melawan Israel.
1: Aku akan melawan Israel.
0: Nah, waktu itu adik-adik, apa yang dilakukan Raja Aram? Tahu enggak? Raja Aram panggil pegawainya.
1: Hai pegawai, kalian semua ke sini. Aku akan memberitahukan sesuatu.
0: Wah, adik-adik, Raja Aram panggil para pegawainya. Nah, salah satunya ini. Dedot. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Aram bilang,
1: hai pegawaiku.
2: Ya, Raja.
1: Kita akan melawan,
0: mana tadi?
1: Israel. Tapi kita harus pakai siasat. Harus mengatur strategi supaya orang Israel bisa dikalahkan.
0: Wah, setuju Raja. Kita boleh atau harus atur strategi supaya kita bisa melawan Israel dan kita boleh menang.
1: Oke, kalau begitu perhatikan baik-baik.
0: Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Aram mengatur satu strategi. Raja Aram membuka satu peta, adik-adik. Wah, coba lihat itu petanya.
2: Wah, ada peta. Peta yang sudah disiapkan Kak Vena. Perhatikan di sana.
0: Nah, di peta itu Raja Aram bilang,
1: perhatikan baik-baik. Wilayah yang sudah aku tandai, kalian harus kuasai di sana untuk menghadang bangsa Israel. Kita harus berada di tempat-tempat itu dengan benar supaya Israel bisa dikalahkan, Raja.
0: Iya, betul.
2: Kita hadang Israel dari wilayah-wilayah itu.
1: Betul sekali. Supaya Israel bisa kita sergap dan kita mengalami kemenangan.
0: Wah, mantap sekali ini Raja strateginya.
1: Siap, kita akan laksanakan. Kita akan atur prajurit tentara yang ada untuk menghadang orang Israel. Kerjakan.
0: Wah, adik-adik, akhirnya Raja Aram dan juga pegawainya mempersiapkan satu strategi.
2: Apa tadi strateginya?
0: Strateginya adalah mereka menghadang Israel atau mereka mengatur pasukan sedemikian rupa supaya ketika Israel melewati tempat itu bisa dihadang dan dikalahkan. Nah, tapi adik-adik, apakah itu akan terjadi dengan baik? Semua tentara sudah bersiap dari pasukan Aram. Tetapi ada firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Elisa. Nah, kemudian di tempat lain Nabi Elisa bersama dengan asistennya. Wah, adik-adik tahu asisten ya? Asistennya. Wah, ini Nabi Elisanya.
1: Perhatikan perkataanku baik-baik.
2: Ya Nabi, apakah itu?
1: Sampaikan kepada Raja Israel untuk tidak melewati daerah-daerah ini. Perhatikan, daerah ini tidak boleh kamu lewati. Daerah itu tidak boleh kamu lewati. Karena di sana ada pasukan Aram yang sedang menghadang.
0: Wah, adik-adik, asistennya bilang, baik, Nabi, akan disampaikan kepada Raja Israel. Wah, akhirnya adik-adik
1: Ini asistennya pergi. Ah. Nah, setelah itu, setelah pesannya disampaikan, nah, Kak Vena juga punya teman ini. Nah, Raja Israel mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Akhirnya adik-adik, nah ini, raja-raja, jangan melewati daerah-daerah ini, juga jangan melewati daerah itu, supaya kita tidak dapat dihadang oleh pasukan Aram. Wah, adik-adik tahu enggak? Rajanya bilang, oke. Aku tidak akan melewati daerah sana. Akhirnya, adik-adik tahu, raja akhirnya memperhatikan baik-baik pesan dari Nabi Elisa. Dan yang terjadi adalah raja bersama pasukannya melewati daerah-daerah lain, yaitu daerah-daerah yang tidak ada pasukan Aram yang bersiap untuk menyergap mereka. Nah, kemudian adik-adik tahu enggak kira-kira apa yang terjadi? Deng-deng. Ini kan tadi Raja Aram sudah mempersiapkan nih pasukannya untuk menyergap Israel. Tapi Allah lewat Nabi Elisa memberitahu Raja Israel bahwa mereka tidak bisa melewati daerah itu karena ada pasukan Aram. Dan Raja Israel dia taat. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa pasukan-pasukan itu tidak melewati daerah yang sudah kita siapkan pasukan untuk menyergap mereka? Siapakah di antara kita yang memihak orang Israel? Pegawainya jadi takut tadi adik. Aduh. Lalu pegawainya bilang, maaf tuanku, tapi tidak ada satu orang pun yang memihak kepada Israel. Itu karena Nabi Allah itu abdi Allah yang tinggal di Israel itu. Nabi Elisa. Cari dia. Temukan dia di mana orang itu berada. Baik tuanku. Akhirnya adik-adik yang dikasih Tuhan tahu enggak? Pegawainya pergi. Lalu kembali lagi. Tuhanku. Nabi Elisa itu ada di Dotan. Dia tinggal di sana. Di mana? Dotan. Kalau begitu, siapkan prajurit. Pergilah ke tempat nabi itu. Bawa dia kemari. Baik, tuanku. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan. Akhirnya pegawainya pergi. Tuk. Nah, pegawainya pergi sendirian? Tentunya tidak. Pegawainya pergi bersama prajurit. Wah, pergi kemana tadi? Ke Dotan. Nah, adik-adik, pergilah mereka ke Dotan. Wah, bawa pasukan satu, Kak? Tidak, pasukannya banyak sekali untuk mau mengatur supaya Elisa bisa ketangkap. Wah, akhirnya dia bawa pasukan banyak adik-adik. Nah, pasukannya sudah sampai ke tempatnya Elisa. Ketika pasukannya sudah sampai, wah, pegawainya ini bangun tidur. Wah, asistennya Nabi Elisa tadi. Tiba-tiba kaget. Hah? Waduh. Waktu dia lihat keluar, hah? Ada pasukan banyak. Aduh. Bagaimana ini? Aku harus kasih tahu nih sama Nabi Elisa. Ada pasukan banyak sekali. Hah, banyak. Coba itu adik-adik lihat tuh, banyak enggak itu? Ah, banyak sekali. Coba itu. Siapa? Abel, Abel. Hitung itu pasukan yang di luar berapa, Abel? Banyak ya, Abel ya? Wah, banyak sekali. Nah, akhirnya adik-adik, pergilah. Nih, Pak asistennya ini ke Nabi Elisa. Kasih tahu. Tuanku, tuanku, Nabi Elisa, di luar banyak sekali pasukan. Sepertinya mereka mau menangkap kita, pasukannya Raja Aram. Aduh, gimana ini? Gimana? Wah, adik-adik. Lalu Nabi Elisa berdoa. Dia bilang, sebelum berdoa dia bilang, tenang, tenang. Sebenarnya ada banyak sekali pasukan, lebih banyak dari pasukan orang Aram itu yang sedang melindungi kita, yang ada di pihak kita. Mana? Mana pasukannya? Itu hanya pasukan Aram, tuanku. Akhirnya adik-adik, Nabi Elisa berdoa. Ya Allah, kiranya bukakanlah mata orang ini. Nah, amin. Setelah berdoa adik-adik, perhatikan. Mereka lihat dari luar. Wah, ada banyak pasukan. Ada banyak pasukan. Pasukan berkuda, pasukan dengan kereta berapi. Wow, banyak sekali, melebihi pasukan Aram. Wah, adik-adik tahu enggak, kira-kira itu pasukannya siapa ya? Wah, itu pasti pasukannya yang diberikan Tuhan untuk menjaga Nabi Elisa, untuk juga menjaga Israel. Wah, adik-adik yang dikasih Tuhan. Kira-kira apa yang dilakukan Nabi Elisa melihat pasukan banyak itu? Wah, akhirnya Nabi Elisa menemui pasukan itu. Wah. Kak Fina akan tidur tangannya. Wah, tapi sebelum bertemu Nabi Elisa berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, kiranya Engkau menutup mata orang ini. Amin. Nah, akhirnya ditemui. Kiranya Engkau mengikuti jalan ini. Adik-adik, ini kasih Tuhan, Nabi Elisa apa langsung menunjukkan kuasa Tuhan? Tidak. Nabi Elisa mengajak pasukan ini melewati satu tempat. Hah? Mau kemana ya kira-kira? Akhirnya, mereka pergi bersama pasukan yang banyak. Pergi, pasukannya banyak tadi, ikut juga pergi. Nah, adik-adik, sampai akhirnya mereka tiba di satu tempat. Di satu tempat, Nabi Elisa ngapain Kak Vena? Nabi Elisa berdoa lagi.
0: Ya Allah, kiranya Engkau membukakan mata mereka.
2: Ah, ketika berdoa, kaget adik-adik. Ternyata mereka semua pasukan itu sudah sampai di Samaria.
0: Adik-adik ingat, Samaria ini satu wilayah yang cukup penting di wilayah Israel. Pada zaman Raja Ahab, di sana ada juga istana. Kalian ingat kisahnya Nabot, di sana itu ada di Samaria, ada istana kerajaan juga. Nah, mereka kaget.
2: Bahaya ini. Mereka berada di wilayahnya pasukan Israel. Mereka terkejut. Aduh, gimana ini?
0: Adik-adik, kira-kira apa yang terjadi?
1: Kalian sudah ada di sini. Akankah kami membinasakan kalian? Atau apa yang akan kami lakukan kepada kalian?
0: Adik-adik tahu enggak kira-kira apa yang dilakukan? Ternyata Nabi Elisa sudah memperingatkan bahwa mereka tidak boleh dibinasakan. Pasukan ini, pasukan orang Aram ini tidak boleh dibinasakan. Tetapi diberi jamuan makan.
1: Wow, lihat makanannya.
2: Wah, makanannya banyak sekali ya. Mereka makan dengan lahap.
0: Nah, setelah itu kisahnya selesai.
2: Nah, apakah kisahnya selesai begitu saja, Kak?
0: Iya, kisahnya selesai.
2: Kenapa?
0: Pada waktu itu, adik-adik tahu enggak? Nah, Kak Vina pasangkan dulu. Pada waktu itu, ketika dua kerajaan mengadakan perjamuan makan, berarti itu tandanya ada satu perjanjian. Jadi akhirnya pada saat itu mereka berhenti saling melawan. Nah, perlawanan Raja Aram kepada Israel. Raja Aramnya mana ya, Kak Pena? Nah, perlawanan Raja Aramnya ke Israel sekarang berakhir. Nanti ada kisah selanjutnya, minggu depan ada kisah yang seru lagi. Nah, kisah-kisah ini, oh, Kak Pena dudukkan di sini ya, coba ya. Nah,
2: wow,

0: Semua di sini. Weh. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kisah itu berakhir karena atau perlawanan Raja Aram itu akhirnya menghasilkan satu perjanjian dengan Israel. Semua terjadi kenapa? Karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan lewat Nabi Elisa untuk orang-orang Israel. Adik-adik ingat tadi kisahnya ketika Raja Aram sedang merencanakan sesuatu, ternyata Allah memberitahukan kepada Nabi Elisa untuk tidak melewati daerah-daerah yang sudah dipersiapkan pasukan orang Arab untuk menyergap Israel. Nah, kok bisa Elisa tahu ya Kak Vena? Ingat tadi Kak Vena sudah bilang, siapa yang kasih tahu? Yang kasih tahu adalah Tuhan. Sekalipun Raja Aram mengatur strateginya di tempat yang berbeda dengan Nabi Elisa, tetapi Tuhan bisa tahu. Bahkan coba adik-adik yang kelas besar, anak-anak kelas besar buka Alkitabnya. Coba perhatikan di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Baca di sana. Di sana di mana ya? Coba perhatikan ya. Di mana raja itu mengatur strateginya? Pegawainya bilang, Nabi itu tahu waktu raja mengucapkan sesuatu di kamarnya raja orang Aram. Hah? Di ayat berapa ya? Lihat ya. Ah, iya betul nih Kak Vena kasih di bawahnya ini tulisannya. Nah, ayat berapa? Oke, betul, pinter kelas-kelas besar semuanya. Ah, ini di bawahnya ada ayatnya menunjukkan bahwa mereka mengatur strategi bukan di tempat terbuka, bukan di tempat yang dekat dengan Nabi Elisa, tapi di tempat yang jauh, di tempat yang tidak sembarangan orang bisa mendengarkan percakapan mereka. Tetapi adik-adik lihat, Allah kita bisa tahu sekalipun itu di tempat yang tidak bisa dijumpai dengan oleh sembarang orang. Tapi Allah kita, Allah yang mengutus Nabi Elisa, tahu bahwa ada satu rencana ingin mengalahkan atau ingin membinasakan orang Israel. Nabi Elisa hebat enggak ya Kak? Ya, dia dipakai Tuhan dengan hebat. Tetapi yang lebih hebat adalah Tuhan kita yang tahu isi hati kita. Tahu percakapan orang Aram. Dan juga tahu isi hati kita. Jadi ketika adik-adik dimanapun berada, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang ada di hati kita, apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Nah, Kak Vena, kalau begitu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal bertindak, asal bicara, tidak boleh berpikir dengan sembarangan. Kenapa? Karena Allah kita tahu segala sesuatu. Waktu baik yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita sedang simpan di dalam hati kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita belajar menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita. Karena mungkin orang lain tidak tahu, Kak Vena tidak tahu, guru-guru sekolah minggu tidak tahu, bahkan mama papa mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan di kamar waktu kita sendirian, atau orang tua kita tidak tahu apa yang kita pikirkan. Tetapi Allah kita itu melihat kita, Allah kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita harus bersikap dengan benar, bersikap dengan takut akan Tuhan. Takut gitu. Tidak, tetapi kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apa? Kita menghormati Tuhan karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sama dengan Israel. Israel dipelihara sedemikian rupa, diperhatikan oleh Tuhan dengan baik. ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka umat yang dikasih itu dikasih oleh Tuhan. Sama kita juga anak-anak yang dikasih Tuhan. Buktinya apa, Kak? Sekali lagi, buktinya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Jadi kita harus jaga hati kita, jaga pikiran kita, sikap kita. Tuhan kita tahu apapun yang kita lakukan. Nah, Tuhan juga bisa melakukan sesuatu untuk menolong kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu, Kak, bagaimana kalau mama papa tidak ada? Tidak perlu takut, Tuhan ada memperhatikan kita. Jadi pesannya cuma dua hari ini dari Kak Vena. Dua. Yang pertama, Tuhan kita melihat apapun yang kita lakukan. Jadi kita harus bersikap dengan benar. Bersikap dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak. Yang kedua, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan kita. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, itu tadi kisahnya. Raja Aram yang sudah mempersiapkan segala sesuatu tetapi bisa digagalkan oleh Tuhan lewat siapa? Lewat Nabi Elisa. Karena Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Nah, mata Tuhan melihat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan lewat kisah Nabi Elisa menghadapi Raja Aram. Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang melihat setiap kami. Ketika kami melakukan yang jahat, Engkau tahu. Ketika kami berpikir yang jelek, Engkau tahu. Ketika kami melakukan yang benar, Engkau tahu. Bahkan ketika kami dalam kesedihan, ketika kami sendirian, Engkau juga tahu. Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami terus setia, terus taat, terus menjaga kami, menjaga sikap hati kami, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selesai. Tuhan Yesus memberkati.
1: Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nah, tadi ingat gak cerita firman Tuhan tentang apa? Ya, betul sekali. Nah, Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Karena itu, sambil memberikan persembahan di rekening di bawah ini, anak-anak bisa minta tolong papa mamahnya buat transfer ya. Nah, mari kita pujikan mata Tuhan melihat.

Oke, nah sekarang kita mau doa persembahan kita tuh. Mari kita semuanya tipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada papa mama kami ya Tuhan. Dan saat ini kami memberikan Tuhan sebagian dari milik kami Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan yang uang yang kami persembahkan kepadamu ini Tuhan bisa berguna untuk memperbesar dan memperluas kerajaanmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita akan beribadah bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saya memberi kesempatan bagi kita untuk berdoa secara pribadi, mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita.

0: Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami diberi kesempatan kembali datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus telah membukakan jalan bagi kami, sehingga kami bisa menikmati hadirat Allah yang kudus. Tuhan, kami mau bersorak memuji nama-Mu pagi hari ini. Mari Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memimpin kami. Kami benar-benar menikmati setiap pujian yang kami naikkan bagi Engkau. Dan Engkau juga disenangkan, dimuliakan melalui setiap sorak-sorai yang kami naikkan. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari jemaat Tuhan dengan rendah hati, kita datang kepada-Nya dan menaikkan syukur kita atas pengorbanan-Nya di atas kayu salib bagi setiap kita.

Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita saat ini datang kepada-Nya dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kesalahan kita.

Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur karena kami terus diingatkan akan kasih-Mu yang begitu besar, akan karya keselamatan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk salib yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, sehingga kami saat ini boleh dimampukan dan dilayakkan datang kepada Engkau. Tuhan, tolong ampuni kami. Ampuni kebebalan hati kami, keegoisan hati kami. Ampuni kami.

jika kami masih seringkali gagal untuk mengikuti jalan dan rencanamu. Karena itu Tuhan, kami memohon biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong setiap kami, agar kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Dan Tuhan, pada pagi hari ini, kami ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong mampukan dan layakkan setiap kami. Periksa hati setiap kami. Agar kami benar-benar memuji dan memuliakan namamu. Mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan inilah berita anugerah kita. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita merespon berita anugerah tersebut dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin, amin. Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dia memberikan

Dan hanya bagi Allah kita. Amin, amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita mengingat kasih Allah kita yang begitu besar, yang telah mengutus anaknya mati bagi kita.

Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita terus mengingat dan merenungkan kasih Tuhan. Dia terus setia memegang setiap tangan kita. Bahkan di dalam kegelapan sekalipun, Dia tidak pernah meninggalkan

Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena kami menjadi umat-Mu. Engkau mencari kami, Engkau mengejar kami. Engkau terus mendapatkan kami dimanapun kami berada. Engkau menarik kami untuk kami boleh menikmati anugerah bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang membawa kami, untuk kami boleh disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Karena sampai hari ini pun Tuhan senantiasa rindu untuk menyatakan diri-Mu terhadap kami. Hingga kami ada pada pagi hari ini untuk beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini waktu kami yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama memberi hati kami, pikiran kami, waktu kami untuk kami mendengar firman-Mu. Bapa kami yang baik, kami semua yang ada di ruangan ini, maupun setiap kami yang mengikuti melalui online, kami semua terbatas, kami semua lemah, kami penuh dengan kekurangan. Kami butuh anugerah-Mu untuk kami memahami firman-Mu yang tidak terbatas, untuk kami boleh ditolong di dalam anugerah-Mu, melakukan firman-Mu hari lepas hari. Tuhan, ini kami, tolonglah kami, baik umat-Mu maupun hamba-Mu, biarlah kami sama-sama bersekutu dan tunduk terhadap otoritas firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan buat kita semua. Hingga hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan membahas satu tema tentang dihibur melalui kasih karunia atau melalui anugerah. Tema ini ada karena kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menikmati penghiburan yang Tuhan berikan bagi kita melalui karya salib, melalui anugerah yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau membahas ini kita bertanya, emang kita perlu dihibur? Apakah kita memang saat ini sedang butuh dihibur oleh Allah? Begitu. Faktanya iya Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kita diperhadapkan pada situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Faktanya iya, bahwa kita diperhadapkan dunia yang bukan hari semakin hari semakin dekat sama Tuhan, tetapi faktanya hari semakin hari atau hari demi hari, dunia semakin jauh dari Tuhan. Salah satu contohnya atau buktinya bahwa dunia kita semakin jauh dari Tuhan dan membuat kita bisa terjebak pada kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran adalah ini, Bapak Ibu. Ada satu fenomena atau ada satu kebiasaan yang disebut dengan doom scrolling. Semoga pelafalan saya benar ya. Ini adalah sebuah kecenderungan seseorang di mana seseorang tidak bisa berhenti menggulirkan layar media sosialnya, maksudnya scrolling gitu ya, untuk membaca berita-berita buruk. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kita cermati ketika kita menggunakan gadget kita, menggunakan media sosial kita, apa yang kita searching, misalkan tentang krisis ekonomi, baik di Indonesia maupun global, hal itu tautan-tautan yang berkaitan dengan ekonomi atau krisis ekonomi akan muncul. Dan itu menjebak kita untuk melihat banyak hal negatif ternyata di luar sana, banyak hal yang tidak jelas, banyak hal yang mengkhawatirkan, banyak hal yang menakutkan di luar sana. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, gadget kita, media sosial kita menyuguhkan hal apa yang kita sering searching. Dan itu tidak bisa dihindari. Kenapa? Kita tahu ketika kita mendapat informasi yang buruk setiap hari itu mengganggu kita.
mengganggu mental kita kalau bahasa sekarang, mengganggu kesehatan emosi kita. Tetapi kita nggak bisa berhenti. Kenapa? Karena di media sosial kita, di gadget kita, itu terus muncul tautan-tautan itu. Dan itu membuat kecemasan yang luar biasa. Berdasarkan penelitian, sebuah riset itu tentang kesehatan mental, dijelaskan bahwa 16,5% dari orang yang terjebak dalam doom scrolling, itu mereka terjebak pada tingkat kecemasan yang sangat parah, stres tinggi, dan bahkan penyakit fisik. Semua terjadi kenapa? Karena ada informasi yang banyak yang diterima oleh emosi kita, pikiran kita, dan informasi itu informasi yang tidak baik. Informasi yang menyuguhkan bahwa dunia memang tidak baik-baik saja. Informasi itu memang betul, itulah kondisi dunia. Tapi sadar tidak sadar, informasi itu membentuk emosi kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi sudut pandang kita, dan membuat kita bisa terjebak pada sebuah kecemasan, sebuah emosi yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita nggak tahu bagaimana ke depan. Ini sungguh mengkhawatirkan. Apa yang kita alami saat ini, Bapak Ibu, itu juga dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Bedanya mereka tidak cemas karena scrolling handphone atau gadget mereka ya. Tapi mereka juga mengalami kecemasan, ketakutan karena banyak informasi buruk yang mereka terima tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, tentang masa depan kehidupan manusia, kehidupan umat Tuhan. Dan itu membuat satu pengaruh yang luar biasa di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Dan akhirnya Paulus sebagai seorang gembala, dia melakukan pelayanan yang luar biasa. Salah satunya dia berdoa untuk jemaat di Tesalonika. Dan di dalam doanya itu, sebenarnya Tuhan memberi jawaban terhadap apa yang harus dilakukan, apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kondisi umat Tuhan di Tesalonika yang sedang menghadapi kecemasan. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu membaca bagian firman Tuhan yang hanya dua ayat ini. Kita baca bersama-sama dari 2 Tesalonika 2 ayat 16-17. 2, 3. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum melangkah lebih jauh tentang apa sih sebenarnya yang Tuhan pengen sampaikan lewat doa Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita perlu tahu ini. Latar belakang kondisi jemaat di Tesalonika, ada apa sih dengan jemaat di Tesalonika? Seperti di awal tadi saya sudah sampaikan, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang digembalakan oleh Paulus dan tiba-tiba mereka harus menghadapi sebuah kenyataan, sebuah berita, sebuah isu, sebuah ajaran palsu. Bahkan itu mengatasnamakan Paulus tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman. Dan berita itu sangat mengguncang kondisi jemaat di Tesalonika. Sangat mempengaruhi kehidupan jemaat di Tesalonika. Kenapa itu terjadi? Karena mereka terus mengkonsumsi itu, mereka terus dengar itu. Kemana mereka melangkah, mereka dengar berita itu. Sehingga membuat mereka goyah. Goyah bukan hanya pemahaman mereka secara teologis, tetapi juga goyah di dalam
bagaimana mereka bersikap di dalam keseharian mereka. Bapak Ibu, ketika jemaat di Tesalonika mendengar Tuhan sudah datang, kedatangan Tuhan telah terjadi, mereka berada di dalam ketakutan, bagaimana ini mungkin? Kalau Tuhan sudah datang, kenapa saya ditinggal? Kenapa Tuhan membiarkan saya sendirian dan harus menghadapi akhir zaman yang begitu menakutkan? Itu yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Mereka mendengar berita Tuhan sudah datang, tapi faktanya mereka enggak diangkat. Mereka enggak dibawa oleh Tuhan, mereka harus tinggal di tengah-tengah kondisi akhir zaman yang menakutkan. Dan itu membuat mereka cemas. Dan kecemasan yang mereka alami membuat mereka apa? Membuat mereka sudah enggak bekerja. Berhenti dari pekerjaan, mereka melakukan hal dalam tanda kutip rohani begitu ya. Untuk mereka beribadah menantikan Tuhan membawa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekacauan ini terjadi di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Mereka bukan hanya mempertanyakan tentang di mana Tuhan, bagaimana akhir zaman, bagaimana Tuhan datang secara teologis. Tetapi sekali lagi, hidup mereka hari lepas hari, kehidupan praktis mereka, mereka juga akhirnya menjadi putus asa. Terjebak pada Tuhan, bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Bapak Ibu, apa yang kita alami? Mungkin tidak seperti jemaat di Tesalonika ya. Tuhan beranugerah memberi kita pengajaran yang baik. Sehingga kita mungkin tidak terjebak seperti yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Mungkin kita tidak lagi bertanya, Tuhan, Tuhan sudah datang ya, kok saya ditinggal? Begitu. Tuhan, Tuhan sudah, kapan Tuhan datang? Kondisi dunia tidak baik-baik saja. Kita tidak lagi terjebak itu karena kita tahu Tuhan akan datang pada waktunya dan kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Kita mungkin bisa memfilter ajaran palsu yang menggempur kita tentang kedatangan Tuhan. Karena Tuhan beranugerah kepada kita untuk kita belajar firman Tuhan lebih. Tetapi faktanya Bapak Ibu, keadaan dunia bisa menggempur kita, membuat kita merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir. Contoh, krisis ekonomi yang enggak tahu bagaimana ke depan. Kita perlu melakukan strategi, tetapi kita juga enggak bisa memastikan apakah akan baik-baik saja. Kondisi perang nuklir yang entah kapan akan benar-benar mengguncang dunia. Pengaruh AI misalkan. Kita enggak tahu bagaimana perkembangan AI. Apakah benar-benar akan bermanfaat pada manusia, bagi manusia, atau justru sebaliknya AI membuat manusia dikendalikan oleh AI sendiri. Kita enggak tahu, kondisi dunia semakin kacau. Dan itu membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Yang kita alami mungkin kecemasan atau gempuran kondisi yang kita alami berbeda dengan jemaat Tesalonika. Tetapi faktanya kita sama-sama mengalami, bisa mengalami kecemasan seperti jemaat di Tesalonika. Jujur Bapak Ibu, saya pernah juga mengalami kecemasan. Ketika saya memikirkan kondisi dunia yang sekarang, dengan tantangan yang begitu rupa, saya pernah bertanya, bagaimana anak saya nanti hidup? Bagaimana 10 tahun lagi? Ketika mungkin saya dan Pak Heri sudah dipanggil Tuhan, pertanyaan saya, apakah anak saya bisa bertahan di dalam iman yang benar di tengah-tengah kekacauan dunia? Mungkin ini juga kecemasan dari beberapa dari kita. Dan firman Tuhan hari ini memberikan kita satu jawaban. Melalui doa Paulus kepada Tuhan untuk jemaat Tesalonika, kita dibawa pada satu jawaban firman Tuhan. Bagaimana kita dihibur melalui kasih karunia. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi jemaat Tesalonika yang begitu kacau, dilanda kecemasan, ketakutan, ketidakpastian yang mengancam mereka, mengganggu emosi mereka, mengganggu keseharian mereka, Paulus sebagai seorang gembala, dia melakukan tugasnya, tugas pelayanannya.
Paulus pertama-tama dia meluruskan ajaran yang keliru. Bapak Ibu bisa melihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kemudian Paulus mendorong umat Tuhan di Tesalonika untuk berdiri teguh. Bukan hanya itu, Paulus tidak hanya memberi nasihat, memberi pengajaran yang benar, meluruskan pemahaman mereka. Bukan hanya mendorong, kalau gitu kamu harus kuat, bukan hanya itu. Paulus berbalik dan menghadap Allah yang dia layani dan dia berdoa untuk jemaat di Tesalonika. Paulus bukan sekedar memberikan ajaran atau aturan. Paulus datang kepada Tuhan, menyerahkan jemaat di Tesalonika. Dan sekali lagi saya katakan, di dalam doanya, di situ ada jawaban Tuhan. Bagaimana Tuhan beranugerah dan bagaimana Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi jemaat di Tesalonika di dalam anugerahnya. Apa yang dinasihatkan Paulus atau apa yang menjadi pokok doa Paulus? Yang pertama, Paulus di dalam doanya merayakan, mengingat kembali sumber penghiburannya. Yang kedua, Paulus kembali melihat dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lampau. Dan di dalam doanya, Paulus dengan penuh keyakinan percaya bahwa Tuhan sekarang sedang bekerja bagi umatnya. Dan tiga hal yang menjadi pokok doa Paulus ini menjadi tiga poin di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Mari kita melihat yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, Paulus di dalam doanya mengingat sumber penghiburan. Kita bisa melihat di ayat 16. Di sana dicatat, dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. Rasanya biasa. Ini rasanya seperti kebiasaan Paulus ketika menulis surat, Bapak Ibu. Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. Biasanya memang seperti itu gaya bahasa Paulus. Tapi kalau kita cermati di dalam teks bahasa Indonesia memang tidak muncul. Mungkin karena tata bahasa dan efektivitas kalimat. Tetapi di dalam bahasa Yunani ada yang menarik. Ada kata sendiri. Di dalam terjemahan beberapa bahasa Inggris juga muncul kata sendiri. Dia sendiri. Jadi lebih menarik lagi kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris sendirinya ada diletakkan setelah kata Yesus Kristus ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunani-nya itu diletakkan di awal. Dia sendiri. Dia sendiri Tuhan Yesus Kristus. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di tengah-tengah upaya Paulus menjelaskan, meluruskan ajaran yang sesat. Di tengah-tengah upaya Paulus mendorong, memberi penghiburan. Kamu harus kuat. Paulus kemudian seperti spasi gitu ya. Berhenti sejenak dan dia berkata, dia sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, apa yang saya lakukan, nasihat yang saya berikan itu baik. Paulus ingin mengatakan bahwa upaya dia mengajar yang benar itu memang harus. Dorongan dia untuk menguatkan jemaat Tesalonika di ayat 13 memang itu harus dilakukan Paulus sebagai seorang gembala. Tapi Paulus bukan siapa-siapa. Paulus mengatakan dia sendiri yang akan memberikan penghiburan. Paulus ingin menegaskan bahwa Allah sendirilah. Yesus Kristus itulah yang akan datang dan memberikan penghiburan. Bukan yang lain. Bukan pengajaran doktrinal yang diajarkan Paulus. Bukan dorongan emosional yang diberikan Paulus. Tetapi penghiburan itu datang dari Allah sendiri. Dan yang menarik yang kedua Bapak Ibu. Kata Yesus Kristus diikuti dengan Allah
Bapa. Ini kebiasaan Paulus juga. Di kitab Tesalonika muncul juga bagian ini. Tapi yang menarik di dalam di dalam Kolose, di Tesalonika yang menarik adalah kata Yesus Kristusnya di awal, kemudian dilanjut Allah Bapa. Ada pesan yang diberikan Paulus di dalam bagian ini, bahwa Allah itu adalah Allah yang memberi penghiburan, itu adalah Allah yang datang. Allah yang menyatakan dirinya, yang menguatkan, itu adalah Allah yang datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Penghiburannya bukan datang dari Allah yang jauh. Bukan datang dari Allah yang tidak bisa dijangkau. Tapi penghiburannya itu adalah dari Allah, dari Dia sendiri yang adalah Allah yang datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Ini mungkin kalimat sederhana, susunan kalimat yang biasa bagi kita. Tetapi di sana ada penekanan yang luar biasa yang dipakai oleh Paulus. Bahwa sumber penghiburan umat Tesalonika itu datangnya dari Allah. Allah yang dekat, Allah yang pernah menyatakan dirinya kepada siapa? Kepada umatnya. Allah yang pernah datang menjadi sama dengan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini menggentarkan saya. Ketika saya cerita tadi, ketika saya cemas terhadap nanti anak saya bagaimana ya, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ada kalimat sedikit dari Pak Heri yang mengatakan, dia kan miliknya Allah, kenapa kamu pusingkan? Kelihatannya waktu itu jengkel banget, ya cuek banget sih ini, marah gitu. Tapi kalau direnungkan benar, dia milik Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Seperti Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, penghiburan itu datang, dia sendiri, Allah itu, Allah yang pernah datang, Allah yang pernah menyatakan dirinya sebagai manusia, dialah yang datang memberi penghiburan. Dia adalah Allah yang memberikan sumber penghiburan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sumber kekuatan kita tidak pernah berubah. Karena Allah kita tidak pernah berubah. Situasi kita boleh berubah, tetapi sumber penghiburan kita tetap sama. Pribadi yang menghibur jemaat di Tesalonika, pribadi yang sama menghibur kita. Situasi jemaat Tesalonika boleh berubah. Mereka di tengah-tengah kekacauan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bertanya tentang kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan yang sama datang memberi keteduhan, memberi penghiburan. Demikian juga Allah yang sama datang kepada kita, menyapa kita, memberi penghiburan, memberi kekuatan buat kita. Ada satu kisah Bapak Ibu yang saya yakin beberapa dari kita mungkin pernah mendengar. Kisah dari pencipta lagu Nyamanlah Jiwaku. Mungkin dari kita, bahkan banyak dari kita pernah mendengar bagaimana lagu ini diciptakan. Penulis lagu Nyamanlah Jiwaku adalah seorang pengacara yang cukup sukses di abad ke-19. Tapi di tengah-tengah kesuksesannya, dia harus kehilangan putranya karena sakit. Bukan hanya itu, karena setelah putranya meninggal, tidak lama setelah putranya meninggal, bisnisnya dan hartanya habis karena peristiwa kebakaran besar di Chicago. Dia mencoba memulihkan diri. Dia mengirim istrinya dan 4 putrinya ke Eropa. Tetapi di dalam perjalanannya, di tengah samudra Atlantik, kapal yang ditumpangi anak dan istrinya bertabrakan dengan kapal lain. Dan dia mendapatkan pesan dari istrinya bahwa istrinya selamat sendirian. Dia harus kehilangan 4 putrinya. Bayangkan Bapak Ibu, dalam waktu yang berturut-turut, kalau orang boleh bilang lukanya terhadap kehilangan anaknya,
dan kehancurannya terhadap bisnisnya yang kacau belum sembuh, dia harus menghadapi fakta dia kehilangan putrinya, 4 putrinya. Akhirnya dia menyusul istrinya ketika di dalam perjalanan di tengah samudra yang luas, kapten kapal memanggil dia dan berkata, tepat di bawah kita sekarang adalah titik di mana kapal anak-anakmu tenggelam. Saya enggak bisa membayangkan betapa hancurnya hati seorang papa. Kehilangan anaknya dalam waktu yang bersama-sama. Ini enggak mudah. Tetapi penulis lagunya Malah Jiwaku, dia masuk di dalam biliknya. Dia bukan protes, dia bukan marah, dia bukan memaki Tuhan. Dia justru menulis sebuah karya yang kemudian kita bisa nyanyikan bersama-sama tentang Nyamanlah Jiwaku, yang berjudul Nyamanlah Jiwaku. Kenapa ini bisa terjadi? Karena penulis ini kagum, tetap kagum dengan Tuhan. Di tengah-tengah hidupnya yang kacau porak-poranda, di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, di tengah-tengah kehilangan yang menakutkan, mengecewakan, membuat luka hatinya, dia tahu tempat yang paling nyaman untuk dia bersandar adalah Tuhan. Ada satu kalimat Tuhan, lekaskanlah harinya tiba. Ada satu pengharapan, perjumpaan dengan Tuhan itu adalah tempat yang nyaman, yang menghibur dan melegakan dia. Ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa, yang menjadi berkat tersendiri buat saya. Bahwa di situasi hidup yang hancur total, kasih karunia di kayu salib adalah satu-satunya bukti konstan, bukti tetap, bukti yang tidak berubah, bahwa Allah kita tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ketika Paulus, Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa bagi jemaat di Tesalonika, dia mengatakan dia sendiri, Allah yang dekat itu, yang pernah datang itu, pernah mengorbankan dirinya untuk umatnya, itulah yang memberi penghiburan. Ini sungguh menjadi kekuatan penghiburan tersendiri. Karena kita bukan menyembah Allah yang jauh, Allah yang gak bisa digapai, tetapi kita berdoa. Kita memiliki sumber penghiburan kekuatan dari dia yang dekat. Dari dia yang bisa kita samperin kapan saja. Bisa kita datangin kapan saja, apapun situasinya. Kita bisa datang, Tuhan tolong, Tuhan aku sedih, Tuhan aku marah, Tuhan aku kecewa. Tapi hanya Tuhan yang memberi aku kelegaan. Dia bisa mendengar kita kapan saja. Kenapa? Karena dia tahu apa artinya kekhawatiran, apa artinya ketakutan, apa artinya kebingungan. Bapak Ibu, ketika Yesus di Taman Getsemani, dia tahu hidupnya tidak akan baik-baik saja setelah itu. Kita mungkin mendapat banyak atau seringkali mengingat bagaimana peluhnya keluar seperti titik-titik darah. Ada satu kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, mungkin ketakutan yang luar biasa menghadapi hidupnya ke depan. Karena dia tahu dia harus digantung di kayu salib. Tuhan tahu persis apa itu kekhawatiran, apa itu kecemasan. Tuhan yang sama itu juga memahami ketika kita merasa khawatir, kita merasa cemas, kita merasa takut. Tetapi yang menjadi penghiburan bukan itu saja. Allah yang tahu itu, Allah yang bisa menghibur kita, dan penghiburannya itu tetap tidak berubah. Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Paulus juga mengajak jemaat Tesalonika untuk mengenali apa yang Tuhan sudah lakukan. Di ayat yang ke-16b,
yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ada dua frase yang muncul di sini, yaitu penghiburan abadi dan pengharapan baik. Bapak Ibu, kata abadi dalam bagian ini menarik. Kenapa? Abadi di sini bukan waktu yang terus-menerus, tidak pernah berakhir, bukan hanya itu. Kata abadi di sini juga merujuk pada sumbernya. Penghiburan abadi, penghiburan itu berlaku terus-menerus. Kenapa? Karena penghiburan itu datang dari Allah yang kekal. Jadi penghiburan abadi, abadi di sini bukan tentang lamanya waktu saja, tetapi juga berkaitan pemberinya adalah pribadi yang abadi, pribadi yang kekal. Ini yang Paulus ingin mengajak jemaat Tesalonika. Tuhan itu sumber penghiburanmu. Dan kamu perlu tahu, kalau boleh saya bahasakan dalam bahasa anak sekolah minggu gitu ya. Kamu perlu tahu, penghiburanmu itu adalah penghiburan abadi. Penghiburan yang berlaku untuk selamanya. Kenapa? Karena yang memberi kekal adalah pribadi yang memberi adalah pribadi yang kekal. Selamanya adalah waktu. Tetapi bukan hanya waktu, tetapi juga adalah yang memberikan itu pribadi yang kekal. Jadi tidak akan pernah berakhir. Bukan soal waktu, tetapi soal kualitasnya juga tidak akan pernah berakhir. Di situ juga muncul pengharapan baik. Istilah pengharapan baik mungkin tidak banyak dipakai di dalam Alkitab. Tetapi ini sering dipakai di tulisan Yunani kuno yang merujuk pada apa yang terjadi setelah kematian. Ada pengharapan bukan tentang di sana mungkin, setelah kematian mungkin ada keselamatan. Tetapi Paulus memberikan kata pengharapan baik, menegaskan bahwa di sana ada kepastian keselamatan. Di sana ada kepastian penghiburan, di sana ada kepastian keselamatan. Kepastian persekutuan dengan Allah yang kita sembah. Paulus mengajak jemaat Tesalonika bukan hanya tahu siapa sumbernya, tetapi Paulus mengajak jemaat Tesalonika, ini loh yang sudah Tuhan perbuat. Tuhan itu sudah memberikan penghiburan abadi. Bagaimana caranya? Caranya ada di ayat 13, Bapak Ibu. Di ayat 13, di sana dituliskan bagaimana jemaat di Tesalonika itu menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang dikasihi, dipilih, diselamatkan, dan disebut sebagai anak-anak Allah. Karena statusnya itu, maka otomatis penghiburan abadi dan pengharapan baik menjadi bagian dari jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu, seberapa sering ketika kita mengalami kecemasan, ketakutan, kita kembali merenungkan karya Tuhan di masa lampau yang pernah kita alami. Bagaimana Tuhan menjadikan kita anak-anak-Nya? Bukankah kita ketika diangkat menjadi anak-anak-Nya? Bukankah ketika kita dipanggil dari kegelapan yang menakutkan itu, kondisi kita tidak baik-baik saja? Bukankah pada saat itu kondisi kita di dalam ketakutan yang tidak bisa kita kalahkan? Karena kita melihat ada maut di sana. Bukankah ketika kita diambil oleh Tuhan, kita di posisi bagaimana Tuhan tahu bahwa kita itu berada di dalam masalah yang besar yang kita enggak bisa selesaikan. Karya Tuhan itu diingatkan oleh Paulus pada jemaat Tesalonika. Tuhan itu sudah berkarya. Di tengah-tengah situasi kamu ketakutan yang enggak bisa kamu selesaikan, di tengah-tengah kamu ada masalah yang tidak bisa kamu cari solusinya sendiri, di sana Allah datang dan membawa kamu keluar, menjadikan kamu anak-anak-Nya. Masakan sekarang Tuhan tidak melakukan apapun. Di tengah-tengah situasi dunia yang kacau, pengajaran sesat, mungkin di dalam hidup kita, kondisi dunia yang tidak pasti, masakan Tuhan tidak akan menyelesaikan, Tuhan tidak akan datang. Secara tidak langsung Paulus ingin mengatakan itu, Bapak Ibu.
Paulus tidak hanya memberitahu sumber penghiburan itu adalah Allah sendiri. Tapi Paulus mengingatkan bahwa Tuhan itu berkarya dalam hidup jemaat Tesalonika dan kita. Bagaimana kita yang dulunya orang-orang yang menjijikkan di hadapan Allah, tidak pantas untuk direngkuh oleh Allah, tapi Allah toh rengkuh, menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Masakan sekarang di tengah-tengah kekacauan dunia yang terbatas oleh waktu. Kenapa terbatas oleh waktu? Ketika Tuhan sudah bilang penghakimannya akan datang atas dunia, semua penderitaan, kekacauan ini akan berakhir dan masuk di mana? Penghakiman Allah. Bukankah ada batas waktunya? Kenapa di tengah-tengah batas ada keterbatasan waktu? Allah tidak berkenan untuk menyelamatkan kita, menghibur kita, menguatkan kita. Allah yang sama, yang sudah menghibur kita, membawa kita keluar dari kegelapan yang sangat gelap itu. Allah yang sama juga, yang akan memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Allah. Allah sudah menjadikan kita anak-anak-Nya, memberikan kita penghiburan abadi, dan memberikan kita pengharapan yang baik. Saya pernah mengajar di kelas sekolah minggu, di kelas besar khususnya. Kita pernah ada satu momen, bukan pernah ya, ini seringkali dilakukan guru-guru sekolah minggu, ketika anak-anak mau pulang, kita tanya pokok doanya apa. Untuk kita doakan, macam-macam. Kadang yang mamahnya sakit, yang engkongnya sakit, macam-macam Bapak Ibu. Tapi hari itu entah kenapa saya didorong bertanya kepada anak-anak. Karena hari itu kami membahas grace itu lebih besar daripada sin. Anugerah itu lebih besar daripada dosa. Ketika Tuhan memberi hukuman kepada Salomo. Ketika itu saya bertanya, anak-anak, kalian percaya Yesus enggak? Jawabannya sungguh mengejutkan Bapak Ibu. Bukan yang percaya, percaya, bukan. Mereka bilang, Kak, enggak yakin sih. Kenapa? Waktu itu saya ditolong Tuhan enggak langsung, enggak boleh gitu, enggak. Saya tanya, kenapa? Apa yang kalian pikirkan? Kalau ternyata kita percaya Yesus, ternyata yang benar nabinya orang lain ya apa, Kak? Itu pertanyaan anak-anak. Terus ada yang tanya gini, kalau Allah ada, Kak, dan ternyata yang benar adalah teori Big Bang, ya apa, Kak? Saya bilang, oke. Dan saat itu saya mengambil waktu sekitar 15 menit ngobrol sama anak-anak tentang karya Tuhan. Tuhan datang ke dunia itu bukan karena kita baik loh. Tuhan datang ke dunia menyelamatkan kita. Karena Tuhan tahu kita enggak punya solusi apa-apa untuk keselamatan kita. Dan solusinya hanya dari Tuhan. Saya mempercakapkan itu kepada anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak menghakimi anak-anak waktu itu. Saya mengajak anak-anak melihat bahwa karya Yesus itu nyata, bukan dongeng. Karya Yesus itu nyata, bukan sebuah

kehidupan itu ada. Penghiburan abadi itu Tuhan berikan buat kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, sebelumnya saya mau membagikan ini. Ini perenungan saya ketika saya merenungkan bagian ini. Ketika kita menghadapi situasi dunia yang tidak pasti, kejahatan yang tidak bisa kita bendung, kerusakan yang tidak bisa kita perbaiki dengan kekuatan kita, dan kita takut, cemas, khawatir, kita tidak butuh bocoran tentang bagaimana dunia di masa depan untuk bisa merasa tenang. Yang kita butuhkan adalah mengingat kembali bagaimana Kristus telah menyelamatkan kita di atas kayu salib. Kita tidak perlu tahu bagaimana ending kehidupan di dunia ini, bagaimana Tuhan mendatangkan penghakiman, caranya gimana, kita tidak perlu tahu. Yang kita perlu tahu, mengingat, merayakan kembali bagaimana Kristus sudah menyelamatkan kita. Dan ini yang terakhir. Kita mempercayai apa yang Tuhan sedang lakukan. Di ayat 17, di sana dikatakan, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana muncul kata menghibur dan juga menguatkan. Kata menghibur di ayat yang 16, penghiburan, kata benda, itu punya akar kata yang sama dengan penghiburan yang ada di ayat, atau menghibur, kata kerja yang ada di ayat 17. Dan di sini Paulus ingin menunjukkan, Allah yang sudah memberikan penghiburan di masa lampau, atau benda kan, penghiburan di masa lampau, itu Allah yang sama, yang sekarang aktif memberikan penghiburan kepada umatnya. Jadi di ayat 16 kata benda, di ayat 17 kata kerja. Paulus ingin menyampaikan bahwa Allah yang sama, yang sudah memberi penghiburan, sekarang aktif memberikan atau menghibur kita, umat Tuhan. Jadi penghiburannya bukan sekadar menghibur. Kalau kita lihat di kata selanjutnya, menghibur hatimu. Menghibur hatimu. Paulus tahu jemaat ini bukan hanya butuh informasi. Paulus tahu jemaat di Tesalonika bukan hanya butuh pengetahuan teologis, tapi jemaat di Tesalonika membutuhkan hati yang tenang menghadapi ketidakpastian dunia, menghadapi ketidaktenangan dunia. Jemaat Tesalonika butuh hati yang tenang, dan itu dilakukan oleh Allah Roh Kudus di dalam hati kita, memberi penghiburan. Bagian ini mengingatkan saya ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Dia tahu di dalam doanya di dalam Yohanes 17, dia tahu umat yang ditinggalkan akan menghadapi kekacauan dunia. Makanya sebelum dia naik, dia berkata, seorang penghibur, pribadi yang menghibur itu akan datang di tengah-tengah kamu. Allah memberikan kita penghiburan. Roh Kudus bukan hanya memetraikan kita menjadi anak-anak Allah, tetapi Roh Kudus aktif memberikan penghiburan, kekuatan, teguran, nasihat, dan lain sebagainya kepada kita. Itu yang dilakukan sekarang. Dan bukan hanya menghibur, tapi juga menguatkan. Kata menguatkan dalam bagian ini, itu adalah membuat teguh berdiri, membuat kokoh, seperti tiang yang ditancapkan dalam-dalam agar tidak goyah. Jadi dikuatkan di sini. Allah bukan hanya bekerja di masa lampau, tetapi juga di tengah-tengah umat Tesalonika saat itu dan kita saat ini. Dia bukan hanya menghibur, tapi menguatkan. Jemaat Tesalonika telah diguncang, Bapak Ibu, dengan ajaran sesat. Paulus tidak berdoa agar ajaran sesatnya disingkirkan atau mencari sumber dari pengajar sesat ini siapa. Dia tahu penghakiman akan dikerjakan Allah. Bagaimana pengajaran sesat ini akan dihentikan, itu urusannya Tuhan. Itu

0: bagiannya Tuhan, itu Tuhan yang berhak melakukan pada waktu dia datang kembali. Tetapi fokus dari doa Paulus adalah bukan musuhnya lenyap ya, tetapi umat Tuhan setia menjadi terang. Paulus ingin menegaskan, Tuhan yang memberi penghiburan bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat, dan penghiburannya itu abadi, itu sudah dilakukan melalui pengorbanannya di kayu salib, sekarang di dalam pribadi Allah Roh Kudus. Dia itu memberi penghiburan, bukan hanya menghibur untuk menghadapi tantangan, menghibur menghadapi goncangan dunia, tetapi membuat jemaat Tesalonika berdiri teguh di dalam iman yang benar, di dalam kesetiaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sungguh karya yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umatnya. Ketika kita berkata tentang penghiburan melalui anugerah, kita diingatkan penghiburan melalui anugerah itu sumbernya dari Allah. Dilakukan ketika dia mati di atas kayu salib buat kita. Dia memberikan penghiburan abadi dan juga kepastian pengharapan. Bukan hanya itu, dia yang sama, yang sudah berkarya di masa lalu, dia yang sekarang berkarya sekarang, bukan hanya menghibur, tapi juga menguatkan. Bapak Ibu, situasi dunia tidak akan berubah, tetapi Allah kita tetap setia. Jika dunia tidak akan berubah menjadi lebih baik, Allah kita tidak akan berubah untuk apa? Menyertai dan menopang kita. Jika kita perhatikan di ayat 17, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, muncul kalimat frase terakhir, dia itu kiranya menghibur, menguatkan hatimu dalam apa? Pekerjaan dan perkataan yang baik. Ini menjadi satu bungkus yang menarik. Jika jemaat Tesalonika diguncang dengan ketakutan yang luar biasa sehingga hidup praktis mereka kacau, mereka tidak mau bekerja, bertanya bagaimana yang enggak mau bekerja, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Paulus menutup dengan baik di dalam doanya. Karya Tuhan dilakukan, bukan dulu, bukan hanya dulu, tapi sekarang. Untuk apa? Untuk jemaat Tesalonika tetap hidup sebagaimana harusnya. Melakukan pekerjaan baik, melakukan perkataan yang baik untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Jadi Paulus mengajarkan kepada kita, di tengah-tengah goncangan kita tidak perlu takut. Allah sudah berkarya dalam hidup kita dan sedang berkarya dalam hidup kita. Bagian kita adalah melakukan yang baik. Perbuatan baik, perkataan baik. Untuk apa? Menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Kenapa itu harus kita lakukan? Karena ini Bapak Ibu, salib mengubah kita dari orang yang egois karena ketakutan menjadi orang yang radikal dalam mengasihi, karena kita sudah memiliki segalanya di dalam Yesus. Kita mungkin hidupnya tidak lebih baik dari orang-orang di luar sana, tapi hidup kita akan tetap baik-baik saja di tangan anugerahnya. Karena hidup kita akan baik-baik saja, maka kita akan berbagi hidup kepada sesama. Bapak Ibu, ini ilustrasi tangan ya. Hidup kita ada di tengah. Di tangan Allah. Kita ada di sini untuk apa? Memancarkan kebaikan. Kemana? Ke orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tidak menjadi pribadi yang egois di tengah-tengah hidup kita yang kacau, takut, khawatir. Tapi kita menjadi pribadi yang kuat. Karena penghiburan kita cukup dari Allah untuk kita berbagi hidup kepada sesama kita. Sebagai penutup, saya ingin kita semua membaca dalam hati bagian ini. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita dengan menyingkirkan badai hidup. Seringkali dia memilih untuk membiarkan badai itu datang atau ada. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membuktikan bahwa kasih karunia-Nya sanggup menjaga kita tetap setia, tetap tegak berdiri, dan menjadi kepanjangan tangan-Nya di tengah dunia yang gelap. Kita dihibur karena Tuhan mau kita menghibur sesama kita. Penghiburan kita pasti karena Allah sendiri yang memberikannya. Penghiburannya kita tetap karena Allah sendiri sudah mengerjakannya di kayu salib. Penghiburannya masih berlaku karena Allah Roh Kudus yang memeteraikan di dalam hidup kita. Bagian kita sekarang di tengah-tengah dunia yang kacau, mari kita belajar untuk berbagi kepada sesama. Sehingga tema kita tahun ini, apa Bapak Ibu? Extending Grace, Sharing Life. Kita dikuatkan di dalam anugerah, kita dihibur di dalam anugerah, melalui anugerah karya Kristus, kita harus berbagi penghiburan itu kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu di dalam hidup kami. Tuhan tidak hanya membawa kami disebut orang Kristen, disebut orang percaya, disebut anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan bekerja di dalam hati kami, memberi kami kekuatan, memberi kami penghiburan. Tuhan tahu bahwa kami menghadapi situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Dan terima kasih Engkau memperhatikan itu Tuhan. Sehingga Engkau terus menghibur kami. Allah Roh Kudus memeteraikan janji-Mu di dalam kami. Memeteraikan karya keselamatan-Mu di dalam kami. Dan memampukan kami untuk melihat hidup kami baik-baik saja. Bukan karena dunia baik-baik saja. Bukan karena kami baik-baik saja. Tetapi karena Kristus yang menopang kami. Menghibur kami, menguatkan kami. Tuhan, ketika kami sudah diingatkan, disadarkan tentang karya-Mu yang luar biasa, baik dulu maupun sekarang, tolong kami untuk berbagi hidup pada sesama kami. Mungkin kami tidak bisa membagikan apa yang dunia minta, tetapi kami bisa membagikan kasih Kristus yang dibutuhkan oleh dunia. Mungkin pekerjaan perkataan kami tidak bisa mengubah dunia dalam hitungan detik. Tetapi biarlah perkataan, perbuatan kami menghadirkan Kristus di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Tuhan, ini kami, kami umat-Mu, kami butuh anugerah-Mu untuk tetap tenang. Dengan meyakini Tuhan bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat

Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.

0: Shalom jemaat sekalian. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun Gereja Reform Exodus Community yang ke-34. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi gereja kita tercinta. Apa yang kita bisa lakukan untuk merayakannya? Yang pertama tentu saja yang paling penting, kita berdoa. Kita terus menyerahkan gereja ini yang adalah miliknya Tuhan. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Target 25 tahun dari 2005 sampai 2030 sudah dicanangkan. Kita bersyukur sebagian besar sudah dicapai, bahkan dilampaui. Tapi masih ada beberapa yang masih jauh dari pencapaian kita. Ada beberapa yang sudah ada di depan mata. Mari kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak mungkin bisa mencapai semua yang sudah ditargetkan. Doakan untuk para rohaniwan, penatua awam, diaken, dan semua pengurus lokal. Supaya kami semua dimampukan untuk mencapai target. Sehingga REC bisa lebih berdampak lagi bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Yang kedua yang kita bisa lakukan tentu saja adalah hadir secara langsung untuk merayakannya. Save the date, kita perlu untuk mengingat dan bahkan langsung mendaftar hari ini. Supaya kita bisa bersama-sama bersuka cita mengingat semua yang Tuhan sudah perbuat bagi gereja kita. Secara khusus nanti di dalam perayaan ulang tahun, kita akan merayakan proses pemuritan yang Tuhan sudah awali, Tuhan sudah kawal, dan Tuhan sudah berkati begitu rupa. Saya mengajak setiap kita, jangan lupa segera mendaftar dan menghadiri acaranya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, REC Indonesia menyediakan kesempatan bagi setiap jemaat untuk mengucapkan syukur dalam bentuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di REC, secara khusus juga bagi perayaan ulang tahun kita. Di tahun ini, gereja menyediakan amplop berwarna hitam seperti ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengambilnya, memasukkan persembahan sesuai dengan kerelaan hati, sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah percayakan, dan memasukkannya di kotak persembahan di masing-masing cabang. Cara kedua adalah dengan memberikan secara non-tunai, dan jangan lupa kirim ke nomor REC pusat yang ada di sebelah ini. Lalu jangan lupa juga untuk menyertakan angka 34 di 2 digit yang terakhir. Supaya para pengurus bisa tahu bahwa persembahan itu memang dikhususkan untuk perayaan ulang tahun REC tahun ini. Sekali lagi, saya mendorong setiap kita untuk berpartisipasi di dalam perayaan, di dalam merayakan kesetiaan Tuhan ini. Melalui 3 hal, berdoa, hadir secara langsung, dan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan melibatkan kita dalam rencananya. Amin.
1: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
2: Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan pada pagi hari ini. Yang pertama berkaitan dengan ucapan syukur kita yang ke-34 pada hari Sabtu yang akan datang. Jadi akan diadakan pada hari Sabtu yang akan datang. Sekali lagi saya menghimbau karena tempat parkir terbatas, ada beberapa opsi yang Bapak Ibu bisa pilih. Pertama, Bapak Ibu bisa langsung menuju lokasi dengan menggunakan angkutan online. Itu lebih mudah, tidak perlu memikirkan parkir, nanti langsung akan di-drop di depan pintu. Lalu opsi yang kedua, jika memang membawa kendaraan pribadi, nanti di sana akan di-valet oleh petugas yang disediakan. Begitu ya. Lalu sekali lagi yang belum registrasi, sekarang kesempatan untuk segera mendaftar karena tempatnya juga terbatas supaya Bapak Ibu bisa menikmati acara ini dengan baik ya. Jadi sekali lagi silakan mendaftarkan diri atau registrasi di rec.org.id/event ya. Begitu ya Bapak Ibu. Apakah ada yang belum daftar? Bisa sekarang langsung daftar saat ini, begitu ya. Nah, pada saat ini kita juga akan mendoakan salah satu guru yang akan kita utus ke Sorong, akan menjadi guru sekolah Kristen di Sorong, ya sekolah yang kita miliki, ada saudari Yunisara. Ini Yunisara penyanyi ya. Ya. Oke. Ya, Yunisara Tamuapu, betul ya, bacanya begitu ya, dari NTT yang nanti akan berangkat ke Papua, Sorong. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Tapi sebelum mendoakan, ya sebelum saudari Yuni Sara akan maju, saya mau menyambut terlebih dahulu, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bisa angkat tangan sebentar, kami sangat senang menyambutnya. Jika ada yang pertama, ada? Oke. Baik, jika demikian, saya mempersilahkan saudari Yuni Sara untuk maju bernyanyi. Oh enggak ya. Silakan Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita doakan bersama-sama saudari Yuni Sara yang nanti akan melayani sebagai guru ya di sana. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat selama di Papua, di Sorong, menjadi seorang guru yang baik, takut akan Tuhan dan membawa murid-murid mengenal Kristus ya. Silakan bisa berlutut. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk saudari Yuni Sara. Tuhan, pada siang hari ini, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan mengirim anakmu Yuni Sara yang telah mengambil satu keputusan menyerahkan hidup melayani Engkau di Papua, di daerah Sorong, dengan mengabdikan diri sebagai guru di sekolah Kristen Exodus. Hambamu beserta umatmu pagi hari ini mendoakan. Kiranya Allah Tritunggal yang akan memberkati anakmu ini. Engkau yang akan memberikan hikmat ketika anakmu melayani. Engkau yang akan memberikan kekuatan. Engkau yang akan memberikan penghiburan. Selama anakmu melayani di sana, mungkin ada banyak pergumulan yang harus dihadapi, tantangan-tantangan. Mari Tuhan yang akan memberikan keteguhan hati terhadap anakmu Yuni Sara. Panggilannya melayani Engkau di ladang Tuhan. Tuhan juga yang akan mencukupkan setiap hal yang anakmu butuhkan selama melayani Engkau di Papua. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan pimpinan hari lepas hari. Engkau meneguhkan panggilannya. Engkau yang akan memakai anakmu ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Membawa anak-anak sekolah yang masih kecil mereka juga boleh mengenal Kristus. Membawa mereka bertumbuh bukan hanya secara pengetahuan tetapi juga secara kerohanian melalui anakmu Yuni Sara ini. Tuhan, terima kasih. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan menopang selama pelayanan yang ada di Papua. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan bangkit berdiri, selamat melayani ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa negara kita yang pada saat ini juga sedang bergumul dengan perekonomian yang kurang baik. Pada saat ini kita berdoa supaya kebijakan moneter pemerintahan Indonesia ini juga diperbaiki. Dan kita juga berdoa menyerahkan untuk gerakan pemuritan atau DG yang pada saat ini kita juga terus galakkan di tempat ini ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong secara khusus di sektor perekonomian. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan pemerintah kami, biarlah Tuhan yang akan menolong sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil boleh membawa perekonomian ini bangkit, boleh membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Secara khusus kami berdoa untuk setiap orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan yang berpengaruh, di dalam setiap kebijakan mereka benar-benar takut akan Tuhan. Tuhan yang akan menyadarkan mereka, pengabdian mereka kepada bangsa negara. Kami berdoa menyerahkan jikalau pada saat ini mungkin ada di antara mereka yang melenceng dari kebenaran, menyalahgunakan jabatan, korupsi, dan hal-hal yang merugikan bangsa ini. Tuhan ampuni mereka, Tuhan Engkau yang menyadarkan mereka. Tuhan terima kasih pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk pemuritan yang dikerjakan oleh gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati para leader, para anggota semua. Kami boleh bertumbuh bersama-sama, kami semakin kuat di dalam iman kami dan kami boleh menikmati setiap proses perjalanan kerohanian kami.
3: semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya ini juga untuk kemuliaan namamu saja. Tuhan berkati para pengurus yang mengelola. Tuhan juga memberkati anak-anakmu yang sudah mengumpulkan pada saat ini. Tuhan yang akan mencukupkan setiap hal yang anak-anakmu butuhkan. Kau memberkati di dalam hari lepas hari keluarga dan pekerjaan mereka, usaha anak-anakmu. Tuhan yang akan menolongnya. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami, Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan memampukan engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan menyempurnakan penyertaan Tuhan yang kekal dalam kehidupanmu. Menyertai dalam setiap langkahmu, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, bahkan penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan percayalah dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Saat ini kita akan mendengarkan firman dan kita akan mengambil satu tema tentang Yesus roti hidup. Kita akan berbicara di dalam bulan ini dan satu masa periode di gereja ini, satu seri perkataan Yesus yang berkata, "Aku adalah." Satu perkataan yang khas yang diucapkan Yesus dan terekam hanya di dalam Injil Yohanes. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-40. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-40. Jika sudah menemukannya, saya membacakan bagi kita sekalian. Beberapa ayat akan kita baca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Bersama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan

Amin. Sesudah 501 tahun yang lalu, 31 Oktober 1517, biarawan Katolik Martin Luther menempelkan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Dan ini adalah satu awal dari sebuah gerakan yang disebut reformasi, yang membawa kita kembali kepada pengajaran Alkitab yang benar. Salah satu semboyan dari reformasi adalah solus Christus, hanya Kristus. Maksudnya adalah hanya Kristus satu-satunya pengantara manusia kepada Bapa. Dan hanya Kristus satu-satunya Tuhan dan penyelamat kita. Di dalam seri ini kita akan belajar tentang siapakah Kristus yang kita sembah. Dan kita melihat sekali lagi kali ini di dalam teks yang kita baca. Dia menyingkapkan dirinya kepada kita sebagai roti hidup. Roti hidup. Kenapa roti, saudara? Roti adalah bagian yang sangat esensial bagi kehidupan orang Israel saat itu. Itu adalah makanan sehari-hari. Kalau dikontekstualisasikan di Indonesia, dia adalah nasi hidup. Bagian yang esensial buat kehidupan bagi orang Indonesia. Saudara, Yesus menyingkapkan dirinya sebagai roti hidup. Dan kapan Yesus mengucapkan kalimat ini? Kalau Anda membaca ceritanya, Yesus menyampaikan identitasnya sebagai roti hidup yang turun dari surga, yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Dia bukanlah manusia yang mati, bangkit, lalu naik ke surga. Sekedar itu saja, tapi surga adalah tempat asalnya. Dia justru berasal dari surga, turun ke bumi, dan naik kembali. Nah, kapan dia mengungkapkan pernyataan aku adalah roti hidup ini? Setelah dia melakukan mujizat. Ketika orang banyak mendengarkan pengajaran Yesus dan hari sudah mulai malam, dicatat 5.000 orang laki-laki. Mendengarkan Yesus berbicara, Yesus mengajarkan hal-hal rohani kepada mereka dan Yesus melihat hari sudah mulai malam, mereka memerlukan makanan. Tetapi murid-muridnya malah menyuruh, memberikan usul, suruh mereka pulang. Tapi Yesus berkata, tidak, kamu yang harus memberi mereka makan. Tetapi tidak ada uang yang cukup untuk membeli makanan. Uang 200 dinar juga tidak cukup katanya. Dan Yesus kemudian melakukan mujizat, 5 roti 2 ikan, diubahnya untuk memberikan makan kepada semua orang yang hadir. Sesudah setelah orang-orang itu makan dan kemudian kenyang, dikumpulkan sisanya 12 bakul. Lalu kemudian mereka terus mencari Yesus, kemanapun Yesus pergi. Setelah mereka kenyang dengan makanan jasmani, mujizat itu, maka kemudian mereka mencari Yesus. Tetapi kemudian Yesus melihat orang banyak itu, dan dia berkata demikian, ayat yang ke-26. Mari ditampilkan ayat 26, kita baca baik-baik. Yesus menjawab mereka setelah mereka mencari dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kenapa orang banyak itu mencari Yesus? Bukan karena melihat tanda. Sesudah tanda, ini adalah istilah yang dipakai juga sebagai mujizat. Maknanya adalah mujizat, sesudah. Adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Tanda itu menunjukkan kepada pribadi. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, ini adalah tanda yang sebenarnya menunjukkan tentang siapa Yesus, sumber kehidupan. Tetapi banyak orang puas dan tidak mengerti tanda, tapi puas dengan kenyang. Jadi mereka mengikut Yesus karena dapat makanan, dapat minuman, berkat jasmani, dan kenyang berkat. Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena tanda, tetapi karena kamu kenyang. Sesudah yang dikasih Tuhan, ini adalah problem pada masa dahulu dan pada masa saat ini. Ada begitu banyak orang datang, tampaknya mengikut Yesus sekedar sebenarnya mencari kenyang makanan dan kenyang berkat. Selalu ada orang yang hanya mengikut Yesus karena hal-hal demikian. Sesudah orang-orang seperti ini tidak suka dan tidak mencari Yesus untuk Yesus itu sendiri. Tetapi mereka

cari Yesus untuk sekedar mendapatkan berkat-berkat-Nya. Itulah sebabnya kalau Anda baca, ketika Yesus kemudian berbicara tentang kebenaran-kebenaran rohani, makan dagingku dan minum darahku, itu terlalu berat ditanggung orang-orang seperti ini. Dan di dalam ayat yang ke-60, mungkin bisa ditayangkan, pasal yang sama ayat yang ke-60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Orang-orang yang duniawi mencari bukan Yesus tetapi berkat saja, maka mereka tidak bisa menerima pengajaran Yesus yang keras. Mereka kemudian dalam ayat 66, apa yang dinyatakan oleh Alkitab, ditulis oleh Yohanes, mulai dari waktu itu, banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Orang yang mencari dan mengikuti Yesus hanya karena berkat makanan jasmani, kebutuhan jasmani, pada akhirnya akan mundur. Karena kebenaran mengikut Yesus itu jauh lebih keras dan lebih dalam daripada sekedar mengikut Dia karena berkat-Nya. Sudah aku dikasih Tuhan, orang ini disebut crowd, orang banyak tadi. Mereka bukan committed disciples, bukan orang yang berkomitmen mengikut Yesus. Seorang penulis mengatakan mereka adalah fan of Jesus, but not followers of Jesus. Mereka adalah penggemar Yesus, bukan pengikut Yesus. Saudara, jangan salah paham sampai di sini. Kita tidak boleh berpikir bahwa Yesus kalau begitu kita mengikut Dia, maka kita tidak akan mendapatkan berkat-berkat itu. Faktanya tadi kita mencatat, Alkitab mencatat, ketika murid-muridnya tidak peduli, orang banyak mendengar, Yesus tahu mereka butuh makan. Yesus tahu kebutuhan mereka, dan tanpa diminta oleh para murid, tanpa diminta oleh orang banyak, Yesus melakukan mujizat-Nya untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Dengan kata lain, Yesus peduli pada kebutuhan jasmani saudara dan saya. Bahkan tanpa diminta, Yesus melakukan mujizat itu. Saudara, tetapi ketika kita mengikut Dia hanya untuk mengejar kebutuhan jasmani, maka kita menjadi penggemar Yesus, bukan pengikut Yesus. Maka kita menjadi kumpulan orang banyak yang tidak sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Tetapi ketika kita menjadi murid Kristus, tanpa diminta ataupun meminta, Kristus menjawab doa kita. Saudara, Yesus bahkan mengajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini kami, makanan kami yang secukupnya. Jadi meminta kebutuhan jasmani, itu adalah ajaran Yesus. Itu benar. Bahkan kita tidak meminta pun, Yesus memberikannya di dalam kisah mujizat ini. Oleh karena itu kita tidak perlu mengkhawatirkan hal demikian. Kita berfokus pada mengikut Yesus, mengikuti Dia, mengenal Dia lebih jauh. Di dalam ayat yang ke-27, Yesus menegur kelompok orang yang hanya mengikut Dia karena berkat. Ayat 27 berkata begini, Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Dan seterusnya. Tuhan Yesus sekali lagi menantang kita, saudara, untuk bekerja, memperoleh makanan yang bukan sekedar makanan sehari-hari yang bisa binasa, tapi bekerja untuk, perhatikan, memperoleh makanan yang dapat bertahan kepada hidup yang kekal. Siapa ini? Siapakah makanan ini? Apa yang dimaksudkan dengan Yesus, makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal? Makanan itu tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Ayat 51 silakan ditampilkan. Makanan itu adalah Yesus sendiri. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, perhatikan, berarti siapa makanan itu? Yesus sendiri. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi siapakah atau apakah makanan itu yang bisa membuat kita bertahan dan memiliki hidup yang kekal? Yesus itu sendiri. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ketika Dia mencurahkan darah-Nya dan memberikan nyawa-Nya,
Itulah makanan yang membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Makanan itu adalah roti yang turun dari surga. Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus sendiri. Dengan kata lain, saudara, Yesus menantang kita untuk mengikut Dia, bukan untuk mendapatkan makanan dan minuman jasmani, tetapi untuk mendapatkan Yesus sendiri. Kita mengikut Yesus untuk mendapatkan Yesus. Pernahkah Anda berpikir ini? Kita mengikut Yesus untuk mendapatkan Yesus. Seperti seorang pria yang jatuh cinta pada seorang wanita, seharusnya ia mencintai wanita itu bukan untuk mendapatkan yang lain. Bukan untuk mendapatkan seks dari wanita itu atau kekayaan wanita itu. Mungkin dia anak konglomerat yang papanya kanker berat, stadium 4. Dia ingin mendapatkan wanita itu bukan sekedar malu dengan status jomblonya yang begitu lama. Dia mengejar wanita itu, mengikut wanita itu, mengejar wanita itu untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan wanita itu. Kita mengikut Yesus untuk mendapatkan persekutuan dengan Dia. Suku yang dikasih Tuhan, bagaimana cara kita memperoleh makanan surgawi, yaitu Yesus itu sendiri. Bagaimana cara kita? Yesus tadi berkata, bekerjalah. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Caranya bagaimana? Bagaimana cara kita bekerja untuk mendapatkan Yesus? Ayat 28 mencatat begini. Orang banyak ini bertanya kepada Yesus, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat yang ke-29, inilah pekerjaannya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. What? Ada yang aneh ini. Tadi Yesus berkata, bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Oke, orangnya murid-murid udah siap-siap nih. Jadi kami harus kerja apa ini? Kami harus melakukan apa ini? Untuk memperoleh itu. Murid-murid pasti berharap, oke, sebentar lagi akan dikasih tahu caranya. Kerjanya harus seperti apa? Mengejutkan sekali. Pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah percaya. Kok aneh ya? Jadi pekerjaannya adalah percaya. Aneh bener ini. Sesuai dalam kehidupan ini, untuk memperoleh makanan jasmani, Anda harus bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus menulis, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi orang Kristen harus bertanggung jawab untuk memperoleh nafkah, untuk memperoleh makanan, Anda harus bekerja. Bekerja, dapat makan. Untuk memperoleh makanan jasmani, Anda bekerja untuk mendapatkannya. Tetapi ayat ini menunjukkan, untuk memperoleh makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, pekerjaan yang dikehendaki Allah ialah tidak bekerja, melainkan percaya kepada Yesus. Saya ulangi. Ini paradoks Injil. Pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidup yang kekal adalah tidak bekerja, melainkan percaya. Ini sangat mengejutkan, saudara, bahwa Injil kabar baik itu mengatakan engkau memperoleh hidup yang kekal bukan karena perbuatan baik, bukan karena engkau bekerja, melainkan karena engkau percaya. Ini adalah misteri dan paradoks Injil yang disingkapkan kepada kita, saudara, sesuatu yang nampaknya sulit dipahami. Oke Tuhan, semua orang murid-muridnya udah siap-siap, oke kami mau kerja untuk dapat makanan itu, tapi ternyata pekerjaannya adalah percaya kepada pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Kristuslah yang bekerja dan kita menerimanya melalui iman, melalui percaya. Itulah sebabnya semboyan reformasi adalah sola fide, sola gratia. Kita menerima kehidupan kekal itu sebagai anugerah yang kita terima melalui iman kepada karya Kristus di atas kayu salib. Dialah makanan itu yang dipecahkan bagi kita. Suku yang dikasih Tuhan, inilah Injil. Bukan Anda yang bekerja bagi Allah untuk hidup yang kekal. Tetapi Allah yang bekerja demi keselamatan kita dengan mengutus anaknya Yesus Kristus.
yang mati dan memberikan dagingnya bagi kita, agar kita beroleh hidup. Sungguh yang dikasihi Tuhan, tetapi berapa banyak orang mau percaya? Sulit ternyata. Kelihatannya kita mendengar percaya, mudah dong Pak. Enggak mudah, ayat 36. Dalam ayat 36 dikatakan, tetapi aku telah berkata kepadamu, kata Yesus. Sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Anda pikir percaya kepada Yesus itu gampang? Anda pikir kita beriman untuk keselamatan dan pengampunan dosa dan hidup kekal untuk diri kita, percaya kepada Tuhan itu gampang? Enggak gampang. Karena buktinya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu yang mengikut aku, kamu telah melihat aku dan kamu tidak percaya. Ayat 44 silakan ditayangkan. Untuk bisa percaya kepada Yesus, ternyata ada satu rahasia. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat ini mengatakan kepada kita, kalau hari ini saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus, itu adalah pekerjaan Bapa. Jadi ketika kita percaya, itu pun adalah pekerjaan Bapa yang menarik kita. Jadi kita tahu sekarang, bahwa kita yang percaya adalah umat pilihan yang telah diselamatkan di dalam karya Allah itu sendiri. Begitu sulit bagi dunia untuk percaya. Dan kita bersyukur, kita beroleh anugerah untuk percaya. Syukur ini kasih Tuhan, mempercayai Yesus itu artinya memperoleh hidup yang kekal. Tapi apa artinya hidup yang kekal? Sebenarnya ada banyak kesalahpahaman tentang hidup yang kekal. Seolah-olah hidup kekal itu bicara setelah mati masuk surga. Itu tidak salah, tapi itu tidak lengkap. Nah, Alkitab mengajarkan hidup yang kekal itu kita peroleh dan kita miliki sekarang. Yohanes 3 ayat 36 mengajarkan begini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Berarti sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, anak Allah, kita langsung sudah memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah persekutuan, perdamaian dengan Allah. Kita yang dahulu adalah musuh, lalu menjadi anak Allah. Kita yang adalah seteru diperdamaikan dengan Dia dan masuk dalam persekutuan. Kalau kita diperdamaikan dengan Allah, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa menerima diri kita sendiri. Dan kita bisa berdamai dengan sesama. Hidup kekal itu mendatangkan perdamaian di dalam hidup kita. Dan hidup kekal itu benar-benar berarti sebenarnya persekutuan dengan Allah. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Silahkan ditayangkan dan dibaca. Yohanes 17 ayat 3 berkata demikian. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, saudara perhatikan kata know, to know, mengenal, knowing. Saudara berbeda sekali antara mengenal tentang dengan mengenal sebagai relasi. Mengenal sebagai fakta dan mengenal sebagai relasi. Apakah Anda mengenal Jokowi? Anda kenal Jokowi? Ya, sebagai fakta bahwa dia presiden. Tetapi ada pertanyaan yang maknanya beda. Apakah Anda mengenal Jokowi secara pribadi? Nah, di dalam bagian ini sebenarnya mengenal ini bicara tentang relasi. Jadi hidup kekal adalah kita memiliki relasi dengan Allah Bapa, dengan Sang Putra, kita masuk dalam persekutuan. Orang yang percaya Yesus hidupnya berada dalam relasi dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Dan mulai dari sejak saat itu, dia pun bisa berdamai dengan dirinya. Dan berdamai dengan orang lain. Inilah hidup yang kekal itu. Kapan kita miliki? Sejak kita percaya dan menerima Yesus. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Sampai setelah kita mati, akan terus berlanjut kehidupan kekal ini. Makanya tidak salah ketika kita mengasosiasikan hidup kekal sebagai kehidupan setelah kematian bersama dengan Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi sebenarnya itu sudah dimulai dari sejak saat ini. Persekutuan dengan Tuhan yang indah itu kita mulai sejak kita percaya sampai selama-lamanya. Jadi kematian tidak memisahkan kita
dengan persekutuan dengan Allah yang indah ini. Nah, bagi orang Kristen, kematian adalah selingan di antara dua kehidupan. Hari ini kita hidup, lalu kita mati, lalu kita hidup bersama-sama dengan Tuhan lagi. Kematian adalah selingan di antara dua kehidupan. Well, bagi ateis, kebalikannya. Ateis percaya bahwa masa lalu kita berasal dari sel primitif. Sel primitif berevolusi menjadi ikan, reptil, ya, mamalia, primata, lalu manusia. Melalui proses yang sangat panjang. Dan sel primitif itu berasal dari lumpur purba yang ada di lautan. Maka nenek moyang kita adalah lumpur. Dan lumpur itu berasal atau berada di bumi. Dan bumi adalah hasil dari ledakan materi. 13,7 miliar tahun yang lalu disebut Big Bang. Jadi nenek moyang kita adalah materi yang meledak. Masa lalu kita adalah benda mati. Materi. Bahkan lumpur. Dan setelah kita mati, kata ateis, tidak ada Tuhan. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Maka ketika kita mati, kita kembali menjadi debu. Entah melalui proses alami ataupun kremasi. Masa depan kita adalah benda mati. Masa lalu kita adalah materi dan benda mati. Hidup bagi ateis adalah selingan di antara dua kematian. Dan bagi iman Kristen, bagi kita orang percaya, kematian adalah selingan di antara dua kehidupan. Sesuatu ateisme adalah filsafat kematian dan iman Kristen adalah filsafat kehidupan. Makanya dalam Injil Yohanes ada kata kunci yang diulang-ulang terus, hidup, zoe, kehidupan yang akan bertahan sampai pada kekekalan. Dan kita memiliki itu sejak kita percaya. Apa pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Apa pekerjaannya? Percaya. Menarik sekali. Bahwa pekerjaan yang dikehendaki Bapa buat kita untuk memperoleh hidup yang kekal bukanlah bekerja. Pekerjaannya adalah tidak bekerja. Tidak bekerja diri sendiri. Tapi percaya pada pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Kristus. Sesuai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus adalah roti hidup. Dia adalah makanan sumber kehidupan, sumber hidup kekal yang kita terima melalui percaya. Tetapi bukan hanya itu. Saya percaya bahwa Yesus bukan hanya memberikan hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Dia. Tetapi Yesus juga memberikan kehidupan yang dipenuhi dengan kelimpahan sukacita, kepuasan di dalam hidup ini. Sesudah ada banyak orang yang mengklaim, saya sudah percaya Yesus, saya akan mati masuk surga. Iya, tetapi ketika melihat hidupnya penuh dengan sungut-sungut tanpa sukacita. Kadang-kadang ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menunjukkan tanda-tanda antusiasme. Tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa hidupnya itu dipenuhi dengan kepuasan di dalam Allah. Ada yang salah dengan spiritualitas seperti ini. Ada yang salah dengan hidup kita. Kalau kita mengklaim sudah percaya Yesus memperoleh hidup kekal, tapi hidup kita ini penuh dengan ketidakpuasan. Sesuatu yang dikasihi Tuhan, persekutuan dengan Allah yang akan berlangsung sampai kekalan, bukan hanya memberikan jaminan kehidupan setelah kematian, tapi juga kepuasan jiwa pada saat ini. Saya ingin sudah melihat ayat yang ke-35. Ayat 35 Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Kalau Anda membaca dalam Yohanes pasal yang 4, sebelumnya Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria yang penuh dosa. Dan Yesus mengatakan, aku bisa memberikan kepada kamu air hidup. Air yang tidak akan membuat kamu dahaga lagi. Air di dalam sumur ini kau minum akan membuat kamu dahaga lagi. Tapi aku ingin memberikan kepada kamu air hidup. Dan sekarang Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Orang yang percaya dan punya relasi dengan Tuhan, hidupnya menemukan kepuasan. Dia tidak lagi akan dipenuhi dengan kelaparan dan dahaga jiwa. Tapi melakukan atau mengalami kepuasan di dalam Yesus. Namun demikian saudara, kita harus jujur. Di dalam perjalanan kita mengikut Yesus. Terkadang kita sebagai murid Kristus yang sudah beroleh hidup yang kekal, kita masih mencari kepuasan di tempat-tempat yang salah. Kita harus mengakui itu bahwa kita semua bergumul karena seringkali kita mencari kepuasan di tempat dan pada hal-hal yang salah. Pada orang-orang yang salah. Sesudah banyak orang
mencari kepuasan jiwa di dalam kenikmatan makanan, kenikmatan seks. Ada yang mencari kepuasan jiwa di dalam kenikmatan traveling dan shopping. Mulai dari barang-barang murah sampai yang mewah, kita kadang-kadang ingin mencari kepuasan jiwa melalui apa saja. Sebagian orang melalui prestasi kerja dan prestasi studi. Sebagian lain mencari kepuasan dalam kedudukan dan kekayaan. Dan ketika hal-hal ini kita andalkan menjadi yang utama untuk bisa memberikan kekenyangan pada jiwa kita, untuk memberikan kepada kita kepuasan dari dahaga jiwa kita, maka perhatikan, mereka akan menjadi berhala-berhala yang mengecewakan. Uang, seks, prestasi, kekayaan, kedudukan, popularitas, makanan, bisa menjadi berkat Tuhan yang baik. Tuhan bisa memberkati saudara dengan itu. Sesuai dengan hikmat dan rencananya. Itu adalah berkat Tuhan yang baik. Tetapi ketika kita menjadikan itu sebagai pusat. Menjadi sentral dalam hidup kita. Dan kita mengejar itu. Dan kita berharap itulah yang mengisi kepuasan terdalam kerinduan jiwa kita. Maka mereka menjadi berhala yang buruk. Berkat yang baik ini bisa menjadi berhala yang jahat. Ketika kita menjadikan mereka sumber kepuasan hidup kita. Saudara, tidak ada yang salah dengan menikmati itu semua. Di dalam konteks dan waktu Tuhan dan sesuai prinsip firman Tuhan. Tetapi ketika kita menjadikannya berhala yang utama, mereka begitu jahat dan membelenggu kita. Mereka akan menyeret kita untuk jatuh terus ke dalam dosa dan justru membuat kita merana. Tadi saya menyebutkan beberapa yang saya sebut sebagai berhala-berhala. Uang, makanan, seks, kenikmatan, kedudukan, popularitas. Dan sekarang ini popularitas ini paling gampang diraih. Anda posting yang aneh aja cepat yang like banyak. Dulu ketika mau jadi orang populer tuh agak sulit. Sekarang ini sangat murah dan mudah. Ya. Media sosial memungkinkan saudara untuk mendapatkan itu dengan sangat cepat. Saudara, yang tadi saya sebutkan itu semua sebenarnya di dalam pemikiran para teolog itu disebut superficial idols. Berhala-berhala permukaan. Makanan, seks, popularitas, kedudukan, gelar, prestasi. Ini semua berhala yang di permukaan. Tetapi ada berhala yang lebih dalam dari itu. Dan saya setuju dengan beberapa pemikir yang mengatakan cuma ada empat saja berhala yang paling utama. Yang disebut dengan root idols. Berhala yang paling akar mendalam. Atau deep idols. Contoh saudara adalah uang. Untuk apa orang mengejar uang? Untuk apa? Uang itu hanya memiliki nilai instrumental. Saudara tidak akan puas. Saudara tidak akan puas. Berada di dalam satu rumah yang penuh dengan uang yang menumpuk karena menghindari pajak. Ya. Jadi transaksinya menghindari elektronik. Ya. Jadi sengaja semuanya menghindari transaksi elektronik supaya tidak terdeteksi, semuanya main cash. Ya. Dan saudara tidak akan puas dengan uang yang menumpuk di dalam kamar jika tidak digunakan uangnya. Dengan kata lain, uang itu bukan idol sebenarnya. Karena uang ini cuma instrumen untuk idol yang sesungguhnya, berhala yang sesungguhnya. Untuk apa uang? Tiap orang lain-lain. Tiap orang punya idol yang berbeda-beda ketika menggunakan uang. Ada orang yang menggunakan uang mencapai kekayaan demi kuasa. Power. Pengen jadi orang berpengaruh. Influence. Kuasa. Ya, di beberapa tempat, bukan di sini kayaknya, syarat menjadi majelis harus kaya raya. Itu peraturan tak tertulis. Tak tertulis, ya, tapi kayaknya bukan di sini kayaknya. Jadi kenapa punya uang? Uang itu bisa menghasilkan power. Tapi gak semua orang suka power. Beberapa orang kaya gak terlalu suka dengan hal seperti itu. Kuasa gak terlalu. Maka kadang-kadang uang bisa mendapatkan yang kedua, approval. Pengakuan, disukai. Kalau punya banyak uang, banyak teman. Ini bahkan dikatakan di dalam Amsal. Ya. Saudara, jadi senang, disukai. Jadi mendapatkan banyak teman, sahabat,
diakui, approval. Ada lagi orang yang suka mendapatkan uang, bukan yang itu yang dia cari, tapi comfort, kenyamanan. Ya, kan kurang nyaman kalau mobilnya sudah Avanza 10 tahun umurnya. Ya kan? Jadi harus ada yang lebihnya. Jadi uang itu adalah sarana untuk memperoleh kenyamanan. Kenyamanan yang lebih tinggi dalam hal urusan kendaraan, rumah, kemudian traveling, pleasure. Pokoknya kenyamanan, apapun. Kenyamanan. Yang keempat adalah control. Kontrol atas hidup kita. Uang itu adalah jaminan. Saya tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena ada deposito yang cukup. Walaupun sekarang lagi buruk posisinya. Ya, sekarang lagi buruk ya. Yang ngangguk-ngangguk berarti punya deposito. Ya. Saham sedang tidak baik di Indonesia. Nah, saudara, saya lihat bahwa kadang-kadang kita punya ini punya kontrol. Jadi uang itu sebenarnya adalah idol, betul. Tetapi superficial idol. Deep idol itu adalah power, approval, comfort, and control. Nah, kita ingin menjadikan ini semua menjadi yang terutama dalam hidup kita. Syukur dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kalau kita menjadikan itu semua menjadi sumber pemuasan dahaga jiwa kita, sumber untuk kita memperoleh ketenangan dalam hidup, maka berkat Tuhan, uang itu kan berkat Tuhan, ya, bisa menjadi berhala yang jahat. Dia bisa menyiksa kita dengan berbagai-bagai duka. Orang yang mencintai kekayaan itu menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mencintai kekayaan, tetapi puji Tuhan, di gereja-gereja Tuhan, ada banyak orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, tapi tidak mencintai kekayaan. Dan dia mencintai Tuhan dengan dia menggunakan kekayaan untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang mengerti untuk apa Tuhan memberikan berkat buat hidupnya. Bukan untuk dijadikan berhala, tetapi dipakai sesuai dengan rencana Tuhan. So, gue dikasih Tuhan, ketika kita lapar jiwa kita dan dahaga, kita bisa mencarinya di tempat-tempat yang salah seperti Agustinus ya. Saint Augustine, itu adalah seorang tokoh gereja yang luar biasa Tuhan pakai. Ya, baca bukunya itu menunjukkan kedalaman dia, pemikiran dan pengalamannya dia. Sebelum dia menjadi uskup, bishop, saudara. Saint Augustine adalah orang yang mencari kepuasan. Ya, dia mencari kepuasan di tempat-tempat yang salah. Di masa muda dia berpacaran dengan seorang wanita Kristen. Dan hubungan pacaran ini menghasilkan seorang anak. Anak yang jenius bernama Adeodatus. Jadi ini hubungan pacaran bukan pernikahan. Punya anak. Tetapi ketika dia harus putus dari pacarnya, dia merasakan sakit. Dia tuliskan dalam bukunya Confessions, pengakuan-pengakuan. Tapi kemudian dia melamar ya, ceritanya panjang, dia akhirnya melamar wanita muda yang belum mengalami pubertas. Dia menanti wanita muda ini 2 tahun. Tidak sabar, dia menginginkan dan punya hubungan dengan wanita lain lagi. Agustinus hidup dalam perzinahan dan percabulan, tetapi Tuhan mempertobatkan dia. Dan dia menemukan kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Maka kalimat dari bukunya yang terkenal itu, kalimat pembukaannya itu adalah satu kalimat yang sangat dalam bagi banyak orang yang mengerti perjalanannya. Dan perjalanan hidup kita mencerminkan ini. You have made us for yourself, O God. And our hearts are restless until they rest in you. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri ya Allah. Dan hati kami akan sampai kami menemukan peristirahatan di dalam engkau. Orang yang berusaha untuk memenuhi kelaparan rohaninya, dahaga jiwanya di tempat-tempat yang salah. Tidak akan pernah menemukan ketenangan dan peristirahatan. Hatinya akan terus dirundung oleh kegelisahan dan keresahan. Sampai mereka menemukan sang roti hidup itu memuaskan mereka. Sungguh yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan haus lagi. Jika kita datang kepada dia, dan kita membuang berhala-berhala kita. Kita mulai membuang satu persatu berhala-berhala hidup kita. Dan kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita.
Dia akan memuaskan jiwamu. Dia akan memuaskan engkau dengan berkat-berkat-Nya. Dia akan memberikan hidup yang terpuaskan di dalam diri-Nya sendiri. Berita Injil mengajarkan kepada kita, Yesus justru meninggalkan kenyamanan surga agar dapat menyelamatkan kita orang berdosa. Masakan kita mau memberhalakan kenyamanan. Tuhan Yesus justru membatasi kuasanya sebagai Allah dan turun sebagai manusia, hamba yang terbatas. Masakan kita malah mau mengejar kuasa dan memberhalakan kuasa dalam hidup kita. Yesus justru rela dicela, disalibkan, dituduh sebagai penghujat, diludahi demi menyelamatkan kita. Masakan kita malah mencari pengakuan dari orang lain dan puji-pujian orang lain untuk kepuasan jiwa kita. Yesus mengalami penderitaan dan mati di salib. Masakan kita akan menjadikan kenikmatan sebagai berhala kita. Injil seharusnya merubah hidupmu dan hidupku. Supaya kita bisa mendapatkan kepuasan bukan di dalam hal-hal yang demikian. Berhala-berhala dunia itu. Tetapi kita kembali kepada Kristus. Sang roti hidup. Roti hidup itu bukan cuma memberikan hidup yang kekal. Roti yang turun dari surga. Allah yang menjadi manusia. Memberikan kepada kita persekutuan dengan Allah. Hidup yang kekal. Saat ini sampai selama-lamanya. Lebih dari itu dia juga memberikan kepada kita kepuasan di dalam jiwa kita. Kepuasan atas dahaga jiwa kita. Atas kelaparan rohani kita. Kita sudah diterima oleh dia. Mari kita bersuka cita dan menemukan identitas kita di dalam Tuhan. Amin.

Puji Tuhan kalau semuanya baik-baik saja. Nah, oke anak-anak, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya. Matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur padamu Tuhan bahwa pagi ini kami bisa beribadah Tuhan meskipun melalui online ya Tuhan. Dan Tuhan yang berkati kami Tuhan, biarlah hari ini kami bisa bersuka cita, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semuanya, semuanya siap memuji Tuhan? Yeay. Kita harus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan pagi yang indah ini. Kita bisa punya tubuh yang sehat dan kita bisa beribadah bersama-sama. Karena itu, mari kita pujikan bersyukurlah.

0: sudah capek?
1: Ah, belum lah. Oke, nah adik-adik inget gak minggu lalu tuh ceritanya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita mendengar cerita tentang Naaman yang disembuhkan. Nah, adik-adik, Tuhan itu tuh berkasih setia kepada kita. Begitu juga terhadap Naaman. Karena itu, marilah kita pujikan. Biarpun gunung-gunung beranjak sebagai ucapan syukur kita terhadap kasih setia Tuhan.

ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita, kita berfokus pada Tuhan, duduk yang tenang, gak ada yang makan, gak ada yang jalan-jalan, semuanya duduk. Ayo. Oke, mari kita siapkan hati kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan.

0: ketemu lagi nih sama Kak Vena. Kita senang sekali ya. Sekalipun gak pernah ketemu nih Kak Vena sejak bulan apa ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Wow, sudah 4 bulan lebih kita tidak ketemu. Tetapi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan bareng-bareng. Nah, hari ini Kak Vena mau ngajak adik-adik belajar firman Tuhan, tapi Kak Vena punya banyak temen nih. Nah, Kak Vena punya, halo, ada lagi. Wah, banyak ini, halo, ada juga ini. Wow, dia bawa apa ini? Bawa tombak. Nah, ada lagi. Wah, ini apa lagi nih Kak Vena? Nah, Kak Vena juga punya lagi teman baru. Ada lagi yang ini. Wah, ini apa Kak? Kok pakai mahkota segala? Nah, ini hari ini semua ini akan Kak Vena pakai. Untuk apa? Untuk kita belajar firman Tuhan bareng-bareng. Oke, siap semua? Apakah Raven sudah siap? Atau Gilbert sudah siap belum ya? Atau siapa lagi ya? Yang lama Kak Vena gak pernah jumpa sekalipun hanya via telepon atau via Zoom. Oh Noel, Kak Vena juga lama gak lihat Noel. Ada juga Brilian, gak lihat juga. Wah banyak yang Kak Vena gak bisa ketemu langsung. Tapi ada beberapa yang sudah ketemu Kak Vena. Lewat apa Kak? Lewat Zoom. Nah setiap hari Minggu jam 2 kita akan ada pertemuan Zoom. Tapi tidak setiap minggu, karena minggu pertama itu untuk anak-anak kelas kecil. Minggu kedua nanti untuk adik-adik atau anak-anak kelas Yerusalem. Baru minggu ketiga, hari ini nih ya minggu ketiga ya. Nanti Kak Vena ketemu sama adik-adik dari Getsemani. Nanti minggu keempat ada Kak Feni bertemu dengan kakak-kakak dari kelas Sion ya. Ikut ya, semua ikut ya. Pakai Zoom ya, bilang mama papa ya. Oke, ayo sekarang kita berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Semua sikap yang baik, semua sikap yang manis, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Menghadap Tuhan, berbicara dengan sopan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak sekolah minggu masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami sepanjang kami belajar, biarlah kami dengar-dengaran, kami boleh fokus, kami boleh memperhatikan dengan baik, sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Dan kami mohon Tuhan juga menolong kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu Mr. Gijo sudah cerita tentang Naaman yang disembuhkan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan lanjutkan nih kisahnya pelayanan Nabi Elisa. Nabi Elisa sudah melewati banyak peristiwa bersama dengan Tuhan. Hari ini kita juga akan bahas nih tentang Nabi Elisa dalam menghadapi Raja Aram. Raja siapa? Raja Aram. Nah, ini nanti jadi Raja Aramnya. Ting-tong! Gitu ya. Nah, gimana kisahnya Kak? Yuk dengerin baik-baik ya. Semua sikapnya tenang, kita fokus sama-sama belajar. Siap? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, gimana perasaannya adik-adik kalau terjadi perang? Wah, pasti takut Kak. Pasti mengerikan Kak. Betul. Perang bukan sesuatu yang buat kita bisa happy, tetapi perang membuat kita jadi, aduh Kak, takut Kak, khawatir Kak. Bagaimana ya Kak, ada musuh yang melawan, ada tiba-tiba ada prajurit yang saling berperang. Wah, mengerikan. Nah, pada hari itu terjadi satu peristiwa. Pada masa Nabi Elia melayani Tuhan di Israel, pada waktu itu Raja Aram renot. Nah, Raja Aram itu sedang melawan Israel.
1: Aku akan melawan Israel.
0: Nah, waktu itu adik-adik, apa yang dilakukan Raja Aram? Tahu enggak? Raja Aram panggil pegawainya.
1: Hai pegawai, kalian semua ke sini. Aku akan memberitahukan sesuatu.
0: Wah, adik-adik, Raja Aram panggil para pegawainya. Nah, salah satunya ini. Dedot. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Aram bilang,
1: hai pegawaiku.
0: Ya Raja, kita akan melawan mana tadi?
1: Israel.
0: Tapi kita harus pakai siasat. Harus mengatur strategi supaya orang Israel bisa dikalahkan. Wah, setuju Raja. Kita boleh atau harus atur strategi supaya kita bisa melawan Israel dan kita boleh menang. Oke, kalau begitu perhatikan baik-baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Aram mengatur satu strategi. Raja Aram membuka satu peta, adik-adik. Wah, coba lihat itu petanya. Wah, ada peta. Peta yang sudah disiapkan Kak Vena. Perhatikan di sana. Nah, di peta itu Raja Aram bilang,
1: perhatikan baik-baik wilayah yang sudah aku tandai. Kalian harus kuasai di sana untuk menghadang bangsa Israel. Kita harus berada di tempat-tempat itu dengan benar supaya Israel bisa dikalahkan Raja.
0: Iya, betul. Kita hadang Israel dari wilayah-wilayah itu.
1: Betul sekali. Supaya Israel bisa kita sergap dan kita mengalami kemenangan.
0: Wah, mantap sekali ini Raja strateginya.
1: Siap, kita akan laksanakan. Kita akan atur prajurit tentara yang ada untuk menghadang orang Israel. Kerjakan.
0: Wah, adik-adik, akhirnya Raja Aram dan juga pegawainya mempersiapkan satu strategi. Apa tadi strateginya? Strateginya adalah mereka menghadang Israel atau mereka mengatur pasukan sedemikian rupa supaya ketika Israel melewati tempat itu bisa dihadang dan dikalahkan. Nah, tapi adik-adik, apakah itu akan terjadi dengan baik? Semua tentara sudah bersiap dari pasukan Aram. Tetapi ada firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Elisa. Nah, kemudian di tempat lain Nabi Elisa bersama dengan asistennya. Wah, adik-adik tahu asisten ya? Asistennya. Wah, ini Nabi Elisanya.
1: Perhatikan perkataanku baik-baik.
0: Ya Nabi, apakah itu? Sampaikan kepada Raja Israel untuk tidak melewati daerah-daerah ini. Perhatikan, daerah ini tidak boleh kamu lewati. Daerah itu tidak boleh kamu lewati. Karena di sana ada pasukan Aram yang sedang menghadang. Wah, adik-adik, asistennya bilang, baik, Nabi akan disampaikan kepada Raja Israel. Wah, akhirnya adik-adik Ini asistennya pergi. Ah. Nah, setelah itu, setelah pesannya disampaikan, nah, Kak Vena juga punya teman ini. Nah, Raja Israel mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Akhirnya adik-adik, nah ini, raja-raja, raja jangan melewati daerah-daerah ini, juga jangan melewati daerah itu, supaya kita tidak dapat dihadang oleh pasukan Aram. Wah, adik-adik tahu enggak? Rajanya bilang, oke. Aku tidak akan melewati daerah sana. Akhirnya, adik-adik tahu, raja akhirnya memperhatikan baik-baik pesan dari Nabi Elisa. Dan yang terjadi adalah raja bersama pasukannya melewati daerah-daerah lain, yaitu daerah-daerah yang tidak ada pasukan Aram yang bersiap untuk menyergap mereka. Nah, kemudian adik-adik tahu enggak kira-kira apa yang terjadi? Deng-deng. Ini kan tadi Raja Aram sudah mempersiapkan nih pasukannya untuk menyergap Israel. Tapi Allah lewat Nabi Elisa memberitahu Raja Israel bahwa mereka tidak bisa melewati daerah itu karena ada pasukan Aram. Dan Raja Israel dia taat. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa pasukan-pasukan itu tidak melewati daerah yang sudah kita siapkan pasukan untuk menyergap mereka? Siapakah di antara kita yang memihak orang Israel? Pegawainya jadi takut adik-adik. Aduh. Lalu pegawainya bilang, maaf tuanku, tapi tidak ada satu orang pun yang memihak kepada Israel. Itu karena Nabi Allah itu abdi Allah yang tinggal di Israel itu. Nabi Elisa. Cari dia. Temukan dia di mana orang itu berada. Baik tuanku. Akhirnya adik-adik yang dikasih Tuhan tahu enggak? Pegawainya pergi. Lalu kembali lagi. Tuanku. Nabi Elisa itu ada di Dotan. Dia tinggal di sana. Di mana? Dotan. Kalau begitu, siapkan prajurit. Pergilah ke tempat nabi itu. Bawa dia kemari. Baik, tuanku. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan. Akhirnya pegawainya pergi. Tuk. Nah, pegawainya pergi sendirian? Tentunya tidak. Pegawainya pergi bersama prajurit. Wah, pergi kemana tadi? Ke Dotan. Nah, adik-adik, pergilah mereka ke Dotan. Wah, bawa pasukan satu, Kak? Tidak, pasukannya banyak sekali untuk mau mengatur supaya Elisa bisa ketangkap. Wah, akhirnya dia bawa pasukan banyak adik-adik. Nah, pasukannya sudah sampai ke tempatnya Elisa.
1: Ketika pasukannya sudah sampai, wah, pegawainya ini bangun tidur. Wah, asistennya Nabi Elisa tadi. Tiba-tiba kaget. Hah? Waduh. Waktu dia lihat keluar, hah? Ada pasukan banyak. Aduh. Bagaimana ini? Aku harus kasih tahu nih sama Nabi Elisa. Ada pasukan banyak sekali. Ah, banyak. Coba itu adik-adik lihat tuh, banyak enggak itu? Ah, banyak sekali. Coba itu. Siapa? Abel, Abel. Hitung itu pasukan yang di luar berapa, Abel? Banyak ya, Abel ya? Wah, banyak sekali. Nah, akhirnya adik-adik pergilah. Ini Pak asistennya ini ke Nabi Elisa. Kasih tahu. Tuanku, tuanku Nabi Elisa, di luar banyak sekali pasukan. Sepertinya mereka mau menangkap kita, pasukannya Raja Aram. Aduh, gimana ini? Gimana? Wah, adik-adik. Lalu Nabi Elisa berdoa. Dia bilang, sebelum berdoa dia bilang, tenang, tenang. Sebenarnya ada banyak sekali pasukan, lebih banyak dari pasukan orang Aram itu yang sedang melindungi kita, yang ada di pihak kita. Mana? Mana pasukannya? Itu hanya pasukan Aram, tuanku. Akhirnya adik-adik, Nabi Elisa berdoa. Ya Allah, kiranya bukakanlah mata orang ini. Nah, amin. Setelah berdoa adik-adik, perhatikan. Mereka lihat dari luar. Wah, ada banyak pasukan. Ada banyak pasukan. Pasukan berkuda, pasukan dengan kereta berapi. Wow, banyak sekali, melebihi pasukan Aram. Wah, adik-adik tahu enggak, kira-kira itu pasukannya siapa ya? Wah, itu pasti pasukannya yang diberikan Tuhan untuk menjaga Nabi Elisa, untuk juga menjaga Israel. Wah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kira-kira apa yang dilakukan Nabi Elisa melihat pasukan banyak itu? Wah, akhirnya Nabi Elisa menemui pasukan itu. Wah, Kak Rina akan tidur tangannya. Tapi sebelum bertemu Nabi Elisa berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, kiranya Engkau menutup mata orang ini. Amin. Nah, akhirnya ditemui. Kiranya Engkau mengikuti jalan ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Nabi Elisa apa langsung menunjukkan kuasa Tuhan? Tidak. Nabi Elisa mengajak pasukan ini melewati satu tempat. Hah? Mau kemana ya kira-kira? Akhirnya, mereka pergi bersama pasukan yang banyak. Pergi, pasukannya banyak tadi ikut juga pergi. Nah, adik-adik, sampai akhirnya mereka tiba di satu tempat. Nah, di satu tempat, Nabi Elisa ngapain Kak Vena? Nabi Elisa berdoa lagi.
0: Ya Allah, kiranya Engkau membukakan mata mereka.
1: Ah, ketika berdoa, kaget adik-adik. Ternyata mereka semua pasukan itu sudah sampai di Samaria.
0: Adik-adik ingat, Samaria ini satu wilayah yang cukup penting di wilayah Israel.
1: Pada zaman Raja Ahab, di sana ada juga istana.
0: Kalian ingat kisahnya Nabot, di sana itu ada di Samaria, ada istana kerajaan juga.
1: Nah, mereka kaget. Hah?
0: Bahaya ini. Mereka berada di wilayahnya pasukan Israel. Mereka terkejut.
1: Aduh, gimana ini?
0: Adik-adik, kira-kira apa yang terjadi?
1: Kalian sudah ada di sini. Akankah kami membinasakan kalian? Atau apa yang akan kami lakukan kepada kalian?
0: Adik-adik tahu enggak kira-kira apa yang dilakukan? Ternyata Nabi Elisa sudah memperingatkan bahwa mereka tidak boleh dibinasakan. Pasukan ini, pasukan orang Arab ini tidak boleh dibinasakan. Tetapi diberi jamuan makan.
1: Wow, ini, lihat makanannya.
0: Wah, makanannya banyak sekali ya. Mereka makan dengan lahap.
1: Nah, setelah itu kisahnya selesai.
0: Nah, apakah kisahnya selesai begitu saja, Kak?
1: Iya, kisahnya selesai.
0: Kenapa?
1: Pada waktu itu, adik-adik tahu enggak? Nah, Kak Vina pasangkan dulu. Pada waktu itu, ketika dua kerajaan mengadakan perjamuan makan, berarti itu tandanya ada satu perjanjian. Jadi akhirnya pada saat itu mereka berhenti saling melawan.
0: Nah, perlawanan Raja Aram kepada Israel. Raja Aramnya mana ya Kak Vena? Nah, perlawanan Raja Aramnya ke Israel sekarang berakhir.
1: Nanti ada kisah selanjutnya, minggu depan ada kisah yang seru lagi.
0: Nah, kisah-kisah ini, oh Kak Vena dudukkan di sini ya, coba ya.
1: Nah, wow,

0: Semua di sini. Weh. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kisah itu berakhir karena atau perlawanan Raja Aram itu akhirnya menghasilkan satu perjanjian dengan Israel. Semua terjadi kenapa? Karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan lewat Nabi Elisa untuk orang-orang Israel. Adik-adik ingat tadi kisahnya ketika Raja Aram sedang merencanakan sesuatu, ternyata Allah memberitahukan kepada Nabi Elisa untuk tidak melewati daerah-daerah yang sudah dipersiapkan pasukan orang Arab untuk menyergap Israel. Nah, kok bisa Elisa tahu ya Kak Vena? Ingat tadi Kak Vena sudah bilang, siapa yang kasih tahu? Yang kasih tahu adalah Tuhan. Sekalipun Raja Aram mengatur strateginya di tempat yang berbeda dengan Nabi Elisa, tetapi Tuhan bisa tahu. Bahkan coba adik-adik yang kelas besar, anak-anak kelas besar buka Alkitabnya. Coba perhatikan di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Baca di sana. Di sana di mana ya? Coba perhatikan ya. Di mana raja itu mengatur strateginya? Pegawainya bilang, Nabi itu tahu waktu raja mengucapkan sesuatu di kamarnya raja orang Aram. Hah? Di ayat berapa ya? Lihat ya. Ah, iya betul nih Kak Vena kasih di bawahnya ini tulisannya. Nah, ayat berapa? Oke, betul, pinter kelas-kelas besar semuanya. Ah, ini di bawahnya ada ayatnya menunjukkan bahwa mereka mengatur strategi bukan di tempat terbuka, bukan di tempat yang dekat dengan Nabi Elisa, tapi di tempat yang jauh, di tempat yang tidak sembarangan orang bisa mendengarkan percakapan mereka. Tetapi adik-adik lihat, Allah kita bisa tahu sekalipun itu di tempat yang tidak bisa dijumpai dengan oleh sembarang orang. Tapi Allah kita, Allah yang mengutus Nabi Elisa, tahu bahwa ada satu rencana ingin mengalahkan atau ingin membinasakan orang Israel. Nabi Elisa hebat enggak ya Kak? Ya, dia dipakai Tuhan dengan hebat. Tetapi yang lebih hebat adalah Tuhan kita yang tahu isi hati kita. Tahu percakapan orang Aram. Dan juga tahu isi hati kita. Jadi ketika adik-adik dimanapun berada, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang ada di hati kita, apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Nah, Kak Vena, kalau begitu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal bertindak, asal bicara, tidak boleh berpikir dengan sembarangan. Kenapa? Karena Allah kita tahu segala sesuatu. Baik yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita sedang simpan di dalam hati kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita. Karena mungkin orang lain tidak tahu, Kak Vena tidak tahu, guru-guru sekolah minggu tidak tahu, bahkan mama papa mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan di kamar waktu kita sendirian, atau orang tua kita tidak tahu apa yang kita pikirkan. Tetapi Allah kita itu melihat kita, Allah kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita harus bersikap dengan benar, bersikap dengan takut akan Tuhan. Takut, takut gitu. Tidak, tetapi kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apa? Kita menghormati Tuhan karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sama dengan Israel. Israel dipelihara sedemikian rupa, diperhatikan oleh Tuhan dengan baik. ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka umat yang dikasih itu dikasih oleh Tuhan. Sama kita juga anak-anak yang dikasih Tuhan. Buktinya apa, Kak? Sekali lagi, buktinya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Jadi kita harus jaga hati kita, jaga pikiran kita, sikap kita. Tuhan kita tahu apapun yang kita lakukan. Nah, Tuhan juga bisa melakukan sesuatu untuk menolong kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu, Kak, bagaimana kalau mama papa tidak ada? Tidak perlu takut, Tuhan ada memperhatikan kita. Jadi pesannya cuma dua hari ini dari Kak Vena. Dua. Yang pertama, Tuhan kita melihat apapun yang kita lakukan. Jadi kita harus bersikap dengan benar. Bersikap dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak. Yang kedua, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan kita. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, itu tadi kisahnya. Raja Aram yang sudah mempersiapkan segala sesuatu tetapi bisa digagalkan oleh Tuhan lewat siapa? Lewat Nabi Elisa. Karena Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Baik. Baik yang jahat. Nah, mata Tuhan melihat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan lewat kisah Nabi Elisa menghadapi Raja Aram. Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang melihat setiap kami. Ketika kami melakukan yang jahat, Engkau tahu. Ketika kami berpikir yang jelek, Engkau tahu. Ketika kami melakukan yang benar, Engkau tahu. Bahkan ketika kami dalam kesedihan, ketika kami sendirian, Engkau juga tahu. Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami terus setia, terus taat, terus menjaga kami, menjaga sikap hati kami, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selesai. Tuhan Yesus memberkati.
1: Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nah, tadi ingat gak cerita firman Tuhannya tentang apa? Ya, betul sekali. Nah, Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Karena itu, sambil memberikan persembahan di rekening di bawah ini, anak-anak bisa minta tolong papa mamahnya buat transfer ya. Nah, mari kita pujikan mata Tuhan melihat.

Oke, nah sekarang kita mau berdoa persembahan kita tuh. Mari kita semuanya tipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada papa mama kami ya Tuhan. Dan saat ini kami memberikan Tuhan sebagian dari milik kami Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan yang uang yang kami persembahkan kepadamu ini Tuhan bisa berguna untuk memperbesar dan memperluas kerajaanmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, shalom yang ada di tempat ini, yang mengikuti juga secara streaming di YouTube, di radio maupun di MNC. Selamat mengikuti ibadah yang ketiga. Mari kita memulai ibadah kita. Saya mengundang bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini Tuhan mengundang kami kembali untuk beribadah, untuk datang kepada-Mu menikmati hadirat-Mu. Tuhan, kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami mau serahkan waktu kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Dan kiranya Tuhan juga melimpahkan berkat dan rahmat bagi kami semua. Kami membuka ibadah ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sungguh Allah kita adalah Allah yang setia dan bahkan merelakan diri-Nya untuk kita orang yang berdosa, yang menebus kita, rela mati bagi kita.

Sungguh Dia Allah yang mulia, karena Dia telah memberikan kita pengharapan melalui karyanya di kayu salib. Seringkali meskipun kita tahu kebenaran itu, di tengah beratnya tekanan, kesesakan, kita lupa bersandar pada anugerahnya itu. Kita lebih memilih mengandalkan diri kita sendiri, membiarkan hati kita dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, bahkan keraguan akan kebaikannya. Biarlah kita datang karena kita tahu bahwa Allah kita mengetahui setiap kerapuhan dan kegagalan kita. Mari kita datang kepadanya, merendahkan diri, membawa seluruh dosa serta hancurnya hati kita dalam pengakuan dosa.

menyerahkan diri kami, kau mau ikut seturut apa yang engkau perintahkan bagi kami. Inilah kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita berdiri, kita mau sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam Kristus, kesesakan kita telah digantikan dengan kelegaan dan kedamaian yang baru. Ia telah mengubah ratapan kita menjadi tarian. Mari kita memuji namanya.

pujian baginya dan kehidupan dan keselamatan yang kita miliki hari ini bukanlah karena kuat dan gagah kita, melainkan karena anugerahnya, murni karena kasih karunia-Nya bagi kita, dan kita aman di tangan-Nya.

Cuma dipersilakan untuk duduk. Karena kita tahu dan percaya bahwa hidup kita aman di dalam tangannya, maka kita pun juga mampu untuk berserah kepadanya. Maka saat ini datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau mendengarkan firman-Nya dan menyerahkan hidup kita hanya kepadanya.

Mari kita berdoa. Tuhan, ini seruan kami. Kami mau berserah, Tuhan. Hanya Engkau tempat paling aman untuk kami mengadu, untuk kami meminta pertolongan, untuk kami bersandar. Di tengah-tengah kekacauan dunia, hanya Engkau tempat paling aman untuk kami berlindung. Dan bersyukur untuk anugerah-Mu, Tuhan. Karya-Mu di kayu salib memberikan kami identitas sebagai anak-anak-Mu dan memberikan kami tempat perlindungan yang aman. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan yang menebus kami. Tuhan yang setia. Hingga hari ini, Tuhan, sore hari ini, kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kami. Tuhan, tolong kami ketika kami saat ini, Tuhan, beri kesempatan untuk kembali bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah kami yang lemah ini, kami yang terbatas ini, memberi diri untuk taat, tunduk terhadap otoritas firman-Mu, dan kami melakukannya hari lepas hari. Tuhan, mampukan setiap kami, baik kami yang di ruangan ini, umat-Mu, hamba-Mu, dan umat-Mu yang mengikuti secara streaming, Tuhan, Engkau juga yang menolong untuk kami bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini kami, kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang hari ini dinyatakan kepada kita untuk kita bersama-sama beribadah bersekutu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema dihibur melalui kasih karunia. Saya sempat berdiskusi dengan beberapa rekan gitu. Kenapa kok dihibur melalui kasih karunia? Kenapa tidak dihibur oleh kasih karunia atau dihibur oleh anugerah Allah? Karena bagian ini, sore hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana sih Tuhan yang adalah penebus kita itu memberikan kita penghiburan. Bukan penghiburannya, tapi bagaimana caranya Tuhan memberi kita penghiburan. Dan ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita merenungkan bagian ini atau tema ini, saya tergelitik dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah begini, apakah memang semua jemaat butuh penghiburan? Atau apakah semua jemaat tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang mampu memberikan penghiburan? Dan ketika saya merenungkan ini, saya menemukan ini Bapak Ibu. Satu kondisi sosial, satu kondisi yang tidak bisa kita hindari. Fakta yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini, mungkin teman-teman yang belajar psikologi pernah dengar ini, yaitu kita saat ini berada di dalam satu masa atau fase di mana beberapa dari kita terjebak dengan yang namanya doom scrolling. Apa itu doom scrolling? Doom scrolling adalah sebuah kecenderungan di mana seseorang itu terbiasa untuk scrolling gadget kita, layar media sosial kita, dan membaca berita-berita buruk. Nah, doom scrolling ini Bapak Ibu, itu sangat mungkin dialami oleh siapapun. Kenapa? Karena faktanya ketika kita berselancar di media sosial, apa yang kita lihat itu selalu disuguhkan kepada kita. Maksudnya bagaimana? Contoh, kita yang sukanya lihat konten atau pembahasan tentang krisis ekonomi, maka di media sosial kita, di gadget kita, tautan-tautan berkaitan dengan isu-isu ekonomi akan dimunculkan. Kita yang suka drama misalkan, kita juga akan disuguhkan
tautan-tautan berkaitan dengan drama dan lain sebagainya. Dan itu memang terjadi, itu kita alami. Mungkin bagi generasi yang enggak suka main handphone, tidak terlalu mendapatkan dampaknya. Tetapi kita yang sering memakai handphone, itu akan muncul begitu saja. Yang suka membahas game, pop up tentang game, itu akan muncul dan akan disuguhkan kepada kita. Dan beberapa dari kita yang sekarang media sosial bukan sesuatu yang asing buat kita, itu disuguhkan dengan berita-berita yang negatif, berita-berita yang buruk, berita-berita yang membuat kita cemas, membuat kita takut. Dan kita tahu ini berita akan membuat kita cemas, membuat kita takut, tapi kita enggak bisa berhenti. Kenapa? Karena ya itu tadi, tautan itu muncul, disuguhkan kepada kita. Dan sebuah penelitian menemukan 16,5% dari orang-orang yang terjebak doom scrolling, itu mereka mengalami tingkat kecemasan yang sangat parah. Mereka bisa stres, mereka bisa sakit secara fisik bahkan. Kenapa? Karena otak seseorang itu nerima terus hal yang negatif. Dan secara emosi itu akan terpengaruhi dan itu membuat kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama yang terjadi sekarang ini pernah dialami oleh jemaat di Tesalonika. Di Tesalonika mereka juga dibombardir dengan berita yang tidak enak, berita yang mengkhawatirkan, berita yang membuat mereka cemas. Bedanya adalah sarananya saja. Kalau kita scrolling, kalau mereka mendengar dari kata orang, berita dari masing-masing orang yang masuk, masyarakat yang ada pada waktu itu menyampaikan itu dan membuat jemaat di Tesalonika begitu ketakutan. Dan Paulus sebagai gembala di sana, dia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Bagian nasihat Paulus itu adalah ada di 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama karena hanya 2 ayat Bapak Ibu. 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan 2:3. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus sebagai seorang gembala, dia tidak tinggal diam. Tapi kita perlu lihat dulu sebenarnya masalah apa sih yang terjadi? Berita buruk apa sih yang diterima oleh jemaat di Tesalonika? Ada apa dengan jemaat di Tesalonika? Jemaat Tesalonika tiba-tiba diperhadapkan pada berita yang mengguncangkan. Berita itu apa? Berita tentang kedatangan Tuhan. Berita tentang akhir zaman. Berita tentang bagaimana kondisi orang percaya di tengah-tengah kehidupan akhir zaman. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan akan datang pada waktunya dan waktunya itu sekarang. Mereka bersiap-siap, mereka ketakutan tertinggal, mereka merasa terbebani dengan berita itu. Mereka bertanya-tanya, kalau Tuhan datang sekarang kenapa kami ditinggal? Kenapa kami anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang percaya tidak ikut dibawa Tuhan berjumpa dengan Tuhan? Di mana Tuhan datang? Isu-isu tentang kedatangan Tuhan itu menakutkan bagi mereka. Bahkan ada di antara mereka terpengaruh bukan hanya secara teologis pemahaman mereka tentang kedatangan Tuhan, tetapi juga terpengaruh dari apa?
kehidupan mereka hari lepas hari, kehidupan praktis mereka terpengaruhi. Kondisi itu menakutkan bagi jemaat di Tesalonika. Mereka gelisah, bagaimana masa depan kami? Orang yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kenapa kami tertinggal? Kenapa kami tidak dibawa oleh Tuhan kalau Tuhan memang datang? Apakah kami kurang rohani? Apakah kami kurang berdoa? Apakah kami kurang taat di hadapan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan teologis tentang kedatangan Tuhan membuat mereka lumpuh secara praktis. Mereka berhenti bekerja, berkumpul di satu tempat. Bukankah itu juga terjadi di masa-masa sekarang? Tetapi bersyukur Bapak Ibu, kita yang mungkin di ruangan ini tidak mengalami kecemasan seperti yang dialami jemaat di Tesalonika. Tidak bertanya kapan Tuhan datang, kok aku ditinggal. Apakah aku kurang rohani sehingga Tuhan tidak mengangkat aku bersama-sama dengan dia. Kita mungkin tidak mengalami kecemasan seperti itu. Tetapi sadar atau tidak, kita juga dibombardir dengan berita-berita yang menggelisahkan. Contoh, krisis ekonomi. Kita enggak tahu bagaimana menyelesaikan. Apa yang terjadi di depan. Bagi kita yang punya usaha, apa ke depan itu mau seperti apa? Dan kalau kita lihat, kok semakin mengerikan. Kita yang mungkin familiar dengan AI, ada pertanyaan di dalam benak kita, sejauh mana AI membantu kita? Apakah nanti ke depan kehidupan manusia digerus dan digantikan oleh AI? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu ada di benak kita. Kecemasan kita berbeda dengan yang terjadi di Tesalonika. Tetapi berita tentang apa yang disampaikan Paulus di ayat 16-17 itu tetap relevan buat kita. Paulus sebagai seorang gembala melakukan sebuah langkah pastoral yang baik. Yang pertama, Paulus di ayat 1-12 meluruskan ajaran yang keliru. Paulus memberitahu kepada jemaat di Tesalonika bagaimana Tuhan datang. Bagaimana akhir zaman itu Paulus menunjukkan kebenarannya seperti ini. Kemudian Paulus memberikan dorongan. Ayo untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Ada di ayat 13-15. Tapi Bapak Ibu kita perhatikan. Paulus tidak hanya memberikan ajaran. Tidak hanya memberikan semangat atau arahan. Paulus sebagai seorang gembala, dia berbalik kepada Tuhan, dia berdoa. Dan doa Paulus itu tercatat di ayat 16-17, ayat yang kita baca tadi. Sebuah doa yang disampaikan dan di situ di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memberikan satu jawaban bagaimana jemaat di Tesalonika perlu tetap tenang menghadapi isu tentang akhir zaman. Menghadapi pengajaran sesat, menghadapi berita-berita palsu yang mengatasnamakan Paulus. Untuk mereka tetap tenang, Paulus mengatakan di dalam doanya, jemaat perlu untuk mengingat sumber penghiburan. Siapa sumber penghiburan itu? Jemaat juga perlu mengenali atau mensyukuri apa yang Tuhan sudah lakukan. Jemaat juga perlu mempercayai apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiga bagian dari doa Paulus itu menjadi tiga poin di dalam khotbah saya. Yang pertama, mari kita memperhatikan. Yang pertama tentang mengingat sumber penghiburan. Ada di ayat 16a. Di sana dikatakan, dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam teks bahasa Indonesia tidak muncul satu kata. Di beberapa terjemahan bahasa Inggris muncul kata tersebut, yaitu kata sendiri. Dan yang menarik di dalam teks Yunani, kata sendiri itu ada di bagian depan. Jadi di teks Yunani dituliskan, dan ia sendiri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ia sendiri, ini menarik. Kenapa Bapak Ibu ini menarik?

Karena Paulus ingin memberikan satu pesan lewat doanya. Bahwa bukan ajaran Paulus, bukan motivasi dari Paulus yang menghibur umat Tuhan di Tesalonika. Yang menghibur umat Tuhan di Tesalonika adalah dia, ia sendiri. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Satu cara Paulus menyampaikan pesan yang cukup menarik dan menguatkan. Bukan tentang tips-tips praktis yang harus disampaikan kepada jemaat Tesalonika supaya terhibur. Bukan juga motivasi dari gembala di Tesalonika yaitu Paulus untuk mereka tetap bisa menikmati penghiburan Tuhan. Tetapi Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, ia sendiri, dia itu yang datang dan memberikan penghiburan kepada jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu, ini menjadi penghiburan buat kita. Ketika kita dunia, ketika dunia kita saat ini itu memberikan bombardir hal-hal negatif yang membuat kita cemas, khawatir bagaimana masa depan kita. Kita diingatkan, bukan tips praktis yang kita butuhkan. Bukan tentang pengajaran yang teologi yang begitu begitu sulit kita pahami secara otak kita yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah kehadiran dia, sang sumber penghiburan. Bukan pengajaran yang muluk-muluk yang kita butuhkan, tetapi di mana Kristus hadir di dalam diri kita. Itu lebih penting, itulah yang menghibur. Bapak Ibu, kita mungkin bisa paham pengetahuan teologi dengan baik, tetapi ketika kita tidak berjumpa dengan dia secara pribadi, itu juga percuma. Kita akan tetap berada di dalam kekhawatiran. Tetapi kalau dia sendiri itu datang menyapa kita, memberi penghiburan, itu memampukan kita untuk apa? Bertahan di tengah-tengah goncangan dunia. Saya tidak mengatakan teologi yang benar itu tidak penting, itu sangat penting. Tetapi teologi yang benar yang kita pelajari tanpa perjumpaan kita dengan sang Injil itu percuma. Dan Paulus di bagian ini menunjukkan kepada kita sumber penghiburan bukan pengajaran yang baik dari Paulus, bukan nasihat Paulus, bukan hanya motivasi dari Paulus, tetapi dia sendiri, dialah sang penghibur itu. Paulus juga tidak berhenti di situ saja. Ketika Paulus mencatat doanya di ayat 6a, di sana muncul dua pribadi dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus dan Allah Bapa. Ini mungkin biasa dalam tulisan Paulus, tetapi ini unik Bapak Ibu. Paulus di dalam Kolose itu menulis Allah Bapa dan Kristus Yesus, tetapi di sini Paulus menulis Kristus Yesus dan Allah Bapa. Satu urutan yang menarik yang menjelaskan secara tersirat tentang sumber penghiburan itu bukan hanya dia sendiri, tetapi dia sendiri yang adalah Allah yang turun jadi sama dengan manusia. Allah yang begitu dekat, Allah yang pernah menyatakan dirinya kepada kita manusia. Paulus mengajak jemaat di Tesalonika, berita buruk apapun boleh kalian dengar. Kalian sudah diberi nasihat kebenaran firman Tuhan, pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar. Tetapi perlu terus ingat, sumber penghiburan itu hanya dia sendiri. Dia siapa? Dia Allah yang dekat, Allah yang bisa disapa kapanpun, Allah yang bisa dihampiri kapanpun. Kenapa? Karena dia Allah yang sudah menyatakan dirinya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah berita sukacita, sumber penghiburan adalah pribadi Allah. Sumber penghiburan kita di tengah-tengah zaman yang tidak jelas ini, yang begitu menakutkan, adalah Allah yang dekat dengan kita. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya teringat Bapak Ibu salah satu tokoh gitu ya. Dan saya terberkati perjalanan hidup tokoh tersebut bersama dengan Tuhan. Ini ada satu kalimat yang
menguatkan saya secara pribadi, yaitu sumber kekuatan kita itu tidak pernah berubah. Karena Allah kita tidak pernah berubah. Situasi boleh berubah, tetapi sumber penghiburan kita tetap sama. Dia sendiri, Allah yang dekat, itu sumber penghiburan kita. Dan itu terlihat jelas dari pengalaman hidup tokoh ini, Bapak Ibu. Mungkin dari beberapa dari kita yang terbiasa dengan lagu him, cukup familiar ya, bahkan sering dinyanyikan, bahkan mungkin menjadi lagu favorit, lagu Nyamanlah Jiwaku. Penulis lagu Nyamanlah Jiwaku, Bapak Ibu, adalah seorang pengacara yang sukses di abad ke-19. Tetapi satu pengalaman hidup menyapa dia ketika putranya harus meninggal karena sakit. Tidak lama setelah putranya meninggal, Bapak Ibu, bisnisnya hancur, bisnisnya kacau. Kenapa? Karena dia terkena musibah, yaitu hartanya habis terbakar dalam peristiwa kebakaran besar di Chicago. Luka kehilangan putranya belum usai. Dia harus diperhadapkan kenyataan pahit, bisnisnya kacau, hartanya habis terbakar. Dan dia berusaha memulihkan dirinya. Dia membawa istri dan 4 putrinya ke Eropa. Dan dia meminta istri dan putrinya berangkat terlebih dahulu ke Eropa. Tetapi di tengah Samudra Atlantik terjadi kecelakaan kapal yang membuat 4 putrinya tenggelam. Dan dia mendapat pesan dari istrinya yang mengatakan selamat sendirian. Artinya istrinya, hanya istrinya saja yang selamat. Hal itu membuat dia langsung berangkat ke Eropa, dan di tengah perjalanannya sang kapten kapal memanggil dia dan berkata, di bawah sana, disitulah tempat di mana, titik di mana kapal anak-anakmu tenggelam. Bapak Ibu, kemudian dia masuk di biliknya, dia bukan marah dan berteriak, Tuhan kenapa ini terjadi? Tetapi dia menulis lagu Nyamanlah Jiwaku. Kenapa ini ditulis? Karena dia tahu tempat paling aman dia bersandar di tengah kekacauan hidupnya adalah Allah. Dia berkata, nyamanlah jiwaku, Tuhan lekaskanlah harinya tiba. Ini lagu pertama yang saya kenal ketika saya mengenal lagu PPK. Dan ketika melihat latar belakangnya lagi, menjadi berkat buat saya. Lagu ini dituliskan, bukan supaya baik, tetapi dituliskan menjadi merupakan sebuah perjalanan iman. Seorang papa, seorang kepala keluarga bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika situasi hidup kita hancur total, kasih karunia melalui salib adalah satu-satunya bukti konstan bahwa Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ketika hidup kita berubah total, ketika kita kehilangan begitu banyak, satu yang pasti adalah kasih karunia Allah di kayu salib adalah satu-satunya bukti yang tetap, yang tidak bisa hilang, tidak bisa diubah, bahwa Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Paulus mengajak jemaat di Tesalonika dan kita sekarang, dunia akan semakin kacau, itu faktanya. Tetapi sumber penghiburan kita tetap sama, yaitu Allah, Dia yang pernah menyatakan dirinya kepada kita manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, Paulus mengajak umat di Tesalonika untuk mengenali atau mensyukuri apa yang Tuhan sudah pernah lakukan. Di ayat yang ke-16b di sana dikatakan, yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita.
muncul dua frasa Bapak Ibu, yaitu yang dilakukan Allah adalah penghiburan abadi dan pengharapan baik. Kata abadi di dalam bagian ini bukan hanya kekal selamanya, tidak pernah berakhir, bukan itu. Kata abadi yang dipakai Paulus itu juga bisa berarti penghiburannya itu terus menerus karena itu diberikan oleh Allah yang kekal, oleh pribadi yang ada di dalam kekekalan. Jadi bukan hanya waktunya yang abadi, tetapi pemberinya adalah pribadi yang abadi. Dan ini meneguhkan jemaat di Tesalonika. Penghiburanmu akan tetap ada. Kenapa? Karena sang pemberi penghiburan itu adalah Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang kekal, Allah yang ada dari dulu sampai selama-lamanya. Paulus mengajak jemaat di Tesalonika mengingat, ini loh, pribadi Allah. Itulah yang memberikan penghiburan. Paulus di ayat 13 Bapak Ibu, di sana sudah memberikan satu pengajaran kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Mereka statusnya sudah diberi identitas baru, yaitu anak-anak Allah, dan mereka diberi satu jaminan bahwa mereka mendapatkan penghiburan yang abadi itu. Kenapa? Karena dia atau karena mereka dan kita adalah anak-anak Allah. Karya penebusan Kristus memberi kita identitas baru. Karya penebusan Kristus itulah yang memberikan kita jaminan bahwa kita memiliki penghiburan yang abadi. Bukan hanya penghiburan, tetapi juga pengharapan baik. Kata baik itu di dalam bagian ini jarang dipakai di dalam Alkitab. Tetapi dari budaya Yunani kuno, ini berkaitan tentang kehidupan setelah kematian atau keadaan setelah kematian. Paulus memakai ini. Paulus ingin memberi pesan bahwa keadaanmu akan baik-baik saja di depan, bukan mungkin akan baik-baik saja, tetapi keadaanmu pasti akan baik-baik saja dan pasti kamu akan mendapat keselamatan. Kenapa? Karena di ayat 13 Paulus sudah menuliskan jemaat Tesalonika adalah anak-anak Allah, orang-orang yang dikasihi dan ditebus oleh Allah. Karena sudah dikasihi dan ditebus oleh Allah, bukan hanya penghiburan yang abadi, tetapi kepastian akan keselamatan itulah yang Tuhan jaminkan. Dan itu sudah dilakukan kapan? Dulu sebelum jemaat Tesalonika ada, Kristus sudah melakukannya di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran tentang karya Tuhan di masa lalu itu perlu kita ingat ketika kita menghadapi kekacauan dunia. Jujur saya pernah bilang gini sama Pak Eri, dunia kok semakin kayak gini ya, nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, apakah Vide, anak kami ya, akan tetap bisa bertahan? Bertahan di dalam arti bertahan di dalam iman yang benar kepada Allah. Dan satu kalimat Pak Heri mengatakan begini, dia kan miliknya Tuhan. Tuhan sanggup menjaga dia jauh lebih baik daripada kita. Tuhan bisa memelihara imannya lebih baik daripada kita. Kita aja perlu Tuhan untuk tetap setia. Dia juga milik Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua ini meneguhkan saya. Kalau kita statusnya sudah jadi anak-anak Allah, kita statusnya sudah menjadi milik Allah, apa yang kita takutkan? Dunia memang mungkin tidak akan menjadi lebih baik, tidak akan berubah menjadi baik. Tetapi Allah tidak pernah berubah mengasihi kita. Pada waktu saya cerita di sekolah minggu, di kelas besar gitu Bapak Ibu, biasanya saya mengajak guru-guru, ayo kita ajak anak-anak berdoa untuk teman yang ada di kelas itu. Jadi setelah menghafal ayat begitu, mau doa penutup, biasanya kami tanya,
ayo kita berdoa, ada pokok doa enggak gitu. Jawabannya yang di kelas kecil aneh-aneh Bapak Ibu. Doakan untuk engkong, doakan mama saya pilek gitu ya. Maksudnya hal sederhana ya, itu yang mereka doakan, enggak apa-apa. Tetapi ketika saya ngajar kelas besar, yuk kita berdoa. Berdoa untuk iman kita kepada Tuhan. Terus saya bertanya, anak-anak, kalian percaya enggak sih sama Tuhan? Saya santai ngomongnya. Mereka bilang, enggak tahu kak, belum yakin. Saya tidak kaget karena saya tahu itu perjalanan kerohanian mereka bersama dengan Tuhan. Terus saya tanya, kenapa? Kak, kalau kita ternyata sudah taat sama Tuhan Yesus, terus ternyata waktu nanti kak, kita meninggal. Salah kak, ya apa? Yang benar nabinya sebelah, gimana coba? Kan rugi kita kak. Ini jawaban polos anak-anak ya, anak-anak kelas 5-6. Terus mereka bilang, iya kak, bagaimana kalau ternyata teori Big Bang itu yang benar daripada kisah penciptaan, oke? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala mereka. Dan saya mengumpulkan mereka kembali 15 menit, saya mengambil waktu kembali PI gitu ya, kembali penginjilan kepada anak-anak tentang Kristus. Bahwa Kristus benar-benar pernah datang ke dunia, pernah mati disalibkan untuk mereka. Kalau Kristus mau berkorban nyawa demi kita, pasti itu benar. Kenapa? Mana ada kita mau mati untuk sebuah kebohongan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu diskusi dengan anak-anak. Dan itu mengingatkan kita bahwa karya Kristus di kayu salib itu begitu penting untuk pertumbuhan kerohanian kita. Penting untuk apa? Menjadi modal menghadapi kehancuran dunia, kekacauan dunia, ketidakpastian dunia. Keyakinan kita tentang status kita sebagai anak-anak Allah itu menjadi modal bagi kita. Untuk apa? Kita akan baik-baik saja. Dunia akan baik-baik saja? Tidak. Dunia mungkin akan bertambah buruk, semakin jauh dari Tuhan. Tetapi kita akan baik-baik saja. Karena ada penghiburan abadi dan ada pengharapan baik. Pengharapan kekal itu menjadi bagian kita. Itu yang melegakan. Apapun situasinya, ujungnya kita akan tetap baik-baik saja. Bapak Ibu, ketika kita butuh bocoran tentang bagaimana dunia di masa depan untuk bisa merasa tenang, kita enggak butuh itu. Karena untuk kita bisa tenang, yang kita butuhkan adalah mengingat kembali bagaimana Kristus menyelamatkan kita di atas kayu salib. Kita enggak butuh bocoran dari Tuhan. Nanti loh Vena, yang terjadi hidupmu begini-begini, kita enggak perlu bocoran itu. Kalau kita tahu bocoran itu mungkin kita akan semakin takut. Yang kita butuhkan adalah kita ingat kembali Kristus menebus kita. Dan kita menjadi milik Kristus. Paulus mengajak jemaat di Tesalonika dan kita semua termasuk saya. Ingat kamu anak Allah. Ingat Kristus sudah menebusmu dan memberi satu jaminan pasti akan penghiburan dan akan pengharapan baik. Dan itu cukup bagi kita. Akhir hidup kita enggak tahu bagaimana. Tetapi yang pasti kita akan baik-baik saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak hanya mengingatkan sumber penghiburan siapa. Paulus juga tidak hanya mengingatkan bagaimana Kristus menebus dan memberikan pengharapan baik. Paulus memberikan ini, mengingatkan di dalam doanya bahwa mempercayai apa yang Tuhan sedang lakukan. Di ayat yang ketujuh di sana dicatat, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ada kata menghibur dan menguatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang sama, yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Allah itu yang hadir di dalam hidup kita, memberi penghiburan. Kata penghiburan, kata benda yang muncul di ayat 16 dan kata kerja yang ada di ayat 17 yaitu menghibur, memakai kata yang sama. Paulus ingin menunjukkan bahwa
penghiburan abadi yang Tuhan berikan karena status kita adalah anak-anak Allah, itu terus dinyatakan. Dan Allah sendiri itu aktif menghibur kita. Ketika saya merenungkan bagian ini, Bapak Ibu, saya teringat janji Tuhan Yesus kepada para murid ketika dia mau naik ke surga. Bahwa akan datang sang penghibur itu. Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya memetraikan hati kita menjadi milik Allah, memetraikan iman kita bahwa status kita anak Allah. Tidak hanya itu, tetapi Roh Kudus hadir memberikan penghiburan. Roh Kudus hadir memberikan sukacita, damai sejahtera. Roh Kudus hadir memberikan teguran, kekuatan. Dan semua yang kita butuhkan. Dan kalau kita lihat, ada kata lanjutan, ada objek menghibur hatimu. Paulus tahu jemaat di Tesalonika tidak hanya butuh informasi. Tuhan itu datang menghibur, Tuhan itu sudah menebus. Tetapi Paulus ingin menegaskan, dia menghibur hatimu. Dia adalah Allah yang menyapa kamu, Allah yang bekerja untuk kamu saat ini menguatkan untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Kekacauan ajaran palsu membuat mereka begitu ciut imannya. Tetapi Paulus mengatakan, dia ada. Dia bukan hanya bekerja di masa lampau memberikan penghiburan, tapi bekerja sekarang menghibur hatimu. Dia sedang menghibur hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menguatkan iman kita, menjalani hari kita di tengah dunia ini. Tuhan itu enggak hanya bekerja masa lampau titik dan terus diam. Tuhan bekerja masa sekarang, dia menghibur hati kita, menguatkan kita. Kita gelisah, iya. Tetapi kita akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Tuhan yang memegang kendali. Bapak Ibu kalau membaca ayat 6 dan ayat yang ke-7, gimana anugerah itu menopang sehingga tetap ada kebaikan. Bagaimana kejahatan akhir zaman tidak akan menggoncangkan anak-anak Tuhan. Kenapa? Ada anugerah yang tetap Tuhan berikan. Kenapa? Karena dia yang ada di hati kita. Menghibur, menjaga kita. Ini berita yang luar biasa. Tuhan bukan Tuhan yang jauh dan kita perlu berseru. Tetapi dia Tuhan yang dekat, yang hadir sendiri, yang masih aktif bekerja di dalam diri kita. Menghibur kita. Dia tidak tutup mata, sudah ya tugasku selesai menyelamatkan kamu dari dosa. Enggak, dia tahu kita lemah Bapak Ibu. Makanya Tuhan berdoa di dalam Yohanes 17. Untuk murid-muridnya termasuk kita. Bapa, aku tahu engkau enggak akan mengambil mereka, tetapi jaga mereka. Bahasa sederhananya Tuhan Yesus ya, pasal 17 demikian. Jaga mereka. Dan itu Tuhan kerjakan lewat hadirnya pribadi Roh Kudus. Sehingga hal yang kedua, yaitu ketika Roh Kudus menguatkan kita. Di situ dikatakan ada kata menguatkan, berarti meneguhkan, membuat kokoh seperti tiang yang tertancap dan tidak akan goyah. Jadi itu penjelasan dari kata menguatkan. Dan jemaat di Tesalonika yang telah tergoncang imannya dengan ajaran sesat, Paulus tidak berdoa agar itu hilang. Tidak berdoa bahwa pengajar sesat dibinasakan, itu bagiannya Allah. Paulus tahu itu akan dikerjakan oleh Allah. Di ayat 7 Paulus sudah menjelaskan, ketika anugerah itu ditarik oleh Allah, kehancuran dunia akan terjadi, tetapi penghakiman Allah akan dihadirkan. Paulus tahu itu bagian Allah, tapi Paulus berdoa, Tuhan kuatkan, kuatkan jemaat di Tesalonika untuk apa? Berdiri teguh dalam iman yang benar. Dan itu Tuhan yang mengerjakan, bukan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokus doa Paulus bukan agar musuh lenyap, melainkan agar umat Tuhan tetap setia menjadi terang. Sehingga dilanjutkan di ayat yang ke-7 Bapak Ibu, kalau kita perhatikan. Tuhan menghibur, menguatkan kita untuk apa? Untuk pekerjaan dan perkataan baik. Ketika semua sudah dikerjakan oleh Allah, dia hadir sendiri menghibur, dia menyelesaikan di atas kayu salib.
sekarang bagian kita untuk apa? Untuk menjadi berkat dan memberi penghiburan kepada sesama kita. Bapak Ibu, ketika kita berteriak sama Tuhan, Tuhan aku gak sanggup, aku gak tahu lagi harus berbuat apa menghadapi dunia ini, menghadapi kekacauan yang terjadi, semua di luar kontrolku. Tuhan paham betul situasi yang menakutkan itu. Situasi yang membuat kita cemas, membuat kita merasa gak berdaya. Tuhan tahu betul. Bukankah ketika di Taman Getsemani dia diperhadapkan pada kenyataan bahwa hidupnya akan tidak baik-baik saja. Dan dia rasakan itu. Kenapa itu dicatat di dalam Alkitab? Kenapa itu dinarasikan kepada kita? Karena firman Tuhan ingin memberitahu ketakutan, kecemasan itu juga ditebus oleh Kristus. Karena itu yang Kristus rasakan. Kristus tahu betul bahwa kehidupannya sebentar lagi tidak baik-baik saja. Dia tahu apa arti ditinggalkan sendirian dan tidak ada jalan keluar. Ketika dia digantung di kayu salib dan berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa sendiri, kesepian, hidupnya hancur secara manusia. Dan itu memberi pesan kepada kita, di dalam kehancuran hidupmu pun, dia menebus. Dia bukan hanya merebut kita dari kegelapan, tetapi kecemasan, ketakutan kita itu ditebus oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak hanya berhenti bekerja di masa lampau, tetapi juga bekerja sekarang, memberi penghiburan, dan bagian kita adalah menjadi penghibur, memberikan penghiburan kepada sesama kita di tengah dunia yang gelap. Salib mengubah kita menjadi orang yang dari orang yang egois karena ketakutan menjadi orang yang radikal dalam mengasihi karena kita sudah memiliki segalanya di dalam Yesus. Kita memberi penghiburan kepada orang lain bukan karena hidup kita sudah baik, bukan karena dunia kita sudah aman, bukan. Tetapi kita memberi penghiburan kepada yang lain karena bagi kita Kristus saja cukup menghibur dan menguatkan kita. Mari kita berbagi perbuatan dan perkataan baik, menghibur sesama kita yang mungkin belum berjumpa dengan kasih karunia Allah. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar, saya juga belajar. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya diingatkan, jangan gelisah hatimu, jangan engkau takut dan gentar. Kenapa? Karena aku, kata Allah, aku ada. Aku datang, aku hadir, aku sendiri sumber penghiburan itu yang ada di dalam diri kamu. Dan itu menjadi ucapan syukur bagi saya. Tadi pagi saya duduk di belakang sana di KU 1 dan saya gemetar ketika menyanyikan lagu terakhir. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Saya bertanya, Tuhan, apakah aku sudah bersyukur selama ini? Apakah aku selama ini hanya menyampaikan ke anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus baik. Tapi pernahkah diriku merayakan kebaikan Tuhan dan berkata, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan ketika saya maju ke depan, saya menangis di sini. Dan Tuhan, saya bilang ampuni kalau saya tidak merayakan kebaikan-Mu setiap hari. Penghiburan-Mu yang sebenarnya Engkau nyatakan setiap hari tapi tidak saya sadari. Yang membuat kita merasa tidak terhibur bukan karena Allah tidak bekerja. Tetapi karena kita memiliki fokus yang berbeda. Fokus kita hanya ya apa, ya apa, ya apa. Kok bisa begini, kok bisa begini. Kita tidak melihat Tuhan bekerja dan sedang berkarya. Dunia tidak akan berubah menjadi lebih baik sekali lagi. Itu fakta kebenaran Alkitab. Tuhan sendiri atau Alkitab mengatakan semakin mendekati hari Tuhan, kasih semakin dingin. Tapi Tuhan mengingatkan kita, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah dingin. Kasih sesama kita akan menjadi semakin begitu buruk. Relasi antar manusia menjadi semakin buruk. Tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan merelakan kita dan berrelasi buruk terhadap kita.

0: Tuhan ada kalanya tidak menyingkirkan ketakutan, kecemasan, keadaan yang kacau. Karena dia ingin menunjukkan kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Damai sejahteranya yang dianugerahkan kepada kita cukup menghibur kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali. Engkau Allah yang setia. Engkau bukan hanya bekerja di masa lampau, tapi Engkau bekerja sampai hari ini di hati kami. Bersyukur untuk Roh Kudus yang ada memeteraikan hati kami. Bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan, tetapi juga yang menghiburkan, menguatkan. Tuhan, tolong kami selalu ingat siapa kami. Tolong kami selalu ingat sumber penghiburan kami hanya Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu ingat bahwa Engkau tidak pernah berubah, mengasihi dan berkarya dalam diri kami. Engkau tetap Allah yang sama. Di tengah badai hidup sekalipun, di tengah kegoncangan hidup kami, baik ekonomi, baik masa depan kami yang mungkin kami enggak tahu harus bagaimana. Tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, bersyukur untuk karya-Mu. Tolong kami Tuhan. Biarlah sukacita itu bisa kami bagikan kepada yang lain. Biarlah kami tetap tinggal di dalam anugerah-Mu. Dan kami berbagi sukacita anugerah-Mu itu kepada sesama kami. Tuhan, ini kami. Kami umat-Mu yang lemah dan kami tetap butuh anugerah-Mu. Untuk tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Dan kami membagi hidup kami untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat

Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.

0: Shalom jemaat sekalian, tanpa terasa sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun Gereja Reform Exodus Community yang ke-34. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi gereja kita tercinta. Apa yang kita bisa lakukan untuk merayakannya? Yang pertama tentu saja yang paling penting, kita berdoa. Kita terus menyerahkan gereja ini yang adalah miliknya Tuhan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Target 25 tahun dari 2005 sampai 2030 sudah dicanangkan. Kita bersyukur sebagian besar sudah dicapai, bahkan dilampaui. Tapi masih ada beberapa yang masih jauh dari pencapaian kita, ada beberapa yang sudah ada di depan mata. Mari kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa mencapai semua yang sudah ditargetkan. Doakan untuk para rohaniwan, penatua awam, diaken, dan semua pengurus lokal, supaya kami semua dimampukan untuk mencapai target, sehingga REC bisa lebih berdampak lagi bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Yang kedua yang kita bisa lakukan tentu saja adalah hadir secara langsung untuk merayakannya. Save the date, kita perlu untuk mengingat dan bahkan langsung mendaftar hari ini, supaya kita bisa bersama-sama bersuka cita mengingat semua yang Tuhan sudah perbuat bagi gereja kita. Secara khusus nanti di dalam perayaan ulang tahun kita akan merayakan proses pemuritan yang Tuhan sudah awali, Tuhan sudah kawal, dan Tuhan sudah berkati begitu rupa. Saya mengajak setiap kita, jangan lupa segera mendaftar dan menghadiri acaranya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, REC Indonesia menyediakan kesempatan bagi setiap jemaat untuk mengucapkan syukur dalam bentuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di REC, secara khusus juga bagi perayaan ulang tahun kita. Di tahun ini, gereja menyediakan amplop berwarna hitam seperti ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengambilnya, memasukkan persembahan sesuai dengan kerelaan hati, sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah percayakan, dan memasukkannya di kotak persembahan di masing-masing cabang. Cara kedua adalah dengan memberikan secara non-tunai, dan jangan lupa kirim ke nomor REC pusat yang ada di sebelah ini. Lalu jangan lupa juga untuk menyertakan angka 34 di 2 digit yang terakhir, supaya para pengurus bisa tahu bahwa persembahan itu memang dikhususkan untuk perayaan ulang tahun REC tahun ini. Sekali lagi, saya mendorong setiap kita untuk berpartisipasi di dalam perayaan, di dalam merayakan kesetiaan Tuhan ini melalui 3 hal: berdoa, hadir secara langsung, dan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan melibatkan kita dalam rencananya. Amin.
1: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
2: Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Yang pertama, sekali lagi mengingatkan kita, acara ibadah ucapan syukur yang ke-34 gereja kita, gereja REC, akan dilaksanakan hari Sabtu yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, jangan lupa untuk hadir di acara tersebut. Dan yang belum mendaftar, masih ada kesempatan melalui link yang biasanya ya, rec.org.id/event. Nah, nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya atau Saudari Melinda yang akan membantu untuk mendaftarkan. Semua sudah daftar ya? Semua sudah daftar, puji Tuhan nanti kita akan ketemu di acara ini. Lalu yang berikutnya, sebelum kita berdoa syafaat, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Mungkin bisa angkat tangan sebentar. Oke, ya. Oh, oke, ya. Selamat datang ya, Tuhan memberkati. Kiranya bisa menikmati ibadah tempat ini, dan di sini ada 3 kali. Kalau tidak bisa sore, pagi, ada pukul 8 dan pukul 10. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama, menyerahkan doa syafaat dan persembahan, dan biarlah Tuhan yang akan menerima semuanya ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan, di tengah-tengah situasi perekonomian yang tidak terlalu baik ini, kami bersatu hati, berdoa menyerahkan untuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, biarlah berdampak positif untuk perekonomian negeri ini. Kami berdoa menyerahkan untuk orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang bertanggung jawab di dalam pengambilan keputusan-keputusan penting, bila Tuhan yang akan memberkati dan memberi hikmat kepada mereka. Kami berdoa menyerahkan jikalau pada saat ini mungkin di antara aparat pemerintah di perekonomian yang belum bertanggung jawab bahkan membuat situasi kurang baik, kami mohon ampun dan Tuhan yang akan menyadarkan mereka dengan tanggung jawab mereka, dengan komitmen mereka untuk membawa bangsa ini menuju pertumbuhan yang positif. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan juga untuk program pemuritan yang terus kami kerjakan di tempat ini. Bersyukur untuk para leader DG, bersyukur untuk kelompok-kelompok yang terus berjalan, bersyukur untuk setiap proses perjalanan mengenal Injil, mengenal Yesus semakin dalam. Kami berdoa biarlah Tuhan kami semua yang mengikuti DG terus semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan kuat di dalam iman kami. Tuhan, inilah sarana anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami bertumbuh semakin kuat, bertumbuh semakin mengasihi Engkau. Tuhan, terima kasih dan kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan juga yang memberkati, memakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan para pengurus yang mengelola setiap rupiah, Tuhan gunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang sudah mengumpulkan, mari Engkau juga yang akan memberkati terus, menopang terus, memberkati di keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam studi. Tuhan, Engkau yang akan memelihara anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Allah Tritunggal yang akan menolong dan memampukan. Terimalah berkatnya sore hari ini. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang setia, yang akan memberikan damai sejahtera. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang Tuhan juga sudah berikan di dalam hatimu, akan terus menuntunmu hadir di dalam setiap langkah-langkah hidupmu, yang menyertaimu dan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, bahkan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

yang dapat

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Ujian ini menjadi pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Your grace always overflows in us. Selalu cukup bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, di tengah situasi apapun, di tengah ketidakpastian, satu hal pasti, bahwa anugerah-Mu selalu menopang kami. Di tengah carut marut kehidupan, jatuh bangun kami, kami mendapati walau kami terhempas dengan keras, kami toh jatuh di tangan Tuhan yang lembut. Kami bersyukur, kami mungkin datang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi pujian ini mengingatkan kami bahwa kami akan aman-aman saja, karena di sepanjang perjalanan hidup kami, Your sustaining grace is always available for us. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu menyediakan bagi kami. Engkau tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu lancar, tapi kami mendapati Engkau selalu memberikan penyertaan yang sempurna bagi kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya pemberitaan firman menjadi momen perjumpaan pribadi kami bersama Tuhan. Perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semua yang mengikuti ibadah ini secara online. Hari ini tema kita adalah Constrained by Fear and Love of God. Kita ini dikuasai, kita ini didesak, kita ini diikat, kita ini dibatasi sedemikian rupa oleh takut kepada Allah dan juga kasih kepada Allah. Apa maksudnya? Nanti saya akan terangkan. Tapi hari ini adalah waktunya bagi kita nanti akan membaca, melanjutkan seri khotbah eksposisi dari 2 Korintus. Sebelum nanti kita membaca teksnya dan saya menjelaskan tema ini, saya seperti biasa ingin memberikan sebuah pertanyaan buat kita. Bagaimana Anda menampilkan diri supaya meyakinkan di mata orang lain? Misalnya nih, kita udah kenalan, mau ketemu karena kenalannya ini cuma lewat online, cuma telepon, kemudian mau ketemu kopi darat untuk pertama kali gitu kan. Kita ingin tampilnya meyakinkan gitu. Nah, tapi ketika kita mau tampil meyakinkan, kita juga tahu kita sebagai orang Kristen, kita juga tidak mau menampilkan sesuatu yang bukan diri kita. Satu sisi kita ingin tampil meyakinkan, tapi di sisi lain kita tidak mau memberi kesan yang berlebihan terhadap diri kita. Ada ketegangan di sana. Atau mungkin kita sedang melamar pekerjaan dan kita berjumpa dengan kepala HRD-nya di sana, kita tentu saja ingin tampil secara meyakinkan di tempat itu. Tapi kita juga tidak ingin kita memberi kesan yang lebih dari yang seharusnya, sehingga kita menjadi orang yang munafik, pembohong, dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita menjaga keseimbangan itu? Satu sisi mau meyakinkan orang, satu sisi tidak berlebihan. Tugas ini jelas tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita tinggal di sebuah budaya yang lekat dengan flexing. Di mana-mana orang flexing. Badannya bagus, nge-gym, foto ditampilkan, punya jam tangan bagus ditampilkan, punya duit banyak ditampilkan, bahkan beberapa influencer sudah melakukan flexing sana, flexing sini, 1-2 sudah ditangkap karena perkara hukum. Saya tidak perlu menyebutkan namanya mereka siapa, karena ini khotbah bukan infotainment, tapi kita semua tahu siapa yang saya maksud. Di dunia kita ada begitu banyak orang yang flexing, yang menampilkan dirinya lebih daripada yang seadanya, lebih daripada apa yang ada pada dirinya. Dan mungkin kita berkata begini, nah flexing terjadi di dunia bisnis, wajar. Flexing terjadi di dunia entertainment, para selebriti, ah wajar. Tapi mungkin kita tidak berpikir bahwa flexing ternyata bisa terjadi di pelayanan, benar sekali.
1: Flexing bisa terjadi di pelayanan, orang berusaha meyakinkan orang lain, tapi dengan cara-cara yang duniawi. Saya bisa menyebutkan banyak contohnya, tapi saya cuma kasih 1, 2, 3, dan 4 contoh saja. Tentu saja satu sudah cukup. Saya akan memberikan satu contoh misalnya. Saya baru saja dikasih tahu oleh teman saya sebuah berita. Dia tanya, kamu kenal gak sama dosen ini? Dia mengajar di satu STT. Dan saya kenal memang. Saya bilang, oh ya saya tahu orang itu. Walaupun gak dekat, saya tahu. Terus teman saya nunjukkan, orang ini mau seminar gitu. Oh ya baguslah kalau dia seminar. Tapi saya ditunjukkan yang keterangannya. Keterangannya keren banget, bombastis. Keterangannya begini, saudara. Sudah sering seminar di puluhan negara, dihadiri lebih dari 500 orang. Keren banget keterangannya. Padahal saya tahu orang ini bahasa Inggrisnya itu jauh dari bagus. Sehingga saya ragu kalau dia diundang di sana-sini di berbagai puluhan negara. Dan kalau dia diundang di berbagai puluhan negara itu, sudah pasti dia jauh lebih terkenal daripada sekarang. Which is dia gak terkenal. Kok kayak Jaksel ya, which is. Ya benar-benar orangnya kayak gak terkenal gitu kan. Di dalam dunianya dia saja. Sebetulnya dia gak seberapa terkenal dan tidak seberapa dianggap pintar. Tapi keterangan di situnya itu puluhan negara dan dihadiri ratusan peserta. Saya menduga ratusan itu adalah jumlah total yang ikut seminarnya dia. Dari awal sampai terakhir dia mengumumkan itu, saudara. Karena saya gak pernah tahu dia punya seminar yang hadir banyak orang. Dan saya menduga yang dia maksud itu adalah pelayanan webinar mungkin. Yang dia sudah lakukan beberapa kali dan jumlah total yang ikut webinarnya mungkin sudah lebih dari 500. Atau mungkin sebetulnya yang ikut webinarnya ini orang Indonesia tapi tersebar di berbagai negara. Karena sebagai warga negara asing atau sebagai tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita dan seterusnya di mana-mana. Sehingga kalau dihitung jumlahnya memang puluhan negara. Tapi bukan berarti dia diundang seminar di berbagai negara. Tapi mengapa bahasanya begitu sih? Jawabannya adalah supaya meyakinkan orang. Supaya meyakinkan orang. Dibuat bahasa-bahasa yang mendorong orang menafsirkannya seperti itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Welcome to our flexing toxic culture. Kita sedang berada di budaya yang beracun, yang toksik, yang semuanya itu tentang flexing. Flexing dan flexing. Dan mari sekarang kita belajar dari Paulus. Paulus berusaha meyakinkan orang, tapi jauh dari kata flexing. Mari kita membaca bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Kita baca bergantian dengan bersuara yang keras ya. Saya akan memulai dengan ayat 11 dulu. Kita bergantian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sama-sama. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Sama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Amin. Kita sudah sampai di pasal 5 ayat 11 sampai yang ke-15. Supaya kita tidak menganggap ini adalah isu yang baru, saya perlu menjelaskan bahwa ini masih menjelaskan persoalan yang sama. Dari pasal 1 persoalannya sama, dibahas Paulus berkali-kali dalam sudut yang berbeda-beda sampai pada hari ini. Nah, persoalannya apa? Bagi God's people yang selama ini mungkin lupa atau tidak mengikuti seri khotbah, saya ingin mengingatkan bahwa persoalannya berkaitan dengan perubahan rencana perjalanan Paulus. Paulus di 1 Korintus sudah buat rencana. Suratnya dikirim, ada rencana di situ, itinerary-nya sudah jelas. Bahwa nanti Paulus akan ke Makedonia, setelah selesai dari Makedonia, Paulus ke Korintus dan tinggal lama di sana. Tapi for some reason, Paulus mengubah rencananya. Kemungkinan Paulus mendapat tambahan berita lisan yang membuat Paulus merasa ini urgent, mendesak, darurat, saya harus ke Korintus dulu dan menunda ke Makedonia. Lalu Paulus karena mengasihi, peduli dengan jemaat Korintus, dia mengubah perjalanan pergi ke Korintus dulu. Nah ternyata kedatangannya ini, perubahan rencana digoreng oleh orang-orang yang tidak suka dengan Paulus. Jadi kalau namanya orang tidak suka, lalu digoreng, dibuatkan narasi-narasi tertentu, kalau sekarang istilahnya para batsers itu, ternyata zaman dulu juga sudah ada, cuma beda teknologinya, kalau dulu dari mulut ke mulut. Jadi Paulus pada akhirnya datang ke Korintus, tapi mendapatkan perlawanan dan situasi semakin memburuk. Karena semakin memburuk, Paulus tidak tinggal lama di sana. Paulus pergi ke Makedonia, berharap nanti kalau sudah cooling down, dia baru datang lagi. Ketika Paulus datang cuma sebentar, lalu pergi ke Makedonia, orang menggoreng lagi. Orang ini memang gak bisa dipercaya. Katanya Makedonia dulu baru Korintus, sekarang Korintus baru Makedonia. Katanya tinggal lama, sekarang cuma tinggal sebentar. Lalu ini dia persoalannya. Mereka menganggap Paulus tidak bisa dipercaya, apalagi Injil yang diberitakan. Kalau pemberitanya tidak bisa dipercaya, Injilnya juga tidak layak dipercaya. Di tengah situasi seperti inilah, Paulus memberikan penjelasan panjang lebar dari pasal 1 ayat 12 sampai teks yang kita baca. Nah di teks yang kita baca ini, apa sih yang baru yang Paulus berikan sebagai responnya dia? Responnya itu cuma begini aja. Paulus berusaha meyakinkan orang. Berusaha meyakinkan sebagian jemaat Korintus yang tidak percaya kepada dia, dan dia berusaha untuk meyakinkan. Tapi jangan salah paham, ketika Paulus mengatakan di ayat 11, kami berusaha meyakinkan orang, perhatikan baik-baik, ini terutama bukan tentang reputasi diri, bukan. Tetapi ini tentang penerimaan terhadap Injil. Ini bukan tentang masalah pribadi Paulus. Paulus mungkin kalau disalahpahami pribadi, dia mungkin tidak perlu memberikan pembelaan, tidak perlu meyakinkan orang. Tapi persoalannya adalah Injilnya ikut dipertaruhkan di sana. Paulus tidak mau menjadi batu sandungan dalam menyatakan kebenaran pasal 4 ayat 2. Mungkin kalau persoalannya adalah persoalan personal, Paulus mungkin tidak akan terlalu banyak menggubris. Karena urusan Paulus jauh lebih banyak, jauh lebih penting. Tapi karena orang tidak percaya Paulus, dikaitkan dengan berarti Kristus yang kamu percayai juga gak bisa dipercaya. Berarti Injilmu juga tidak bisa dipercaya. Pada waktu berkaitan dengan Injil, Paulus merasa perlu untuk meyakinkan orang. Ini pelajaran penting untuk kita. Kita kadangkala menganggap semua omongan orang tentang kita penting. Apapun kita merasa perlu klarifikasi. Nanti orang ngomong apa, kita perlu membalas gitu. Kalau saya selalu memilih peperangannya dalam tanda kutip. Saya pernah ditunjukin satu orang, Pak, ini Pak, tolong dibaca Pak, gitu kan. Ternyata ada hamba Tuhan komentar di media sosialnya orang ini. Komentarnya begini, saya yakin Pendeta Yakub Trihandoko tidak masuk surga. Jadi orang ini posting kalimat saya, terus ditanggepin sama hamba Tuhan ini, Yakub Trihandoko saya yakin tidak masuk surga gitu. Terus saya ditunjukin, mau balas gak? Mau respon gak gitu? Enggak, saya malah terima kasih. Saya baru tahu kalau yang megang kunci surga ternyata dia. Saya baru tahu. Terima kasih untuk informasinya. Untuk apa saya mengurusi hal-hal yang begitu sih? Karena namanya orang tidak suka itu di mana-mana ada kok gitu. Tapi selama itu tidak mengganggu berita Injil yang saya sampaikan, selama itu tidak menjadi penghalang untuk pemberitaan Injil, ya saya biarkan aja. Toh dia ngomong gitu berapa banyak yang percaya coba. Kalau berkaitan dengan Injil, baru kita anggap penting. Kalau enggak berkaitan dengan Injil, sudahlah. We are not called to please all people. Kita enggak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Pasti akan ada orang dengan sukarela membenci kita, tidak suka pada kita. Yesus punya 12 murid, satu menjual dia, satu mengkhianati dia, ya kan? Menyangkalin dia, sisanya melarikan diri. Wah, what a life, ya kan? Yesus 12 muridnya, kumpul terus 3 tahun lebih. Saudara expect apa sebetulnya, kan? Gitu. Paulus sih sebetulnya gak pernah peduli sih. orang ngomong apa tentang dirinya. Tapi karena ini berkaitan dengan Injil, dia perlu meyakinkan orang ini. Nah, bagaimana Paulus meyakinkan? Nanti saya akan menjelaskan. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya ingin menjelaskan dua hal yang mungkin seringkali kalau kita baca dengan teliti, kita bisa bingung dengan ayat ini. Mari kita membaca ya, misalnya nih. Di dalam ayat 12a, Paulus berkata begini, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Coba bayangin, kami tidak berusaha memuji-muji diri, tapi tujuannya itu supaya kamu memegahkan kami. Memuji diri gak sih? Kami tidak memuji diri, tapi memberi kamu kesempatan memegahkan kami. Itu kan kelihatannya kayak self-contradictory gitu. Makanya saya coba cari. Ternyata kata Yunani yang dipakai di situ, memuji diri adalah sunistemi. Dan sunistemi ini sudah muncul di pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 2. Memuji diri itu terjemahan yang kurang tepat. Yang lebih tepat, sunistemi itu adalah memperkenalkan diri supaya pantas didengar. Maksudnya apa sih? Nah, ini kaitannya dengan dunia retorika kuno. Pada zaman Yunani Romawi kuno, seorang public speaker itu dia harus punya kredensial tertentu supaya orang lain mau mendengarkan dia. Misalnya nih, saya bernama ini, saya muridnya Sokrates, misalnya gitu. Orang langsung, wah, ini muridnya Sokrates nih. Orang langsung mau mendengarkan. Terlepas dari orang setuju atau tidak, terlepas setelah perkenalan

repot saya, ya kan. Jadi saya suka CV-nya itu biasa aja. Nah, memuji diri di sini itu artinya itu memperkenalkan diri gitu. Makanya Paulus tadi kan lengkapnya berkata begini. Kalau saya terjemahkan ya, yang benar, Paulus berkata begini, dengan ini kami tidak berusaha memperkenalkan diri kami sekali lagi kepada kamu. Ya buat apa? Jemaat Korintus sudah kenal Paulus kok. Makanya Paulus enggak perlu memperkenalkan diri. Jadi ini bukan memuji diri, tapi memperkenalkan diri. Tujuannya apa memperkenalkan diri? Supaya jemaat Korintus memegahkan Paulus. Sombong enggak? Memperkenalkan diri supaya jemaat itu memegahkan Paulus. Sombong enggak? Ternyata tidak. Karena kata kemegahan, kaukema, atau kata bermegah, kaukaomai, muncul semua di ayat ini, di dalam Alkitab tidak selalu artinya negatif. Tidak sih. Saudara bisa baca ayat-ayat yang saya cantumkan. Bahkan Paulus mengajarkan di pasal 10 ayat 17, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Berarti bermegah boleh enggak? Boleh. Yang menentukan itu objek yang kita megahkan apa. Kalau yang kita megahkan itu diri sendiri, tidak boleh. Kalau yang kita megahkan Tuhan, boleh. Nah ini kan yang dimegahkan Paulus nih. Berarti enggak boleh dong? Enggak juga. Karena kalau kita melihat kata kaukema dan kata kaukaomai, kalau kita lihat di dalam seluruh surat 2 Korintus, Paulus itu bermegah atas kelemahannya dia juga. Dia bermegah atas keterbatasannya dia. Di pasal 10, Paulus itu bermegah atas keterbatasannya. Di pasal 12, Paulus bermegah di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, di dalam kelemahan. Kenapa? Karena ketika dia lemah, Kristus menjadi kuat di pasal yang ke-12. Jadi intinya begini deh, kita ini memegahkan sesuatu, selama pada akhirnya objeknya adalah Allah, itu tidak masalah. Saya ngambil satu contoh supaya kita paham. Saya dulu kalau saksi, kecenderungan orang tuh begini, wih, Pak YTH ini hebat ya, dari keluarga yang miskin, kayak begitu, broken home, ternyata gak rusak ya, malah jadi seperti sekarang. Biasanya orang nangkepnya, saya tuh hebat, saya tuh sampai bingung, apa yang salah ya dari saya cerita ini. Padahal saya ceritanya ya begitu, saya dari keluarga begini, sekarang jadi begini. Istri saya diberi Tuhan penglihatan yang tajam seperti elang, saudara. Istri saya ngomong kepada saya begini, Pak, aku tahu kenapa. Karena ketika kamu cerita, kamu tidak cerita prosesnya. Kamu tuh cuma dari awal terus terakhir. Prosesnya itu kamu rangkum dengan oleh anugerah Tuhan. Kamu sampai di sini. Justru orang kepengen tahu prosesnya. Ketika kamu menyerah, ketika kamu sudah giving up, ketika kamu ragu sama Tuhan, ketika kamu marah sama Tuhan, ketika kamu kecewa sama Tuhan, kamu harus ceritakan prosesnya. Ketika kamu mengalami ketakutan, ketika kamu gak yakin dengan dirimu sendiri, kamu berusaha untuk cerita di situ. Supaya orang melihat yang hebat itu kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam kelemahanmu. Mendengarkan kalimat istri saya menaati. Setelah dia kasih nasihat sekitar 494 kali, saudara, baru saya dengarkan. Karena dulu bagi saya selalu punya alasan membela diri. Saya berkata, ya salahnya orangnya lah, kan kamu tahu aku gak sedang menyombongkan diri. Benar sih Pak, kamu gak sedang menyombongkan diri. Ya sudah, itu berarti salahnya orang. Tapi setelah saya dengarkan istri saya, setelah saya mulai banyak cerita kelemahan saya bisa bersyukur. Beberapa orang mulai melihat, wah anugerah Tuhan dalam hidup Pak YTH ini gede banget. Dan saya berkata, amin. Itulah yang saya ingin orang lihat. Bukan pencapaian kita, tetapi kasih karunia Tuhan yang menopang kita. Amin. Paulus meyakinkan orang. Tapi sekarang kita akan lihat ya. Bagaimana Paulus meyakinkan orang. Ketika Paulus meyakinkan orang, Paulus itu tidak memakai persuasi ala dunia. Tidak. Dia berkata begini, membandingkan diri dengan rasul-rasul palsu, di pasal 5 ayat 12b dia berkata begini, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Jadi ada orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, Paulus tidak. Paulus bermegah karena hal-hal yang batiniah. Bahkan di pasal 1 ayat 12 Paulus berkata begini, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Bukan oleh hikmat duniawi. Paulus itu seorang orang.

0: retor yang baik. Kalau saudara belajar tentang retorika Yunani Romawi kuno, saudara membaca surat-surat Paulus, saudara pasti akan langsung tahu, Paulus itu seorang orator yang ulung sekali. Dia menguasai berbagai macam strategi retorika. Tapi menariknya, berkali-kali dalam suratnya, Paulus itu tidak mau mengandalkan retorika itu. Dia bisa saja memakai retorika itu supaya meyakinkan orang lain. Bisa gak sih? Bisa. Contoh ya misalnya begini. Saudara kalau jualan produk barang, kan kadangnya katanya orang berkata begini, kalau gak jujur gak mungkin laku. Kalau jujur gak mungkin laku. Makanya kita tidak jujur. Kita ngomong yang lebih baik tentang produk kita, bila perlu black campaign melemahkan, menjelekkan produk kompetitor kita. Kalau tidak begitu, katanya tidak laku, katanya. Tapi itu marketing zaman kuno sih. Marketing zaman sekarang, justru kalau kita pelajari perkembangannya, orang itu lebih suka dengan marketer, sellers yang jujur sih. Lebih suka kalau saudara berkata begini, ya produkku dibandingkan produk itu kalah jauh sih. Cuma kan harganya juga beda ya. Harganya saya segini, harganya dia jauh berkali lipat. Dan kebutuhannya koko apa, kebutuhannya cece apa gitu kan. Jadi walaupun umurnya 75 tahun, panggil aja koko sama cece ya. Karena itu koko dan cece papa mama kita ya. Ada orang kok ya tetap aja sukanya dipanggil koko daripada om gitu kan ya. Aneh, banyak orang tuh tidak siap menerima ketuaan ya gitu. Tua itu pasti kok ya, gitu. Jangan khawatir. Nah, kita itu bisa jujur kok. Nah, kalau untuk kebutuhan segitu aja, menurut saya, nah produk ini sudah memadai. Nanti 2 tahun kemudian baru upgrade lagi, beli di atasnya. Ini pun masih lebih murah daripada kalau beli produk yang bagus itu. Jadi satu sisi kita mengakui produk orang lain bagus, tapi satu sisi kita mengatakan bahwa produk kita terbaik untuk dia, gitu loh. Mengakui produk lain bagus, tapi menunjukkan produk kita saat ini terbaik untuk kebutuhannya dia. Itulah yang harus kita lakukan. Paulus tidak mau memakai cara-cara duniawi. Nah, lalu dia menjelaskan nih, cara-caranya dia itu apa yang tidak duniawi. Mari kita lihat ya, ada 2 cara yang Paulus kedepankan untuk meyakinkan orang. Yang pertama adalah menampilkan diri yang otentik. Ayat 11b dan 12. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Bahasa Yunani-nya bagi hati nurani kalian. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Paulus ini sedang menghadapi 2 masalah. 1, dia tidak disukai sebagian jemaat dan beberapa rasul palsu berusaha untuk meyakinkan jemaat-jemaat ini melalui persuasi duniawi. Menekankan hal-hal yang lahiriah. Nah Paulus tahu, aku gak mau pakai itu duniawi. Makanya Paulus terus jualannya apa dalam tanda kutip? Strateginya apa? Kalau dia gak ikut yang dunia, dia memilih ini, menampilkan diri yang otentik. Dia mengatakan bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan atau hati nurani kamu. Bagi Paulus yang paling penting itu bukan yang lahiriah tetapi yang batiniah. Itu yang dikedepankan. Tetapi persoalannya apa sih? Orang itu lebih mudah melihat yang lahiriah daripada yang batiniah. Coba ya, saya tanya sama saudara nih. Kalau kita ngelihat hamba Tuhan pertama kali gitu, kita itu lebih suka dengan hamba Tuhan yang good looking atau yang biasa saja? Jujur. Yang sederhana atau good looking? Yang good looking ya. Yang bicaranya itu kayak, ah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan sambil ngitungi cecak, dari mana cecaknya gitu kan. Atau suka mendengarkan hamba Tuhan yang kalau khotbah itu, Allah kita itu besar suara, kita ini kecil sekali. Jadi walaupun Allah itu jauh sekali di surga sana, tapi dia dekat dengan kita. Saudara lebih suka yang mana? Jujur ya, kita itu impresi awal kita itu suka semuanya yang lahiriah. Apakah salah kalau di pertama kali kita menyukai yang lahiriah? Ya karena yang dilihat pertama kan itu ya. Jadi salah itu kalau begini. yang pertama jadi yang utama. Itu baru salah. Ya memang kalau kita ngelihat orang good looking sama enggak good looking, ya secara natural kita lebih suka lihat yang good looking, bener enggak sih? Yang pinter ngomong dengan yang enggak pinter ngomong, kita lebih suka yang pinter ngomong. Yang lucu sama yang terlalu serius, kita lebih suka yang lucu, kan begitu. Itu wajar, itu pertama yang kita lihat. Tapi kalau yang pertama selalu jadi yang utama, itu jadi masalah untuk saudara. Enggak percaya ini, anak-anak muda nyari pasangan hidup, ya kan? Wah, sukanya yang good looking, seksi, wah gitu kan. Bajunya juga seksi, badannya seksi gitu. Wah, itu dijadikan yang utama. Nanti kalau nikah setengah mati. Beberapa orang setelah nikah, istrinya itu ya gak boleh pakai baju seksi. Kenapa? Aku gak nyaman, kamu tak gandeng. Semua cowok matan yang lihat ke kamu gitu kan. Lah istrinya jawab, loh dulu kamu ngelihat aku lihat apanya? Ya pakaianmu seksi. Lah ya, sekarang gak boleh pakai baju seksi. Sering loh orang bertengkar gara-gara begitu kan gitu. Misalnya nih, cewek cari cowok yang ganteng gitu kan. Wah, semakin ganteng, jauh lebih ganteng dari wajahnya dia, semakin bangga bisa dapat cowok yang ganteng. Tapi setelah nikah, cemburuan terus deh. Jangan deket sama itu, 2 meter gitu kan ya. Kok lurus, gak usah noleh kanan kiri, gak usah noleh kanan kiri. Sudutnya 30 maksimal gitu kan. Kenapa? Takut diambil orang lain gitu. Karena kita menjadikan yang pertama sebagai yang utama. Paulus tidak mau. Paulus bagi dia yang paling penting itu adalah yang tidak kelihatan, yang batiniah. Tapi ini jadi masalah karena yang batiniah enggak selalu dilihat orang. Makanya Paulus pakai ungkapan yang menarik ini. Saya membaca ulang ayat tadi dalam bahasa Inggris, ternyata ada sesuatu yang menarik, lalu saya cek di bahasa Yunaninya dan ini dia yang menarik. Karena kata nyata di sana bentuknya itu pasif, Saudara. Misalnya ya, New American Standard Bible berkata begini, but we are made manifest, passive, to God. And I hope that we are made manifest, passive lagi, also in your consciences. Jadi ini pakainya itu pasif. Karena Paulus itu sadar, dia itu bukan sedang ambisius memamerkan kemurniannya. Dia sadar bahwa kemurnian itu lama untuk dilihat orang. Dia sadar bahwa orang lebih mudah terpukau dengan yang lahiriah, yang batiniah ini lama. Makanya dia pakai bentuk pasif, dia yakin Tuhan akan sebagai subjeknya. Tuhan akan menjadi subjek yang menunjukkan kemurnian hatinya kepada orang lain. Tapi Paulus tidak ambisius untuk melakukan itu. Paulus tahu bahwa tugasnya dia itu cuma hidup di dalam kebenaran. Masalah orang lain diyakinkan atau tidak, itu urusannya Tuhan. Tugasnya dia menyampaikan kebenaran, orang lain diyakinkan atau tidak, itu urusannya Tuhan. Kalau kita tidak paham ini, kita mudah putus asa di dalam pelayanan. Saya ini berapa kali memberitakan Injil kepada anak-anak muda biasanya, atau kepada orang tua tapi yang terpelajar, dosen, ilmuwan, dan sebagainya. Saya cerita 2 kasus. Saya pertama cerita kepada anak muda ini, kritis banget. Dia dari sekolah Kristen, tapi akhirnya jadi ateis. Kumpul dengan saya bicara sampai panjang lebar berjam-jam. Terakhir saya tanya dia, kamu kan orang pinter nih, sekarang saya tanya kesimpulan pembicaraan kita. Menurut kamu lebih masuk akal mana, Yesus disalib atau tidak disalib? Dia bilang, itu 100% aku yakin Yesus disalib kok. Oke, jadi kamu percaya Yesus mati ya? Ya. Menurut kamu Yesus bangkit dari antara orang mati atau tidak? Dia bilang, menurutku most likely Yesus bangkit dari antara orang mati. Menurutku itu sangat masuk akal. Dia bilang gitu, wah. Saya merasa kayak, wah harus dibungkus nih, udah percaya kan. Akhirnya saya ngomong gini, kamu mau percaya enggak kepada Yesus yang bangkit itu? Terus dia jawab, enggak kok, aku enggak mau percaya. Nanti aja kalau aku sudah tua. Sebab kalau aku percaya sekarang, hidupku jungkir balik nanti. Aku belum siap, nanti kalau tua aku percaya. Langsung saya senyum dan berkata begini, anak muda dengerin ya. Saya ngomong sama orang yang saya kenal baik ini, saya ngomong gini, kamu kok yakin sempat tua? Dan kalaupun kamu nanti sempat tua, kamu kok yakin masih dapat kesempatan kedua? Siapa tahu kamu tidak sempat tua, dan siapa tahu kamu sempat tua, tapi tidak dapat kesempatan kedua. Terus saya berjumpa dengan seorang dosen terpelajar, Saudara, bincang-bincang tentang agamanya dia dan agama saya. Pertama dia enggak mau ketemu, akhirnya dia senang, malah minta ketemu saya lagi. Wah, terakhir saya konklusinya. Jadi menurut Bapak bagaimana kekristenan? Dia bilang gini, kekristenan itu sangat appealing banget, dia bilang, sangat persuasif banget gitu. Bahkan dia klaim menurut saya dibanding agama saya, kekristenan jauh lebih masuk akal. Wah, saya langsung merasa bungkus, gitu kan. Saya bilang, Bapak, apakah Bapak mau menerima Yesus itu? Langsung dia bilang, maaf Pak Pendeta, enggak mudah bagi saya untuk percaya Yesus. Karena itu berarti saya harus kehilangan keluarga, kehilangan komunitas, kehilangan jabatan, kehilangan macam-macam. Saya belum siap, tapi saya janji akan mempertimbangkannya. Melalui semua pengalaman semacam ini, saya tuh sadar kok, saudara. Tugas saya itu cuma preach the truth dan berusaha hidup benar. Di luar itu bukan kapasitas saya. Makanya Paulus memakai bentuknya pasif di sini. Saudara itu hanya punya tugas hidup dalam kebenaran, hidup dengan ketulusan. Orang lain pada akhirnya menghargai atau tidak, itu di luar porsi kita. Kalau dalam kalimat saya begini, meyakini pembelaan dari Tuhan memampukan kita untuk tenang menghadapi fitnah atau tuduhan. Meyakini pembelaan dari Tuhan memampukan kita untuk tenang menghadapi fitnah atau tuduhan. Karena tugas kita itu bukan membuat orang lain suka dengan kita. Tugas kita bukan membuat orang lain yakin, percaya kepada kita. Tugas kita cuma memberitakan kebenaran, menghidupi kebenaran. Sambil berdoa, semoga semua yang tersembunyi ini akhirnya dilihat orang. Bukan kita yang memamerkan. Jadi Paulus tidak mau mengikuti persuasi dunia, dia memilih untuk mengutamakan ketulusan. Menampilkan diri yang otentik, yang apa adanya. Yang kedua, saudara, Paulus tidak mau mengikuti dunia dalam hal ini. Dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ayat 13 dikatakan demikian. 2 Korintus 5:13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya lebih simpel, untuk Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya untuk kalian. Situasi apapun, Paulus menguasai diri atau tidak menguasai diri, tetap semuanya bukan untuk Paulus. Jangan bingung tentang menguasai diri, tidak menguasai diri, nanti saya terangkan setelah ini. Tapi sekarang saya ingin God's people fokus pada ini. Ketika Paulus berada dalam satu situasi, tidak menguasai diri, itu dilakukan untuk Allah. Pada waktu dia menguasai diri, itu dilakukan untuk jemaat Korintus. Tidak ada untuk Paulus. Paulus tidak mencari kepentingannya sendiri. Dan ini sesuatu yang menurut saya luar biasa kalau kita paham tentang dunia retorika kuno. Retorika Yunani Romawi kuno itu akan dipenuhi, saya tidak tahu berapa persen, tapi cukup banyak para orator yang cuma menyenangkan hati pendengarnya. Kita tahu bersama, menjadi seorang orator di dunia kuno itu jabatan yang luar biasa, itu ilmu yang sangat diagungkan. Bukan cuma itu, menjadi orator berarti saudara punya duit. Karena di mana saudara berbicara, saudara bisa dapatkan uang. Nah, salah satu kebiasaan, bukan semua orator begitu, tapi salah satu kebiasaan yang berlaku di dunia retorika kuno adalah ini. Orator kalau mau nyampaikan pesan di kota A, dia akan menyelidiki pendengarnya seperti apa. Kalau pendengarnya suka X, maka dia akan bicara mengagung-agungkan X. Jadi misalnya nih, dia ada di satu kota, penduduk kota itu suka Julius Caesar misalnya. Ya dia akan bicara tentang Julius Caesar sebagai pribadi yang luar biasa, yang patut didukung. Tapi nanti besoknya dia pergi ke kota lain, misalnya yang mendukung Anthony misalnya, Mark Anthony. Maka dia akan banyak bicara mengagung-agungkan Anthony. Kalau di kota ini mendukung partai politik ini, ya dia akan bicara partai politik ini bagus. Pokoknya intinya gini, you give what people want. Selama saudara memberi pesan yang disukai orang, saudara akan disukai orang. Maksudnya gitu loh, saudara. Saya ini sudah enggak diundang di beberapa gereja. Dan saya tahu kenapa enggak diundang, karena saya ini menentang kemewahan. Saudara. Padahal saya cukup sering diundang di gereja itu, gitu kan. Nah tiba-tiba saya itu khotbah gitu. Dan khotbah saya itu menentang kemewahan gitu. Padahal saya enggak menentang kekayaan loh, saudara. Saya itu menentang kemewahan gitu kan. Pada waktu saya khotbah begitu, ada yang tersinggung. Dan yang tersinggung orang yang paling penting sekali.
1: bahkan mungkin lebih penting dari Kristus di gereja itu. Sehingga langsung nama saya dicoret, saudara, sampai hari ini saya enggak pernah diundang lagi ke sana. Saya dulu pernah khotbah di satu persekutuan. Pertama dan terakhir saya khotbah, saudara, karena saya bicara tentang berhala mamon. Gitu. Saya bicara bahwa orang Kristen banyak yang menyukai berkat Tuhan daripada Tuhan. Jadi orang Kristen ini penyembah berhala. Wow, selesai ibadah, saya kencing. Saya masuk di biliknya. Ternyata pengurusnya enggak tahu kalau saya ada di bilik itu. Mereka juga lagi di sana ngobrol. Jadi saya nungguin mereka ngobrol. Karena kan saya enggak enak ya. Keluar tiba-tiba kan mereka kan malu sekali kan gitu. Saya masih belum seusil sekarang. Saya juga nyesel. Kenapa waktu itu tidak usil, saudara. Jadi saya mendengar percakapan mereka. Mereka bercakap-cakap begini, saudara. Ini pendeta ini, kalau kamu undang lagi, jemaat kita habis, pasti habis ini kita. Khotbahnya itu enggak disukai orang. Kita ini cari khotbah tentang berkat, mujizat, pertolongan Tuhan. Jangan yang tentang dosa gini lah. Ya kalau semuanya tentang dosa, minggat semua ini jemaat. Enggak usah diundang lagi orang itu. Dan sampai sekarang saya enggak pernah diundang lagi di persekutuan itu. Tapi saya tidak menyesal sih. Kenapa? I'm called to preach the truth. I'm not called to please people. Makanya di sini pun saya berkali-kali mengatakan, tugas saya bukan menyenangkan saudara kok. Tugas saya bukan membuat saudara suka sama saya kok. Tugas saya adalah memberitakan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kalau faktanya jemaat Trek Indonesia menyukai saya, mencintai saya anggap itu bonus, bukan fokus. Saya tidak pernah menjilat, saya tidak berusaha mengambil hati orang. Saya cuma belajar setia pada kebenaran sebisa saya. Saya enggak sempurna. Tapi sebisa mungkin I preach the truth faithfully, saya menghidupi kebenaran faithfully juga. Respons orang bagi saya itu nomor dua. Tapi saya sungguh bersyukur ya, di gereja Rek Indonesia, saya merasa dikasih, saya merasa diterima dengan semua kelemahan saya. Tapi saya tidak pernah menjadikan itu fokus. Itu semua adalah bonus. Paulus tidak mau mengambil keuntungan itu. Bahkan di tengah dia tidak menguasai diri. Bahkan di tengah dia menguasai diri, tetap dia tidak mau mencari kepentingan sendiri. Dan sekarang saya menerangkan, apa artinya menguasai diri? Karena kalau Paulus tidak menguasai diri untuk Allah, wah saya khawatir saudara itu dapat pembenaran. Oh berarti kalau saya marah out of control gitu, berarti bisa juga ya untuk Allah. Berarti kalau saya melampiaskan nafsu saya, berarti bisa ya untuk Allah. Maka saya perlu menjelaskan, ketika Paulus, bahasa Indonesia menerjemahkan, ketika kami tidak menguasai diri, ini terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat saudara. Bahasa Inggris menerjemahkannya secara hurufiah, yaitu ketika kami di luar diri kami. Atau di samping diri kami. Memang kata Yunani yang dipakai itu begitu, saudara. Existemi itu artinya memang di luar kita berdiri. Jadi ex itu kan di luar nih ya. Ex itu di luar ya, ingat ya. Ex di luar. Makanya semua mantan kita gak boleh ada di dalam pernikahan kita. Karena kata Yunani ex itu artinya di luar. Agak maksa ya. Oke, tapi pesannya benar ya, pesannya benar. Jadi begini, saudara, ketika dikatakan, ketika kami di luar diri kami, artinya apa sih ketika kami di luar diri kami? Lihat paralelnya dong, paralelnya apa sih? Ketika kami sound mind, of sound mind, ketika pikiran kami sehat, berarti kalau beside ourselves itu apa? Ketika dianggap gila, gitu loh maksudnya. Kan dikontraskannya dengan pikiran yang sehat, berarti arti berada di luar diri adalah pikirannya lagi enggak sehat, gila. Jadi New Living Translation menerjemahkannya, if it seems we are crazy, jika ini terlihat kami ini gila. Atau New International Version, if we are quote unquote out of our mind. Orang lain mungkin berpikir, Paulus ini ngomong apa sih? Mereka enggak bisa paham, mereka menganggap Paulus ini gila. Paulus bilang, bahkan ketika kamu enggak paham yang aku omong, aku melakukannya bukan untuk aku, untuk Tuhan. Kalau aku ngomong dan kamu bisa paham, aku melakukannya untuk kamu, bukan untuk aku. Saudara, persoalan terbesar kita di dalam pelayanan adalah kita ini punya kepentingan. Ketika kita punya kepentingan, disitulah kita bermasalah dalam pelayanan. Saya ingin mengingatkan kita ini, yang tidak memusingkan kepentingan diri sendiri dalam pelayanan, tidak akan terlalu dipusingkan dengan berbagai persoalan dalam pelayanan.
0: Pelayanan itu sebetulnya simpel kok. The more I understand the Bible, the more I understand, embrace the gospel. Saya semakin melihat pelayanan itu simpel. Kenapa? Karena dulu pelayanan rumit, saya yang bermasalah. Saya yang punya kepentingan pribadi. Ketika misalnya nih, saya ngaku terus terang di hadapan saudara ya. Jadi kalau misalnya saya diundang seminar, terus saya datang, yang datang itu di bawah pesertanya, di bawah 300. Udah kelihatan saya nggak suka. Saya langsung tanya sama panitianya, kenapa yang datang cuma sedikit? Saya benar-benar nggak suka. Dulu banget ya, yang datang di bawah 300, saya nggak suka. Pada waktu saya menyampaikan seminar, saya nggak seberapa lucu seperti biasanya. Karena saya nggak suka. Tentu saja tidak ya, lucu ini bukan karena saya sengaja, karena kerusakan DNA. Jadi tanpa saya mikirkan, tiba-tiba keluar begitu saja. Tapi dulu saya nggak bisa terima hal-hal semacam itu. Ya kalau di depan saya kelihatannya oke lah. Mosok saya ngomong, wah saya nggak mau loh ya, kalau di bawah 300, wah kelihatan sombong kan. Jadi saya tuh saking sombongnya saya. Saya itu enggak suka sombong yang kurang sophisticated. Ngerti enggak sih? Jadi kalau ada orang lain sombong tapi kelihatan sombong banget, vulgar, itu saya merasa kayak, kamu tuh kalau sombong kok nanggung sih? Sombong tuh yang sophisticated gitu loh, yang tingkat tinggi dewa gitu, tingkat dewa. Itu saya dulu. Tapi sekarang saya bersyukur, saya ngobrol dengan satu orang, saya training 3 orang, tetap sama perasaan saya. Saya berkhotbah di mana saja, perasaannya sama. Tapi mengapa dulu jadi masalah buat saya? Karena diri saya yang bermasalah. Yang ikut Camp Gap, Gospel and Pain pasti tahu kalimat kuncinya. Yang sudah ikut yuk, aku adalah, ayo yang keras, yang sudah ikut Camp Gap, aku adalah persoalan terbesarku. Jadi ketika ada masalah, sebenarnya persoalan terbesar kita itu kita kok. Kalau kita gak punya kepentingan diri sendiri ya, kita ini kurang bermasalah di pelayanan. Coba ya, yang pernah bermasalah di pelayanan, coba ingat ya, mengapa pelayananmu rumit, mengapa engkau bermasalah? Ya karena engkau punya kepentingan pribadi. Nah sekarang saya tutup khotbah saya dengan bertanya begini. Mengapa di tengah cara-cara persuasi dunia, Paulus tidak mau pakai itu? Mengapa dia malah memilih tampil otentik, dia tidak mencari kepentingan diri sendiri? Mengapa Paulus melakukan persuasi yang berbeda? Nah kita lihat langsung dengan cepat ya. Pertama, karena rasa hormat kepada Allah. Di ayat 11a, bahasa Indonesia berkata begini, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bahasa Indonesia terjemahannya terbalik. Induk kalimat jadi anak kalimat jadi induk kalimat. Dalam bahasa Yunani, terjemahannya sudah diterjemahkan dengan benar teksnya di beberapa bahasa Inggris. Saya kasih contoh New American Standard Bible, bunyinya begini, therefore, karena itu, knowing the fear of the Lord, ini anak kalimat partisip, mengetahui rasa takut terhadap Tuhan, we persuade men, kami meyakinkan orang. Induk kalimatnya apa? Therefore, we persuade men. Knowing the fear of the Lord, itu anak kalimat yang menjelaskan mengapa Paulus meyakinkan orang dengan cara seperti ini, alasannya adalah knowing the fear of the Lord. Tapi apa artinya the fear of the Lord? Mengapa saya menerjemahkan the fear of the Lord ini sebagai rasa hormat, bukan rasa ketakutan, bukan gemetaran, tapi rasa hormat kepada Allah karena konteksnya. Jadi kalau kita membaca konteksnya di atasnya, kita pasti akan menafsirkan rasa hormat. Coba kita lihat pasal 5 ayat 10, Paulus bicara tentang pengadilan Kristus. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Lalu ayat 11-nya, therefore, karena itu, knowing the fear of the Lord, we persuade men. Jadi Paulus itu melihat semuanya di dalam kacamata pengadilan akhir zaman oleh Kristus. Karena dia tahu kita semua menghadap pengadilan Kristus, maka dia takut terhadap Allah. Apakah berarti takut itu takut dihukum? Tidak sih. Karena kalau kita lihat dari pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-9, Paulus itu yakin dengan keselamatannya. Paulus yakin bahwa dia akan menerima kemuliaan yang melebihi segalanya. Bahkan Paulus rindu menetap bersama dengan Tuhan. Tidak ada ketakutan terhadap hukuman. Tapi poinnya Paulus itu begini. Dia tahu dia harus bertanggung jawab kepada siapa. Hidup kita ini bukan milik kita, Tapi dipercayakan kepada kita, nanti kita memberi pertanggungan jawab kepada siapa? Kepada Kristus di pengadilan. Dengarkan saya baik-baik, God's people ya. At the end of the day, what matters most itu bukan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Gak penting. Yang paling penting bahkan bukan apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri. Tidak. Yang paling penting adalah penilaian Kristus atas hidup kita. Penilaian Kristus atas hidup kita itu yang penting. Beberapa waktu yang lalu saya bicara di depan hamba-hamba Tuhan desa. Mendengarkan pergumulan mereka, saudara. Melihat bagaimana mereka pesimis dengan pelayanan. Merasa tidak berhasil. Dan saya ngomong kepada mereka. Perasaan tidak berhasil. Perasaan gagal. Perasaan meaningless pelayanannya. Itu karena Bapak Ibu membandingkan diri dengan konsep dunia. Karena konsep dunia bicara tentang hamba Tuhan yang sukses adalah yang dampaknya luas, yang diundang ke luar negeri, yang gelarnya S3, yang jadwalnya padat, yang wajahnya seliweran di YouTube dan seliweran di medsos. Itu adalah hamba Tuhan yang sukses. Ketika hamba Tuhan desa tidak seperti itu, mereka merasa pelayanannya percuma. Dan saya kasih tahu mereka, jangan kaget nanti kalau di pengadilan Kristus terjadi kejutan-kejutan. Jangan kaget kalau hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dapat mahkota paling besar, itu adalah orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah kita kenal. Dan saya ngomong kepada hamba-hamba Tuhan di desa itu, jangan kaget nanti kalau mahkota Bapak Ibu lebih besar daripada saya. At the end of the day, what matters most, itu adalah pengadilan Kristus bagi kita. Makanya Paulus memilih beda dengan dunia. Yang kedua, mengapa Paulus memilih persuasi yang berbeda? Karena kasihnya kepada Kristus. Saya bacakan dengan cepat ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mengapa Paulus memilih persuasi yang beda dengan dunia? Jawabannya karena dia dikuasai oleh kasih Kristus. Bahasa Indonesia menerjemahkan, karena kasih Kristus menguasai kami. Beberapa versi Inggris memberi terjemahan yang sama. We are controlled by the love of Christ. Atau the love of Christ controls us. Tapi saya melihat terjemahan menguasai di sini masih belum jelas. Bukan salah. Tapi kurang jelas. Saya mengecek di bahasa Yunani-nya, ternyata kata yang dipakai adalah suneiko. Dan kata suneiko itu artinya begini, memegang dengan kuat sekali atau menekan. Menguasai itu dalam arti mengikat. Menekan dengan kuat. Dan ini dipercaya para penafsir Alkitab berkaitan dengan metafora arak-arakan perang di pasal 2 ayat 14. Semoga God's people masih ingat khotbah itu. Kalau enggak ingat, nanti cari di YouTube, tonton lagi. Paulus menggunakan metafora kemenangan perang ketika budak-budak, jadi tawanan-tawanan perang musuhnya, prajurit musuh, penduduk musuh, itu dijadikan budak, diikat dengan rantai. Kakinya antar kanan-kiri cuma sedikit gerakannya. Enggak bisa panjang, tangannya sama, lehernya juga sama. Jadi benar-benar terikat begini, dan dia enggak punya pilihan. Dia hanya ikut rombongan. Rombongannya ke kanan, dia wajib ikut ke kanan. Kenapa? Karena rantainya itu kadangkala semuanya ke sana. Bahkan kalau bangsa Asyur lebih keren lagi. Bangsa Babel lebih keren lagi. Keren dalam arti lebih kejam. Kalau Babel malah dikasih kail gini loh. Jadi bibirnya orang dikail. Bibirnya belakang dikail. Jadi kalau jalan itu harus sama terus. Sebab kalau satu kecepatan, hilang bibirnya. Ngerti gak sih? Itu parah banget. Nah, intinya gini deh, ini rombongan Romawi, jadi semuanya itu yang kalah perang, itu diikat dan dia gak punya pilihan. Paulus menggambarkan kasih Kristus kepada dia seperti itu. Apakah berarti kasih Kristus itu negatif? Bukan. Paulus ini menggunakan metafora untuk memberitahu kita bahwa kasih Kristus itu begitu besar sampai dia gak bisa resist. Karena kasih Kristus bekerja di dalam dirinya begitu besar, maka dia enggak mau mementingkan diri sendiri, dia mementingkan kepentingan orang lain. Karena kasih Kristus mendorong dia. Mungkin saudara bertanya begini, saya kok enggak bisa ya mementingkan orang lain ya? Kenapa bagi saya yang penting diri saya sendiri? Kenapa saya enggak mengalami seperti Paulus? Nah, Paulus kasih tahu rahasianya, yaitu transformasi pikiran. Saya bacakan ulang ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti. Ya, saudara mengerti enggak ini? Jadi ini bukan terjadi secara spontan masalahnya. Terjadinya lewat pengalaman spiritual, iya, tapi melalui transformasi pikiran. Kita sadar bahwa kalau satu orang sudah mati, yaitu Kristus, maka semua orang, yaitu kita yang diwakilinya, sudah mati. Jadi Kristus mati supaya kita hidup bagi dia. Kristus mati bagi kita supaya kita hidup bagi dia. Banyak orang Kristen yang tidak paham kebenaran ini. Makanya saudara selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Gak mau mementingkan kepentingan orang lain. Kenapa? Karena saudara lupa bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara bukan cuma dapat hidup yang kekal, tapi saudara dapat hidup yang baru. Saya mau tutup dengan kalimat ini, karena kita seringkali lupa. Kristus bukan hanya memberikan kehidupan yang kekal, tetapi juga kehidupan yang baru. Saudara gak bisa berkata begini, Kristus, hidupku yang lama aku tetap pegang ya, cuma jadikan ini kekal. Enggak sih. Kalau dalam istilah saya, masih ingat ya berkali-kali saya bilang apa, Tuhan mau ngepot di dalam hidup saudara. Jadi gak bisa kehidupan kekal tanpa turning point, gak bisa. Kehidupan kekal dimulai dengan kehidupan baru. Kehidupan baru itulah yang menjadi turning point kita. Sehingga kita gak punya hak menentukan tujuan hidup kita sendiri. Gak punya hak. Karena Tuhan yang menentukan hidup kita. Kita constrained by his love. Mungkin kita melihat orang lain dan kita sulit untuk mengasihi orang itu. Tapi the power of his love itu akan drive us untuk embrace orang itu. Allah akan memampukan kita mengasihi. Bukan menyukai, tapi mengasihi. Saya gak bisa bayangkan seandainya perintahnya sukailah musuh-musuhmu. Wah susah banget menyukai musuh. Apalagi sukalah cari musuh. Pasti bertentangan sama Alkitab. Tapi saya bersyukur perintah Tuhan apa? Kasihilah musuh-musuhmu. Mungkin saudara berkata begini, aku gak punya cukup kasih. Tapi pada saat sekarang saudara bisa berkata, his love constrains me. Sehingga aku bisa melakukannya. Saudara, apakah dalam hubungan kita, pertemanan, persahabatan, pacaran, pernikahan, keluarga kita, apakah kita sudah mendahulukan kepentingan orang lain? Ataukah semua is all about me? Is all about me. Orang lain harus paham saya dan bukan sebaliknya. Kalau saudara punya pikiran begitu, maka saudara tidak sedang mengikuti Kristus. Kasih Kristus tidak sedang constraining you. Dan saya berdoa, semoga Roh Kudus memampukan kita untuk berani berkata, Tuhan, ini hidupku, constrain me by your love and bring me to anywhere you want me to be. Karena saya tahu ketika kita membiarkan diri kita constrained by his love, kita justru akan merasakan freedom di dalam Tuhan. Constrained, tapi kita justru liberated dari semua hal yang selama ini merumitkan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mohon ampun. Bukan cuma umatmu yang mendengar, tapi hambamu yang menyampaikan. Karena kami seringkali tergoda meyakinkan orang lain dengan cara-cara duniawi. Kami suka dianggap baik, padahal kami tidak sebaik itu. Kami suka dianggap hebat, padahal kami tahu kami tidak sehebat itu. Kami menikmati pujian-pujian yang melebihi keadaan kami. Kami tidak terganggu dengan semua itu. Tuhan ampunilah kami. Dan biarlah Roh Kudus memberi kami kepekaan. Setiap kali ada orang yang memuji melebihi kami yang sebenarnya, Tuhan beri kekuatan bagi kami untuk berani klarifikasi dan berkata, I'm not that good. Supaya orang lain melihat bahwa hidup kami ini adalah kumpulan kegagalan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan. Bukan kumpulan keterampilan, talenta, dan kehebatan. Tapi kumpulan kegagalan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk mendahulukan kepentingan orang lain dan bukan kepentingan kami sendiri. Sama seperti Kristus mati bagi kami, biarlah kami belajar berkorban, memberi untuk orang lain. Dan ketika kami memberi untuk orang lain, Tuhan selalu ingatkan kami bahwa itu bukan pengorbanan, tapi itu kehormatan. Karena kami bisa menderita bersama dengan Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk selalu memberi diri kepada orang lain dan bukan mencari kepentingan diri sendiri. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar